0: mendampingnya baik, di belakang bisa jadi tidak baik. Makanya carilah orang yang takut ke Allah, dia akan menjaga diri dimanapun, kapanpun ada atau tidak ada orang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Apabila muazzin atau Bilal mengatakan Allahu Akbar, maka jawab oleh kau seperti perkataannya juga. Apabila muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka jawab oleh kau seperti perkataannya juga. Ini menjawab muadzin itu disunatkan baik bagi laki-laki atau bagi perempuan, bagi orang-orang yang berhadas, bagi orang-orang yang junub, bagi orang-orang yang haid, orang-orang yang nifas. Mendengar azan itu disunatkan untuk menjawabnya. Dan setiap apa yang kita baca, baik itu Al-Quran, baik itu ilmu, baik itu zikir, baik itu salawat, apabila kita mendengar seruan azan, maka kita dianjurkan untuk menghentikan itu dan mengutamakan menjawab azan tadi. Apalagi sedang berkata-kata yang selain daripada zikir, daripada perkataan-perkataan dunia, makin dituntut kita untuk menjawab azan, menghentikan perkataan-perkataan dunia tadi. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, inna man takallama halal azan yukhsha alaihi min su'il khatimah. Artinya orang yang berkata-kata tatkala orang sedang azan, orang azan masih berucau bepandir, ditakutkan atas dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan begitulah seterusnya engkau jawab kalimat azan itu, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam beberapa kitab fikih di situ dijelaskan kehati-hatian orang yang azan agar menyebut hak di dalam hayya 'alas shalah itu. Jadi hayya 'alas shalah ujungnya itu mesti ada hak, jangan lamnya aja timbul haknya, kadang-kadang orang lagi hayya 'alas shalah umpamanya, kan hak itu hilang. Hayya 'alas shalah aja lagi kepanjangan, timbul laknya aja, kalau lagi ahnya itu mestinya hayya 'alas shalah, nah, ujungnya ada hak. Nah, tapi tinggal haknya itu mengakibatkan perbuatan haram dan bisa-bisa membawa kepada murtad. Karena kalau salah itu kadada haknya, artinya api, api yang besar. Hayya 'alas shalah, marilah kita kepada api. Jadi hayya ala sholahnya itu hak ujungnya itu mesti tegas. Dan hayya ala falah, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, di dalam azan sembahyang subuh, lain pada subuh itu dimakruhkan membuat as-salatu khairum minan naum. Walaupun orang guringan umpamanya hendak juhur atau hendak asar, karena orangnya guringan semuaan, jangan hendak berbuat as-salatu khairum minan naum, itu khusus hanya untuk subuh. Walaupun orangnya bangunan semuaan sudah, tetap dianjurkan as-salatu khairum minan naum. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan sadaqta wa bararta atau wa barirta, boleh juga, wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya engkau benar hai muazzin, dan engkau telah berbuat baik, dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Menjawab orang azan tadi atau menjawab orang qamat itu apabila azannya cukup syarat. Kalau azannya kali cukup syarat, kita kada dituntut menjawab. Atau nang muazzinnya kada cukup syarat, kita kada dituntut menjawab azan. Syarat-syarat azan, pertama tertib. Amun inya azan hayya 'alal falah badahulu, nah tu kada tertib lagi ngarannya. Hayya 'alal falah, hayya ala shalah, nah tepa huruf itu sudah kada sesuai lagi, sudah azannya luput syarat tertib. Ini mulai Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala shalah, hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Susunannya mesti macam itu. Yang kedua syaratnya azan apa? Al-wila. Antara satu kalimat dengan kalimat berikut kada terpisah dengan jarak yang jauh. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, batal inya berwudu. Bila ni berwudu, tuntung berwudu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyambung itu putus sudah mualatnya, kelawasan jaraknya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ini mesti jangan lawas. Yang ketiga syarat azan al-jahru li jamaatin, menyaring bangun itu kalau untuk sembahyang berjamaah. Munnya azannya gimit, kita kalau mendengar kayak panak menjawab.

Adamul bina alal ghair. Syaratnya azan itu kada menyambung ampun orang. Misalnya inya bang, hayya ala shalah. Raum tukang azan rabah. Ganti ya. Nah, kita mengganti hayya ala falah, kada mau mulai pemulaan pun diganti. Nah, kada mau disambung seterusnya itu. Adamul bina alal ghair. Yang kelima, duhulul waqti, masuk waktu. Amun orang azan belum masuk waktu, ada di sahut itu. Kecuali untuk sembahyang subuh. Nah, itu disunatkan sudah azan mulai tengah malam lewat. Subuh kan disunatkan bang dua kali. Yang pertama terbit fajar, yang kedua sesudah tengah malam, misalnya jam 4, jam 3 itu sudah azan boleh untuk sembahyang subuh. Yang keenam, syaratnya azan itu bila arabiyah, dengan bahasa Arab. Amun orang bang bahasa Indonesia itu kada perlu dijawab. Nah, kemudian lagi syarat orang yang azan. Tadi syarat azannya, azan itu bisa disebut azan apabila cukup syarat, baik azannya atau muazzinnya. Syarat orang yang jadi muazzin itu pertama Islam, seorang muslim. Yang kedua, at-tamyiz, orangnya sudah mumayyiz. Kanak-kanak yang sudah berumur 8 tahun ke atas, 9 tahun, misalnya 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, sampai seterusnya. Umurnya masih belum tamyiz, itu kada boleh, kada cukup syarat untuk azan. Kanak-kanak masih halus nang umur 4 tahun, 3 tahun, walaupunnya fasih azan, itu belum cukup. Jadi kada syarat orang azan ini balig berakal, kada syarat. Walaupunnya belum balig, tapi ini sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana bahaya, mana kada, mana sudah bisa kada hajar seorang, bisa makan seorang, menyuap seorang, walaupunnya belum balig, tapi sudah bisa. Nah, itu sudah kawa di azan. Yang ketiga, syaratnya orang yang azan itu zukurah, laki-laki. Kalau ada perempuan yang azan, kita kada dituntut menjawab. Kenapa? Karena perempuan itu kada cukup syarat untuk jadi muazzin. Nah, kecuali azan bagi selain salat. Kan azan ini bukan hanya untuk salat fungsinya. Ada azan untuk lain salat. Nah, apakah boleh seorang perempuan azan untuk selain salat? Itu khilaf ulama. Ibnu Hajar

Al-Haytami mengatakan tetap kada boleh, mesti laki-laki azan itu. Selain daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada yang mengatakan boleh perempuan itu azan, seperti mengazankan anak yang baru lahir, andai kata kada lelakiannya. Nah, itu boleh. Yang keempat, syaratnya orang yang azan tadi, aripun biduhulil waqti, dia tahu lawan masuk waktu. Jadi jangan sembarangan azan itu, mesti tahu dengan masuk waktu. Kalau kita kada tahu masuk waktu, kita kada cukup saat untuk jadi muazzin. Nah, bila mana azan tadi sudah cukup syarat, muazzinnya sudah cukup syarat, nah kita dituntut untuk menjawab azan. Nah, kemudian lagi yang perlu diketahui adalah tentang beberapa yang disunatkan di dalam azan tadi, yang apabila kita meninggalkannya masuk dalam hukum makruh. Sunat azan banyak, tapi ada yang bila mana kita meninggalkan, kita kada makruh. Satu contoh misalnya, kita azan itu disunatkan memasukkan ujung telunjuk ke telinga, itu kan. Amunnya kada macam ini, biasa aja, kada makruh. Tapi ada sunat-sunat azan yang bila ditinggalkan itu makruh. Nah, ini yang perlu diketahui. Pertama, al-qiyam liqadirin, berdiri bagi yang kuasa. Azan mesti berdiri. Amunnya azannya berduduk kajainya, padahal kawa aja berdiri, berduduk. Sah aja azannya, cuma dia melanggar makruh. Misal subuh, orang kadadanya di masjid lagi, bangnya berduduk. Nah, atau sambil berabah umpamanya. Nah, itu makruh. Yang kedua, at-taharah minat anil hadasain, suci daripada hadas besar, hadas kecil. Itu sunat. Seorang wazin mesti berwudu suci. Kalaunya azan kada berwuduan, sah azannya tapi makruh. Yang ketiga, ada mutawanni, ketiadaan tawanni, belagu. Sunat azan itu lurus. Hayyal sholat, lurus. Sunat macam itu. Bila sudah beliuk-liuk, itu makruh. Ada mutaghanni. Jadi azan itu mesti lurus. Itu nang sunat. Namun belagu itu makruh. Yang keempat, ada mutamtid, tidak terlalu panjang. Walaupun lurus, tapi jangan terlalu panjang. Hayyal sholat, umpamanya sering panjangan itunya, itu makruh. Amunnya panjang, belagu, buang dua kali makruh artinya. Yang kelima, taklib, orangnya balik berakal. Yang azan ini balik berakal. Azan tadi walaupun kakanakan itu sah azannya, tapi makruh. Kalau ini azan untuk berjamaah, munnya azan sembahyang sorangan itu jadi masalah. Sunat itu. Ini azan untuk jamaah.
kekanakan

Nah itu makruh. Yang keenam, adlan adil. Orang pasik azan sah aja, cuma makruh. Nah, lalu kanak-kanak yang muazin atau orang pasik yang muazin itu kadakawa kita jadikan pedoman untuk masuk waktu. Ini yang perlu. Masih yang dilanggar orang bang kanakan, bahwa akbar Allahu akbar kanakan bang. Di rumah kita jangan nak buka puasa dulu. Kenapa nang bang ini orangnya kada pasti bisa masuk waktu ke kanakan nih. Kada kawa diterima kabarnya itu. Kekanakan bang zuhur, janak sembahyang di rumah sembahyang zuhur. Nang bang ini kekanakan, kekanakan ini kabarnya kada kawa ditangkap, kada kawa dipegang. Kan azan ini mengkhabarkan masuk waktu. Atau orang pasik, orangnya tu rancak utun, bang jangan dipercaya, bisa belum jamnya lagi nya bang. Adlan, orangnya mesti adil. Kalau kita tahu bahwa nang azan itu orangnya orang suka melakukan maksiat-maksiat, nah kita kada percaya. Masalah menjawab azan masih dituntut kita menjawab azannya itu. Itu kada jadi lain soal pulang. Ini soal kita menerima berita masuk waktu itu kada kawa. Dan apabila engkau mendengar iqamah, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin. Seperti apa? Oleh mukim maksudnya. Muazzin itu orang yang azan. Kalau mukim orang yang iqamah. Dengan seumpama yang diucapkan oleh mukim atau muazzin, kecuali pada perkataan qad qamatis shalah. Artinya telah didirikan sembahyang. Maka jawab ulihmu dengan perkataan aqamah Allah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Aqamah Allah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Artinya mudah-mudahan Allah mendirikannya sembahyang dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Apabila engkau selesai menjawab azan, azan subuh khususnya, maka baca ulimu akan doa ini. Tuntung orang sudah azan, kita selesai menjawab azan. Kalau subuh khusus, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wal darajata rafi'ata wa ba'athuhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'atta ya arhamar rahimin. Itu doa azan sesudah azan khusus subuh. Amunnya kita kada doa, kan doa nang biasa aja hasil aja juga. Artinya ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir waktu salatmu ini dan ketika terdengarnya suara pemanggilmu dan ketika lenyapnya malam dan datangnya siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah jalan kebaikan dan kelebihan serta derajat yang tinggi, dan engkau karuniakan kepada baginda maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, wahai Tuhan kami yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Nah, jadi kita baca ini doa, doa azan, posisi kita masih dalam keadaan duduk.

sedangkan engkau di dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu. Nah, kecuali sembahyang kita, kalau kita perhatikan sembahyang orang azan, jangan diputuh-putung sembahyang dengan menjawab azan. Sembahyang terusakan sampai tuntung. Kemudian jawablah azan seperti susunannya yang termaklum tadi. Nah, tuntung kita sembahyang misalnya, tuntung juga orang azan. Nah, kita jawab azan sorangan. Jadi kita bang sorangan artinya. Nah, cuma kada dahya salah, ganti lawan haula wala quwata illa billah 4 kali la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah. Mengqada menjawab azan ngarannya. Mengqada menjawab azan. Kalau kita rahatan orang azan sedang sembahyang kitanya. Apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu subuh, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikut perbuatannya saja. Imam sudah Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, kita kalau ada pekerjaan lain selain daripada mengikut imam. Ini hanya sembahyang qabliyah. Ini sembahyang tahiyatul masjid. Karena imam sudah takbiratul ihram. Maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikut perbuatannya saja, dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sekejap lagi. Nah, apabila engkau selesai sembahyang, maka baca ulihmu wiridnya. Wiridnya yang lain lawan kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna daraka daras salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda. Ya Allah, engkau sejahtera dan daripada engkau datang kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam negara-Mu, surga Darussalam. Bertambah-tambah berkat-Mu ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Jadi di situ walaupun kada ditulis tadi Allahumma salli ala sayyidina nya kada, tetap kita disuruh menambah sayyidina. Nah, ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli sepakat bahwa sunat menambah kalimat sayyidina itu di dalam salawat atas Nabi, baik waktu di dalam sembahyang atau di luar sembahyang.

Imam Ahmad ibnu Athaillah mengatakan, wa iyyaka an tatruka lafdhaz ziyadah fa bihi sirrun yadhhar liman lazama hadhihi al-ibadah. Ujar beliau, aku takuti kamu, artinya aku takuti apa, jangan sekali-kali engkau meninggalkan lapas sayyidina itu. Jangan ditinggalkan, karena di situ ada satu rahasia. Fihi sirrun, di situ ada rahasia yang timbul bagi orang yang melazimi akan ini ibadah. Orang itu sudah kebiasaannya ada mau kada bisayidina bila bersalawat nih. Nah, itu karena orang itu akan dapat satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka an tatruka lafdhaz ziyadah fa bihi sirrun yadhhar liman lazama hadhihi al-ibadah. Nah, jadi menurut dalam kitab sini, begitu tuntung kita sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim, Allahumma antas salam minkas salam minka ya arus salam bahina rabbana bisalam wa adkhilna naraka daras salam tabarakta ya jalal wal ikram. Lain namun kita rajin Inna assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sabrullahaladzim, sabrullahaladzim, Allahumma antas salam minkas salam, langsung aja biasanya. Itu ada jadi masalah belain. Kedua-duanya ada alasannya. Seterusnya baca Subhana rabbil aliyil a'la. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan maha tinggi, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah, tiada sekutu baginya, bagi Allah seluruh pemerintahan, kerajaan artinya, dan baginya pula segala pujian-pujian. Ia yang menghidupkan dan ia yang mematikan, dan ia yang hidup tiada mati, dan dia yang amat menguasai segala sesuatu. La ilaha illallah ahlun ni'am, tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Wal fadli wa thana'il hasan, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tuhan yang sangat banyak nikmat dan kelebihan, yang memiliki segala puji-pujian yang baik, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, dan kami tidak menyembah kecuali akan Dia dengan ikhlas kami beragama baginya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ke situ aja wiridnya pun yang Ghazali ini. Selepas ini hendaklah engkau membaca doa yang singkat tetapi penuh makna. Doa yang komplit mencakup segala sesuatu, dari yang sangat kecil sampai yang sebesar-besarnya, dari dunia sampai akhirat, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu doanya, Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu akan segala kebaikan di negeri dunia dan di negeri akhirat. Mencakup sudah. Lalu Tuhan minta kebaikan di dunia dan akhirat.
sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia ini dan di akhirat. Sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Wa as'alukal jannata wa ma qarraba wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amali wa niyati wa atiqad. Wa a'udhu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amali wa niyati wa atiqad. Dan aku memohon kepadamu akan surga dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya, baik perkataan, perbuatan, niat, dan i'tikad. Jadi minta kepada Allah surga dan amalan-amalan yang mendekatkan ke surga.

0: itu amalan berupa perkataan, perbuatan, niat, atau i'tikad, keyakinan. Dan aku berlindung denganmu ya Tuhan daripada api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku ke dalam api neraka, yaitu perkataan, perbuatan, niat, dan i'tikad. Berlindung juga dengan Tuhan daripada neraka dan amalan-amalan yang mendekatkan ke neraka. Jadi ini doa artinya sekaligus fungsinya untuk memudahkan kita berbuat taat kepada Allah, dan doa ini akan menjauhkan kita daripada maksiat-maksiat kepada Allah. Aku memohon kepadamu, wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ditambah sayyidina bagus tadi juga. Aku memohon kepadamu akan segala kebaikan yang telah dipohon oleh hambamu yang rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kepada Engkau. Umum sudah itu. Kita minta kepada Allah segala kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah berlindung daripadanya oleh hambamu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Ya Allah, apa juga keputusan yang Engkau berikan kepadaku daripada segala urusanku, maka jadikanlah akibatnya membawa aku mendapat petunjuk. Nah, ini doa diberikan Nabi kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini doa yang singkat tapi penuh dengan makna. Cukup sudah doa itu. Kemudian hendaklah Engkau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak lainnya, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Yaitu doanya, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta birahmatika astaghits wa min azabika astajir, la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadaka salihin. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada putri kesayangan beliau Siti Fatimah radhiyallahu anha. Artinya, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta, wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Artinya aku minta tolong ya Allah kepada Engkau ini dengan rahmatmu, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan daya upayaku, tapi dengan rahmatmu. Dan daripada siksa-Mu aku berlindung. La takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku nafsuku, walaupun hanya sekejap di mata. Artinya ya Allah, jangan Engkau serahkan mengurus diriku ini kepada aku, walaupun sekejap mata, jangan. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita diserahi Allah mengurus diri kita seorang, kita akan binasa. Walaupun hanya sekejap mata Tuhan menyuruh kita. Ya Tuhan, itu mulai saat ini aku kalau mempercampur dan mengurus diri kamu, walaupun sekejap mata, kita akan binasa. Baik jasmani atau rohani kita. Nah, jadi minta lawan Tuhan, jangan sampai Tuhan itu menyerahkan pengurusan diri kita kepada kita. Lapah jadinya kita, binasa. La takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan aku kepada diriku, nafsuku walaupun hanya sekejap di mata. Adakah urusan kita? Menurut para ahli tib, ahli kedokteran, di dalam tubuh manusia ini ada beberapa pergerakan-pergerakan yang mana Allah tidak memberikan izin kepada kita untuk mengaturnya. Itu murni dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita mengaturnya, kita akan binasa. Kalau kita menggerakkan tangan, itu bisa kita mengatur, walaupun dengan Allah juga. Dia nak bergerak kawah, mata nak berkujub, nak ada kawah, muntung nak bergerak, berdiam kawah. Itu seolah-olah Allah menyerahkan kepada kita, seolah-olahnya. Nah, tapi dalam awak kita ada, nah Allah sedikit pun kada memberiakan kepada kita mengurusnya, langsung diurus Allah. Karena kalau kita nak mengurus, kita bahaya. Satu apa? Gerakan jantung itu bergerak. Nah, adalah kita mengurus ini. Nah, kita hendak ampi bergerak, kawalah kita kada kawa bergerak. Hendak gerakakan kawalah kada kawa. Itu Allah langsung mengaturnya. Kalau kita mengatur jantung bahaya, bisa kali ingat mati kita. Nah, jadi menggerak itu Allah. Nah, kedua gerakan ginjal. Nah, ginjal itu selalu bergerak untuk memisahkan mana yang perlu dibuang racun-racun lewat kotoran, mana yang perlu disimpan di dalam tubuh. Nah, ini ginjal selalu berfungsi. Nah, ini pun Allah kada memberiakan kita mengurusnya. Kita kada kawa mendiamkan ginjal, mengistirahatkan kada kawa. Itu contoh-contoh nang sifatnya jasmani. Nah, jadi Nabi kita mengajarkan kita doa, la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan aku kepada diriku, nafsuku walaupun hanya sekejap mata. Apalagi hati kita, iman kita, i'tikad kita, kalau kita yang menjaganya, sudah sesat. Sudah sesat. Nah, tapi karena kita jangan minta kepada Allah agar jangan diserahkan kepada kita untuk mengurus hal-hal seperti itu. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikanlah segala urusanku bima aslahta bihi ibadaka salihin, seperti mana engkau perbaiki urusan hamba-hambamu yang saleh. Wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi ibadaka salihin. Kemudian disambung lagi pulang doanya dengan doa yang datangnya dari Nabi Isa alaihi salam. Kemudian baca ulihmu akan doa Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam. Nah, ini amalan-amalan yang dibaca sesudah sembahyang subuh. Khusus untuk sembahyang subuh. Doa Siti Aisyah tadi kita baca. Misal wiridnya kada kita ubah daripada wirid nang ada, kada jadi masalah. Cuma tambah dengan doa Siti Aisyah tadi, tambah lagi dengan doa Siti Fatimah tadi. Nah, kemudian ditambah lagi dengan doa dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, situ dulu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi min antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.
1: Adik-adikku yang mau naik pangkat jabatan, enggak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau enggak senang, enggak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Terima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

0: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
1: hadna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhi raba'a wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuksuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Quran. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlu sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ketujuh sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga, sabda Rasulullah SAW dalam doa beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Lahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yudribullahu al-haqqa wal-batil فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Di dalam mampu memahami perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah Imam Ibnul Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat, maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlus sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahlus sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.

Jadi sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Ini lihat. Ini apa? Jangan katakan Allah alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa? Tutup. Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian. Bisa? Dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam. Jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.

Ketika kita menemui ada Habib nang kelakuannya nakal, maka kita tidak diperintahkan membenci kepada orangnya. Kada kawa kita. Nang kita benci apa? Yang bertentangan tuh sifatnya, kenakalannya, orangnya tetap dimuliakan. Ini kada beborong pang melihat Habib nakal, orangnya nang dimusuhi. Mestinya jangan, kalakuannya haja orangnya tetap disayangi. Pian nina melihat ada Habib pun maaf, misalnya Habibnya mabok. Nah, teler Habibnya mabok. Tetaplah kita cinta lawan Sidin, tetap kita mencintai Sidin. Mencintainya itu karena mencintai zatnya. Batang tubuh Sidin tuna darah daging Nabi. Tapi kalakuan Sidin mabok topang, jangan didukung. Jangan, malah mun kawa kita padahi, beb, sadar-sadar beb. Jangan mabok pian, datu pian sarik ka itu. Neng ini kada pang diborong pang, aku jar bilanya jahat ka itu kalakuan ku musuhi itu pang sampai ka mati. Nah, luput nang ka itu. Luput nang kaya ka itu. Dan ingat pian, namanya darah daging orang baik itu biasanya bilanya bebulik laju pada pian sampai ke Allah Taala. Kita nih nah pun maaf lah, kita nih wahini jadi orang baik misal, terus kita beribadat kepada Allah. Kehendak kita nih dalam beribadat mudahan naik parak lawan Tuhan, arti parak lawan Tuhan tuh lakas jadi wali. Ada Habib nang mabok, pas inya betobat, kita nih nah sudah hari-hari beribadat, Habib tuh hari-hari mabok aja. Tapi pas Habib tuh umur berapa misalnya, tobat inya daripada maboknya, lihat aja, laju aja Sidin sampai pada kita. Tadahulu Sidin jadi wali pada kita. Kebanyakan tuh kayak itu. Kenapa? Karena darah Sidin barasih. Ibarat jalan, darah Habaib itu nang kaya jalan sudah baaspal. Ibarat jalan, darah daging Rasulullah itu disediakan jalan sudah baaspal kayak ini nah. Sekali manggas laju pada kita. Kalau kita nih jalannya sabat. Mana pedang tagah, beduri. Mana bes begambatan hari-hari. Sudah jalan pina bagus, handak ma pulang nih. Menyatom supaya rata di aspal. Lambat ampun kita prosesnya. Buhan Sidin tuh sudah baaspal terdahulu. Makanya bila sekali jalan set berjalan langsung lakas sampai. Ulun pernah ada tatamu Habib, pun maaf bandel. Beliau jadi tacut istilahnya. Siapa yang kada kenal lawan Sidin? Pokoknya bila wani macam-macam tapau tampar Sidin. Tapi lihat, pas umur Sidin genap 40 tahun, beliau tak mimpi datu Sidin. Cok, sadang dah ikam bebulik, mayu-mayu dah kalakuan kayak itu. Nangis Sidin, bangun daripada guring. Dalam mimpi itu pun disuruh oleh datu Sidin, sadang dah buka majelis.

0: Padahal Habibnya tacut, disuruh datunya buka majelis. Bangun daripada guring, tobat Sidin. Mulai hari itu belajar begematan Sidin. Sampai wahininah buka majelis. Sidin mimpin maulid. Buka majelis Sidin, ampih dah kayak bahari kelakuan. Aku nino rai aja Sidin, tahu maka tahu mun bahari kamu tak tahu. Siapa jawan niwan aku selesai aja Sidin. Tapi itu bahari aja Sidin, wah ini kada lagi aku. Itu gara-gara apa? Datunya nang mahiyau, coba bayangkan biar nakal, tapi datunya mengambil bebulik lagi. Istilahnya tarik kurang kayak ini nah. Asalnya hendak jalan melenceng terus, tak tarik datunya, set, jalan sini aja. Lakas sampai orang. Nah itu buan habaib itu makanya jangan disasambeti. Mun kita layau, dasar layau bumuran. Mabuk saben malam, dasar mabuk bumuran. Dan ulun menemuakan juga orang biasa nang layau beumuran tuh dasar tersamo. Rumah bahala 3 buah pada langgar dah suah kalanggar. Sidin tuh kalanggar sekali setahun aja, nispu Sya'ban. Sisanya dah suah lagi. Taraweh pengguru parai sebulanan. Amun kawarung 3 kali sehari sanggup Sidin. Kawarung minum teh war atau minum teh makan wadai 3 kali sehari kada pernah absen. Kena malam bedung sampai jam 2 sanggup. Tapi kalanggar kada sanggup. Tetamu ulun sampai mati Sidin kayak itu. Coba bayangkan. Pas nah melihat Sidin nang itu berdoa, ya Allah mudahan seorang jangan kayak itu. Tuhok aja mendoakan mudahan Sidin ni artinya lakas dapat hidayah, lakas bertobat. Ternyata ya kayak itu, Pak. Sampai hendak mati tetap ae. Kada mau ubah kelakuan. Nauzubillahi min dzalik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadzal musalla as-sirajil munir litadhkiri maulidi sayyidina wa maulana Muhammadin al-Bashir al-Nadhir was-salatu was-salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibillahi al-kabir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yawmil masir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوم ويا أهل النور أما بعد يا موليا para habaib dan para syaraib serta para tuan-tuan guru para tokoh-tokoh masyarakat ada kepala desa yang berhadir serta yang ulun banggakan pian-pian sabarataan hadirin hadirat mudah-mudahan semua hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah tidak pulang dari tempat ini melainkan keadaan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini dengan berkat Rasulullah Allah mengizinkan kita kumpul untuk memperingati maulidnya Nabi. Untuk memperingati sebuah hari yang paling penting dalam sejarah Islam. Kalau tidak ada hari maulid, maka tidak mungkin ada peringatan-peringatan yang lain. Jakanya maulid kadada, Isra Mi'raj kadada. Jakanya maulid kadada, Asyura kadada, jaganya maulid kadada, habis-habisnya hari penting itu ada. Apalah artinya kalau tidak ada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ihonya. Ihonya kurang. Jangan terlalu banyak tonton. Nah hadirin sekalian yang rahimakumullah. Cek. Lagi kurangi. Efek-efeknya kurangi. Cek. Cek satu dua. Ano tribalnya angkat sedikit. Cek. Ya dah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Dalam kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam

Salam. Ini menjadi salah satu yang menyebabkan kita bisa disenangi oleh Nabi. Jadi rumus kita hidup di dunia ini mencari kesenangan Nabi. Kayak apa caranya kita ini hidup supaya maulah hati Nabi itu senang. Kita sebagai umat jangan sampai maulah Nabi kecewa. Sebagai umat selalu maulah hati Nabi itu supaya senang melihat kita. Uyuhnya Nabi berjuang bahari, lapahnya Nabi menyebarkan dakwah bahari. Sekarang kita sudah menikmati. Nah, maka tugas kita saat ini mengambil hati Rasulullah supaya Rasulullah itu perasaan sidin himung taruh lawan kita. Banyak cara-caranya supaya kita ini dihimungi oleh Nabi. Di antaranya ya dengan cara melaksanakan peringatan Maulid. Di mana dalilnya? Pernah suatu malam ada seorang ulama di daerah Maroko. Nama beliau Syekh Abu Musa Az-Zarhuni. Abu Musa Az-Zarhuni ini mimpi bertemuan Nabi. Dalam mimpi tersebut beliau bertakon lawan Nabi. Wahai Rasulullah, apa komentar pian mengenai orang-orang yang melaksanakan walimah ketika menyambut hari kelahiran pian? Walimah itu bahasa kita kayak pengantinan. Alahan pada pengantinan raminya orang bemaulitan. Apalagi pian mahakon berjalan ke kalua. Di kalua tu rami orang bemaulitan. Jaka sakampung ni misalnya rumahnya 50 rumah. 50 buah rumah tadi aruhan berdan. Beimbai hari itu. Acaranya puncaknya kena dari jam 9 atau dari jam 10 sampai mendekati jam 12. Pagi acaranya di rumah masing-masing. Baca maulid di rumah masing-masing. Makanan dulu sekali. Tuntungan makanan sarapan. Tuan rumah menyuruh undangannya tulakan ke masjid. Seberataan disuruh kumpul ke masjid. Undangan 50 buah rumah itu tadi semuanya disuruh kumpul ke masjid. Dari jam 9 atau jam 10 baca maulid lagi di masjid. Hanyar di situ kena ada mengaji, ada sambutan panitia, ada ceramah. Di situ puncaknya. Tuntung kena di masjid, bulikan pulang ke rumah nang maundang pagi tadi. Makanan pulang makan siang. Wah, kayak tadi keluar. Rame macet jalan. Alahan pada orang pangtinan. Coba akan sesekali di liang anggang nih. Rame tereta. Nah, di sini karyahnya rumahnya mulai di mana sampai di mana aruhan beredaan. Bimbe rame pian nang kayak itu. Habis kula mangula datangan. Dan mulai Palangka, mulai Samarinda datang. Pak jurang makan datang. Ku kata kawa kade aja sedian. Hari raya sudah kada bulik ini bareng bulik. Rami tak kumpulan pian. Masya Allah benar. Jadi beliau ini menakunkan lawan Nabi. Bagaimana komentar pian mengenai orang yang mengadakan perayaan hari kelahiran pian? Diolahnya acara besar-besaran lalu mengadakan diadakannya di benuanya atau di mana tempat, apa komentar Nabi? Nabi menjawab, man farihabina farihna bihi. Siapa nang himong lawan kami, kami pun himong lawan inya. Itu jawaban Nabi. Kita berkumpulan di sini lantaran himong menyambut kelahiran Nabi. Apalah artinya kita hidup di dunia ini kalau kada ada berkat Rasulullah? Kalau kada berkat Nabi, kada ada artinya kita nih. Mana datangnya tahu di halal, tahu di haram, tahu baik, tahu kada. Jika kada Nabi Muhammad. Untung Nabi Muhammad jadi juru penyelamat kita. Himung kita lahirnya Nabi ini membawa keberkahan, lahirnya Nabi membawa keselamatan. Maka kita peringati maulidnya beliau. Karena himung datangnya Nabi. Bila macam itu mengadakan maulid, maka Nabi pun menjawab, aku himung lawan inya. Nah, ini berarti peringatan maulid yang kita selenggarakan ini merupakan salah satu amalan supaya kita dikatujui Nabi. Supaya kita disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah himung lawan kita, maka pintu langit pasti terbuka. Aku jadi Nabi himung lawan Tuhannya tuh, pintu langit itu terbuka.
pas pintu langit

buka doa apapun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan supaya Nabi ketujuh lawan kita, yaitu mengadakan acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita menyelenggarakan acara Maulid, tentunya ada partisipasi kita pada taat. Ada nama nyumbang dananya. Ada yang hadir di acaranya. Ini berataan tabuat keutamaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Utsman, beliau mengatakan man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata badrin wa hunain, kata Sayyidina Utsman. Siapa orang yang menyumbang di acara maulid, menyumbang duit satu dirham untuk acara maulid, maka orang itu seakan-akan dapat pahala mengikuti perang Badar dan Hunain. Pian tahu perang Badar itu uyuhnya kayak apa kaum muslimin? 313 cuma jumlah kaum muslimin, lagi puasaan hapulah, rahatan Ramadan tuh kejadiannya. Perang Badar, musuh 1000 orang Islam, 313. Bayangkan habian kayak Pak. Awak sedikit, musuh banyak. Coba jaga pian berbuat situ, bisa timpas Abu Jahal. Abu Jahal di situ masih hidup, Abu Jahal waktu itu. Cuman pas di detik-detik akhir perang Badar, Abu Jahal mampus. Karena dikalah, kalah tanding dengan orang Islam. Sedikit tapi kau menang. Ada pahala nang kawa seakan-akan kita umpat berperang Badar dan perang Hunain. Apa pahala apa? Menyumbang duit gasan acara maulid. Satu dirham. Berapa guru jumlahnya satu dirham? Satu dirham itu 2,975 gram perak. Parak 3. Parak 3 gram. Nah, satu dirham itu parak 3 gram perak. Perak harganya salawi ribu, segram berarti nyumbang 75 ribu. Jadi bila ada orang acara maulitan, napa nih open donasi untuk acara maulid, munkawa jangan kurang pada 75 ribu menyumbang. Munkawa supaya masuk dalam kata-kata satu dirham tadi. Nyentuh. Dada guru woi duitnya seadanya, asal umpat hak daripada parai lalu. Nah, yang penting bisa juga pang satu dirham tuh maksudnya nisbah saking sedikitnya. Yang penting umpat. Kayak itu nah. Cuma mun kawa sesuaikan namanya satu dirham ya kurang lebih 75.000 duit kita. Nah, dinto. Lain dinar lah, mun dinar emas. Rong bahari itu ada duit dinar. Satu koin dinar itu jumlahnya sama dengan 4 gram emas. Emas berapa bu? Ini harganya bu? Berapa? Udah ada 1.93 aja. Ah, udah tahu di harga emas nih. Ah, tak tahu ulun di harga emas. Emas 93 aja. Semalam 93. Hari ini ulun udah tahu nah. Semalam. Kita nih penting aja melihat perkembangan emas tuh. Turun naik emas ya. Bila emas tuh turun, banyak yang menukar. Karena bilanya naik, jual lagi banyak bohong, kawan nukar mobil kehujungannya kayak tau orang. Guru ulun tuh ada bisi emas 32 kilo. Nih, sidin sugih bae. 32 kilo, jadi guru nih jual tukar jual emas. Ini sidin pas menukar 32 tadi, rahat emas harga 800-an. Tukar sidin 32 kilo, nukar. Dokena bila tak dengar emas 1 juta tak tak lebuh sidin berataan 800 tuh segram berhujung 200 kali 32 kilo berapa hujungannya? Men, ayo nukar mobil pulang sidin. Eh, kayak itu urang kayak itu. Nah, ada guru ulun nang itu bisnis emas sidin. 32 kilo yo, Bu. Suah lah pian melihat, Bu. De suah le. Hen, mudahan ya banyak ba emas bae. Nah, ganjang amin. Amun satu dinar itu jumlahnya kurang lebih 4 gram emas. Itu kan ada dalam hadis Nabi menyebut man tarakal jumu'ata falyatasaddaq

dinarin au binisfi dinarin. Siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat, maka hendaklah inya bersedekah satu dirham, satu dinar atau setengah dinar. Lalakian ne kada berjumat dianjurkan mun inya kada berjumat tanpa uzur, maksudnya lah tanpa uzur. Orang ni garing kada apa-apa kada timbul kada berjumat, dianjurkan bersedekah satu dinar. Anggap amas sejuta berarti 4 juta nyumbang. Bila kada berjumat bayar 4 juta. Ayo nang handak kada berjumat bayar 4 juta. Jangannya pembekal nilah bisi peraturan di kampung nang kaitu. Saya sebagai kepala desa tidak menginginkan masyarakat yang jenis kelamin laki-laki meninggalkan sholat Jumat. Maka sesiapapun yang meninggalkan sholat Jumat, kami akan mendata setiap Jumat laki-laki mana yang hendak bepergian wajib melaporkan ke kantor desa. Kalau tidak, maka ia akan kami anggap tidak melaksanakan sholat Jumat. Maka apabila tidak melaksanakan sholat Jumat, berarti ia harus bayar 4 juta rupiah. Sawat betujuh saben Jumat, nah 21 juta saben Jumat masuk. Nah, cair. Berarti hilanglah guru jar dosanya mun gara-gara meninggalkan Jumat bersedekah pakai amas tadi, kada, cuma mengurangi. Mun dosanya berjumat kada berjumat tuh tetap ada, cuma mengurangi. Mengurangi, ya sekada-kadanya mengurangi, ibarat dapat dosa 100 berakat bersedekah tadi ya mungkin 95 lah. Kan lumayan mengurangi sedikit tak? Nah, dinta. Atau mun kada kawa satu dinar, setengah dinar, kawa aja 2 juta. Lumayan juga. Ah, cuman ada pang wadah kita ada nang itu mun kada berjumat ranai barangnya di rumah. Lah kok pang tapikir handak bersedekah dada. Ada tahunya di balik meninggalkan Jumat itu ganal benar murka Tuhan. Sekali seminggu yo kada sanggup lah. Sekali seminggu lalakiannya kada sanggup lah. Ah, disiapakan bujur-bujur bila hari Jumat to. Mulai Kamis tu nah sudah bersiap motong kuku, melarap bulu membulu. Merapiakan kumis, merapiakan jenggot. Mun bejenggot tuh, jenggot tuh dirarapiakan sambil, jangan jenggot behemburan. Jangan dirarapiakan. Nah, di mana bulu-bulu nang patut dikarek-karek dulu, nang patut dicabut-cabut. Itu hari Kamis tuh siap niatnya ke sana, Pak, menyambut Jumat. Esok pakai baju putih nang mana sudah bersetrika, sudah harum. Nah, itu orang. Lihat ya Habib Umar bin Hafiz tola sidin bila hari Jumat bujur-bujur jalankan sunnah Nabi. Sarah berputih sidin toh, pupiah putih, imamah putih, dalaman putih, gamis putih, mislah putih, selendang putih, apalagi bahkan bisa sandal putih sidin, tongkat bisa juga tongkat putih. Ha, cincin, ada cincin sidin putih nang dari akik Yaman. Akik Yaman tu kan warnanya macam-macam, ada hijau, ada hitam, putih, ada kabit warna kayak ano maron model merah hati. Nah, kayak itu tuh batu akik Yaman. Sidin bila Jumat muruk cincin nang bisa nang cincin warna putih tu buruk sidin supaya dapat putih nina, dapat berataan. Dan kita kan masih gitu bareng hatipnya haja baju batik. Marilah kita jalankan sunnah Nabi dengan memakai pakaian putih. Nah, jarang tep Andika baju batik, ada baju putih. Nah, ngaleh lah. Makanya utamanya jadi Bilal, jadi hatib, jadi imam baju putih. Sekali seminggu ha. Kenapa? Ulun tuh bila tulak pian perjalanan jauh misalnya seminggu ulun hanyar bulik misalnya. Itu di perjalanan baju ulun tuh behitung dah 7 pasang ulun membawa baju. Hari ini baju ngini, esok baju ngini. Bila Jumat pasti baju putih. Kayak itu ulun. Di ulun buati ini tahayau hari Jumat di mana baju Jumat pasti ada ulun buati baju putih, gamis putih. Demi apa? Memuliakan hari Jumat. Ujar guru bahari ingatakan ha nangai jesiden. Amun nyawa memuliakan hari Jumat, Jumat akan memuliakan nyawa. Nah itu, bila kita memuliakan Jumat, Jumat akan memuliakan kita. Kayak apa Jumat memuliakan kita? Macam-macam eh. Bisa Jumat tuh kita berajaki kita banyak pada hari lain. Itu ngarannya berkah Jumat. Bila hari lain beulihan bacari 200 atau 100 hari Jumat

Sabangah juta 700 boleh. Nah itu ngarannya Jumat menghargai kita juga. Sudah kembali ke pembahasan. Kemana layaunya tadi ya? Oh, dalam acara maulid tadi orang menyumbang gitu. Nah, maka pahala menyumbang ini luar biasa. Nang hadir di acara maulid kenal juga padilatnya. Nang jar Imam Junaid Al-Baghdadi, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa nang kawa menghadiri acara maulid lalu inya agungkan acara maulid itu sekemampuan inya, maka orang nang maagungkan acara maulid, hadir di acara maulid ini akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini yang kita harap. Jadi tujuan maulid itu banyak. Salah satunya yang paling utama, maulah Rasulullah himo. Nah, ini yang paling penting nih. Ini adalah lagi guru jar caranya supaya Rasulullah tuh himo lawan kita. Ada seperti dengan cara kita mahimungi anak cucu sidin. Siapa anak cucu Nabi yang kita kenal dengan sebutan habaib? Bibi niatnya syara'if, jamak daripada syarifah. Habaib, bubuhan habib, bubuhan syarifah. Bila pian tak dapat habib, tak dapat syarifah, muliakan mereka. Hormati mereka. Bikin senang hati mereka. Maka pian maulah hati Nabi jadi senang. Barakat menghimungi anak cucunya. Kaidahnya samawan kita juga. Kita bisi anak, kita bisi cucu. Anak kita, cucu kita nih ada orang nama himungi inya. Misalnya datang-datang kawadah anak kita memberi mainan. Anak kita nih ketujuh bunikaan Barbie misalnya. Binian anak kita. Tukarakan orang bunikaan Barbie nadeng bari ipiat umah himungnya ai anak kita. Mun anak kita himung kita jadi kuitan himung enggak ada? Himung, pasti himung. Ya begitulah kurang lebihnya tamsilnya. Rasulullah pun ketika melihat anak cucunya dihimungi orang, maka Nabi pun himung melihatnya. Nah makanya kita tuh berusaha bila ada tetamu habib, tetamu syarifah, kita maulah himung hati bubuhan sidin. Ulah himung, jangan sampai kita ini maulah hati bubuhan habib tergores, hati bubuhan ipah terluka. Jangan. Jangan uumpatan pian lawan nang pina nyanyok tuh. Habib dimusuhi, habib dipadahkan macam-macam. Jangan uumpatan. Anu pangguru wae ja habibnya nakal. Oh, ingat dulu. Kena dulu nyalahkan. Pian ketika melihat habib itu sama aja lawan kita pada manusia. Kita manusia, habib pun manusia. Apa yang membedakan? Cuma bedanya mereka darah daging Nabi, kita nih darah daging kada jelas. Bujur, bubuhan sidin ke atasnya jelas. Lah kita keturunan siapa? Mun ulun ha hinggan datu jenan tahu. Muhammad Yanur bin Syarwani bin Suryansyah bin Abdul Manaf. Ke atas Abdul Manaf dah tahu lagi. Dari jalur Abah tah. Bin Kusai, bin Luai, bin Ghalib, bin Fihir tuh dah tahu lagi. Hinggan Abdul Manaf julun tahu. Ke atasnya udah tahu, tapi habaib itu jelas sampai ke Rasulullah ada catatannya. Tahu bubuhan sidin catatannya. Itu yang membedakan. Ketika kita menemui ada habib nang kalakuannya nakal, maka kita tidak diperintahkan membenci kepada orangnya. Kada kawa kita. Nang kita benci apa? Yang bertentangan tuh sifatnya, kenakalannya, orangnya tetap dimuliakan. Ini kada beborong pang melihat habib nakal orangnya nang dimusuhi. Mestinya jangan kalakuannya haja orangnya tetap disayangi. Pian nina melihat ada habib pun maaf, misalnya habibnya mabok. Nah, teler habibnya mabok. Tetaplah kita cinta lawan sidin, tetap kita mencintai sidin. Mencintainya itu karena mencintai zatnya. Batang tubuh sidin tuh na darah daging Nabi. Tapi kalakuan sidin mabuk topang, jangan didukung. Jangan, malah mun kawa kita padahi, beb, sadar-sadar beb. Jangan mabuk pian. Datu pian sarik, kaitu
Neng ini kada pang diborong pang aku jar bilanya jahat kayak itu kalakuan ku musuhi itu pang sampai ke mati. Nah lu

luput nang kayak itu. Luput nang kayak itu. Dan ingat pian, namanya darah daging orang baik itu biasanya bilanya bebulik laju pada pian sampai ke Allah Ta'ala. Kita nih nah pun maaf lah, kita nih wahini jadi orang baik misal. Terus kita beribadat kepada Allah. Kehendak kita nih dalam beribadat mudahan. Nah parak lawan Tuhan, arti parak lawan Tuhan tuh lakas jadi wali. Ada Habib nang mabok. Pas inya bertobat, kita nih nah sudah hari-hari beribadat. Habib tuh hari-hari mabok aja. Tapi pas Habib tuh umur berapa misalnya tobat inya daripada maboknya. Lihat aja, laju aja sidin sampai pada kita. Tadahulu sidin jadi wali pada kita. Kebanyakan tuh kayak itu. Kenapa? Karena darah sidin barasih. Ibarat jalan, darah habaib itu nang kaya jalan sudah baaspal. Ibarat jalan, darah daging Rasulullah itu disediakan jalan sudah baaspal kayak ini nah. Sekali manggas laju pada kita. Kalau kita nih jalannya sabat, mana pedang tagah berduri, mana bes begambatan hari-hari. Sudah jalan pina bagus, andak ma apa pulang nih? Menyatom supaya rata di aspal, lambat ampun kita prosesnya. Buhan sidin tuh sudah baaspal terdahulu, makanya bila sekali jalan set berjalan langsung lakas sampai. Ulun pernah ada tatamu Habib, pun maaf bandel, beliau jadi pacut istilahnya. Siapa yang kada kenal lawan sidin? Pokoknya bila wani macam-macam tapau tampar sidin. Tapi lihat, pas umur sidin genap 40 tahun, beliau tak mimpi datu sidin. Cok, sadang dah ikam bebulik, mayu-mayu dah kalakuan ka itu. Nangis sidin, bangun daripada guring. Dalam mimpi itu pun disuruh oleh datu sidin, sadang dah buka majelis. Padahal Habibnya tacut, disuruh datunya buka majelis. Bangun daripada guring, tobat sidin. Mulai hari itu belajar begematan, belajar begematan sidin. Sampai wahininah buka majelis. Sidin mimpin maulid. Bu majelis sidin, ampih dah kayak bahari kelakuan. Aku nino rai aja sidin. Tahu maka tahu mun bahari, kamu tak tahu. Siapa aja wan niwan aku selesai aja sidin. Tapi itu bahari aja sidin. Wah ini kada lagi aku. Itu gara-gara apa? Datunya nang mahiyau, coba bayangkan pian. Nakal tapi datunya mengambilik bebulik lagi, istilahnya tarik kurang kayak ini nah. Asalnya hendak jalan melenceng terus tak tarik datunya set jalan sini aja. Lakas sampai urang. Nah, itu buan habaib tuh makanya jangan disasambeti. Mun kita layau dasar layau beumuran. Mabok saben malam dasar mabok beumuran. Dan ulun menemuakan juga orang biasa nang layau beumuran tuh dasar tersamo. Rumah bahalap 3 buah pada langgar udah suah kalanggar. Sidin tuh kalanggar sekali setahun aja, nispu Sya'ban. Sisanya udah suah lagi. Taraweh pengguru parai sebulanan. Amun kawarung 3 kali sehari sanggup sidin. Kawarung minum teh wara atau minum teh makan wadai 3 kali sehari kada pernah absen. Kena malam bedung sampai jam 2 sanggup. Tapi kalanggar kada sanggup. Tetamu ulun sampai mati sidin kayak itu. Coba yang kan. Pas nah melihat sidin nang itu berdoa, ya Allah mudahan seorang jangan kayak itu. Tuh aja mendoakan mudahan sidin ni artinya lakas dapat hidayah, lakas bertobat. Ternyata ya kayak itu, Bang. Sampai hendak mati tetap ae. Kada mau ubah kelakuan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu tuh nang disambat Nabi, wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia nang paling jelek itu manusia nang umurnya panjang, kelakuan makin membala. Itu manusia jelek makin tuha makin jadi. Wah, tuha dawab. Tatap sidin mantoy di warung jeblay. Wah, tuha. Mantoy sidin kakawanan nang dudukan di situ umur salawe umur 30. Seorang berapa? 65. Duduk mantoy masih wadah jeblay. Jeblay kada begaduh inya bila duitnya cair parakinya. Aito, masuk masuk. Kada mau disambat kai, disambat ano abang. Bila disambat kai tampar sidin. Sambat abang himong sidin. Itu syarrun nas itu. Tapi kalau khairun nas bang, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang baik itu umurnya panjang, kelakuannya makin bagus. Mudah-mudahan kita makin katuha makin bagus. Nah, istilah nang

dia tu makin katuha makin basagu. Wah itu tak kita tu hendaknya nang ayak itu jangan katu makin katuha makin belali. Mun lagi anum lali na tu wajar-wajar aja. Karena lagi anum tu namanya gin darah muda tu karena samawan darah tuha. Nah, namanya darah muda kan dah.

muda. Ah, darah muda. Sernya lagi anom. Lagi anom tuh rancak salah, maklum. Lagi anom. Sudah tuha, jangan lagi salah. Ingat akan lagi anom aja lagi. Aku buhannya emun lagi anom bahari, tahu maka tahu bibinian tuh ampat gin ku gandeng lagi anom. Tapi Tuhannya aku sadar sudah jesiden. Kada lagi aku mulikin naga kayak itu. Alhamdulillah kayak ai jurang pian mau sadar. Bah jesiden ja aku jurang liur kayak orang ai jua. Tapi jurang aku sadar awakku ni tuha parak da mate. Lagi anom bahari ku merasa jesiden suah nang kayak itu. Banyak aku beristighfar jesiden. Minta ampun wan Tuhan. Top manusia nang kayak ini. Sadar bahwa salah mau betobat. Nah kayak itu nang alih ni ya nang kada sadar. Puber kedua, nah itu bahaya banget itu. Ada puber kedua. Nah udah. Jadi kalau kita melihat ada Habib, ada Syarifah, ulah supaya hati mereka tuh senang. Ada Habib hendak perlu apa, kita kawa ngabulkan, kabulkan. Ji, jar Habib tadi misalnya, ulun nak kawin je, kawinakan. Pian kawa ngawinakan, kawinakan. Ada hajat sidin apa kita kawa ngabulkan, kabulakan. Himong hati sidin, himong hati datuknya. Itu cara kita mengambil hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah lagi guru caranya lain pada ngintu? Ada eh. Menyenangkan hati umatnya Nabi. Nabi itu himong bila hati umatnya dihimungi. Umat Nabi kan banyak di mana-mana. Warna kulitnya macam-macam, dari berbagai macam ras, suku, bangsa. Ketika kita berhadapan dengan umat Nabi Muhammad, himungi hati umat Nabi. Dengan cara apa? Sebisa kita masing-masing. Contoh misalnya, kita jadi pembekal di kampung. Orang yang jadi pembakal, kawa menyenangkan hati Nabi Muhammad melewati apa? Program-program yang dijalankan di desa yang sifatnya menguntungkan kepada masyarakat desa. Ketika masyarakat desa merasa diuntungkan, hatinya himong, maka Rasulullah pun himong juga. Pemerintah-pemerintah setempat di tingkat manapun, daerah tingkat 2, tingkat 1, ulah peraturan nang menyenangkan dan menguntungkan rakyat. Bila rakyat himong, Rasulullah umpat takurihing. Tapi bila pian jadi pemerintah maulah peraturan yang aneh-aneh, jadi pemerintah maulah peraturan yang menguntungkan golongan yang diuntungkan sebagian aja, sedangkan masyarakat ditindas, rakyat ditindas, rakyat dianiaya, rakyat dizalimi, maka pemerintah itu berarti maulah hati Rasulullah sadih. Naudzubillahi min dzalik. Jangan kita kayak itu. Apapun gawian kita bisa menyenangkan hati Nabi. Misal yang seperti dilakukan oleh Habib Anis di Solo. Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, bisi anak namanya Alwi. Wafat di Palembang, tapi kemudian jenazahnya diterbangkan ke Solo, dimakamkan di Solo. Habib Alwi punya anak namanya Habib Anis. Habib Anis pernah datang ke sekumpul. Berapa rombongan Habib Anis datang ke sekumpul dulu. Habib Anis ini majelisnya dihadiri ribuan manusia. Ketika Habib Anis melaksanakan majelis, beliau membakar gaharu nang paling mahal dan paling nyaman baunya. Lalu Habib Anis bila selesai majelis, mengolesi tangan beliau dengan minyak harum nang paling mahal dan paling nyaman baunya. Ditakoni orang Habib Anis nih, Bib, kenapa pian membanam gaharu nang paling mahal?

di majelis pian. Kenapa pian memakai minyak harum yang paling mahal di tangan pian? Apa jawaban Habib Anis? Majelisku dihadiri oleh orang banyak. Aku ingin memanjakan hidung umat Nabi Muhammad supaya hidung mereka itu bahagia, mencium bau-bau yang wangi. Hati mereka jadinya bahagia. Ketika hati mereka bahagia, aku yakin Rasulullah pun umat bahagia. Kenapa tangan pian diolesi pakai minyak harum yang paling mahal dan paling nyaman baunya? Ujar Habib Anis, karena aku sadar tanganku ini diciumi orang. Ketika orang mencium tanganku, maka baunya ini bau harum. Mereka pasti senang. Pasti senang. Ketika mereka senang, aku berharap Rasulullah pun senang juga melihat gawianku. Itu tujuan Habib Anis. Sampai itu dipikirkan Sidin, supaya tangan orang mencium tangan Sidin ini nah bahagia. Karena Sidin tuh diciumi orang tangannya. Nah jadi ini pelajaran juga dosen kita nih. Kita jadi tuan guru, kita jadi tokoh, tangan kita diciumi orang. Jangan minyak harum tuh pisah di awak, jangan. Kita nih kada kayak Nabi, mun Nabi itu harum otomatis. Awak Sidin mulai dari lahir sampai akhir hayat harum. Ibarat paribahasa Nabi itu kada mandi ya tetap harum. Kita kada memandian, beh. Tahu maka tahu ada nembuh yang bejarang awak. Bau awak kita nih. Tangan kita nih diciumi orang, olesi di sini minyak harum supaya naman cium, menyamannya mencium tangan Sidin. Bahagia orang. Alhamdulillah tercium tangan Sidin tadi. Harum tangan Sidin, nyaman benar dicium. Bahagia hati orang. Bahagia juga Rasulullah melihat karena menyenangkan orang lain. Sebaliknya mun tangan kita berbau, mbah makan iwak kering ha pulang, iwak kering betanak. Ada pulang hintalunya nang bejarang nang bau nang hapuk-hapuk tuh baunya. Makan apa kacak moah. Kena tuntung minyak harum kada dibawa. Mai urang ngarannya tuan guru disalami urang. Nah, seikong. Bekuleng kehiga. Sambil mencium. Mailing akan hidung napa? Bau iwak kering. Kasian hidung urang. Nah, itu kita. Nah makanya berusahalah menyenangkan hati orang lain. Berusaha kita nih menyenangkan hati orang. Makanya minyak harum tuh kada kawa pisah. Ini nah bulan maulid nih biar jangan kada berminyak harum. Kita tetamuan saudara-saudara nang kayak ini nang kawanan banyak. Kena kawanan nih bersalaman, ada nang baragap. Munnya kita bebau ya, Pak. Jangan hidup tuh jangan pambarang lah. Jangan kada rapi, jangan kada bersih. Pian mun hidup kada pambarasih, aduh hah. Ngalih banget apalagi binian kada pambarasih. Ah. Parai lalu ngene. Bantal hibak lawan liur besi. Kalambu hibak lawan anu pipijit. Darahnya lipak-lipakan di mana-mana. Kalambu tilam. Ulas tilam kada bisa ditapas. Tilamnya kada bisa disedot-sedot pakai vacuum cleaner. Kada ada bisi pangguru wae jejamur dikupuk-kupuk. Itu orang bahari itu tilam bejamur aja nak kupuk-kupuk pakai hambatnya gitu. Bahari, wah ini ada vacuum cleaner sedot pakai vacuum. Kayak itu orang kebersihan tuh dijaga. Mensawat bini kada pembersih, jangan salahkan laki buai mun laki kada nyaman di rumah. Saurang kada pembersih. Biar laki handak goreng, omak ya laki gua liur besik. Keluar laki ini pada kamar. Karena pegerang bapaknya aja. Kada betah lalu dalam kamar. Kaya apa orang hendak betah? Seorang kaya kaito. Orang dibarasihi, ditapas, kaito diharum-harumi. Kaito orang, jangan pambarang. Kena laki keluar, gua nyaman di luar. Apalagi pian tuh awak pian diharum-harumi. Nah bepupur, nah harum-harum. Hendak goreng tuh katiak diharumi, kelambu disamprot. Kaito, jadi laki itu betah dalam kalambu. Ini laki satu mat keluar, apalagi depannya jeblai pian. Jeblai itu hanyar sadepe pada warungnya keciuman bau parfumnya udah. Belum lagi nyabasuh di tampaha. Hanyar masan-masan kopi ulahkannya, kopi santun banget. Abang mau apa ajarnya? Kopi ya, ulahkan kopi. Duduk ditungguinya dihiga basuhnya di tampaha. Han. Merasa akan nang di rumah jurang mahanyar masuk di mamae udah maulahkan banyu kada bisa awak bebau pulang lawan laki penyarikan. Nah lalu laki nyanyat menjeblai. Salah siapa yo?

ketika itu kasusnya salahnya bini, Bang. Dari telinga bini teh. Patut dipikirkan, tahulah. Jangan artinya dianggap ulun begegayaan, jadi bujuran. Sudah guru wejar, kalam butuh harum taros, bantal betapa saja, samuan harum, awak ulun harum, tapi tetap laki menjeble. Nah, itu salahnya di laki. Pian sudah bujur, tapi laki tetap kayak itu, berarti laki pian ini liur lundu. Lain liur baung, lundu, lundu itu tali ir pada baung liurnya. Nota banyak juga dasar nang liurnya nang kayak itu dah kawai. Nah nang kayak itu tuh paksa bini mau hendak laki bujur diikhtiari. Melihat laki bina nyanyok sadang mintakan banyak wan Habib, wan tuan guru kayak itu. Karena laki itu salah menjeblai bang, salah itu. Nang bujur tuh babini, babini bujur. Mun ada laki itu babini lagi itu jangan dipindahkan banyu, tarusakan aja. Ini beta dengar laki babini pindahkan banyu guru aja supaya inya benci lawan bininya. Oh kada boleh maulah orang benci itu. Membenci orang lain itu dilarang dalam agama kita. Makanya buai bila laki pian babini pulang, alurakan aja lagi. Inggih abah nyai ulun cukup haja ti 3 hari. Marah pian 4 harinya lana anom. Nah gitu. Itu binian nai yalah ini bayan yang tak dapat ano ano guru aja ulahkan banyu pembenci sakira-kira laki ulun tuh benci melihat bini nang kedua toh itu kada bujur, itu kada bujur, kada boleh maulah orang saling membenci itu kada boleh. Kita harus membikin mereka saling cinta mencintai. Nah itu orang. Oke okay, ibu-ibu. Hah? Siap? Kada ada jua laki pian kaya kaya itu ha. Kan laki pian setia aja toh lawan pian alhamdulillah setia aja. Dan ulun kada ada melihat pang muha-muha nang kawa di madu dada di sini. Berataan merasa kesakitan. Karena tak terbiasa. Coba dibiasakan boy. Setiap sesuatu tuh bila dibiasakan terasa nyaman. Nah coba pian biasakan dicucu bayi dahulu. Laki pian tuh disuruh babini lagi kayak itu buai. Ya lah akor aja kah? Hakon-hakon aja kah bulik maulid nih nyuruh laki kawin lagi akor kah? Maka rajin panitia tuh melalui peringatan maulid kita harus mengadakan perubahan ya panitia. Nah yo nah asalnya kada meijinakan, yo izinakan hari ini berubah pian. Berakat maulid mudahan mau izini laki kawin. Akor ke bawah? Akor kah? Eh, kado jer. Tahu ya jawabannya di mana-mana ya kayak itu ya kado. Daripada ya bang ulun mana kuni nak kayak itu tak. Dari tahu ya jawabannya kesimpulannya tu ya kado aja juga. Nah, dintah. Jadi bila kita menyenangkan hati umat Nabi, maka Nabi tahu umat senang. Barakat menyenangi hati orang. Nah, itu juga tak. Apapun gawian kita, sanangkan hati orang lain. Berdagang pian bisa menyenangi pelanggan. Kurihingi dulu. Nyaman hati pelanggan beparak. Pas berdagang kena menimbang akan bawang sudah dan malitak sekilo tambahi pulang dua biji tiga biji bawangnya. Himung orang himung juga Rasulullah. Itu gawian apapun bisa, termasuk penceramah. Kawah aja menghimungi hati umat Nabi. Datang tepat waktu, orang kada panjang pohon gulu mahadang. Nah, nyada nang anu panjang gulu panitia. Nah, sudah kada datang guru ni belum ngajar. Nah, panjang gulu panitia maras panitia.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

juga masih punya orang tua. Hati-hati, hati-hati. Sakit hatinya adalah celaka sumber hidup. Dan kesukaannya kepada antum adalah manfaat sumber hidup. Hati-hati yang masih punya orang tua. Kadang-kadang kita suka keras kepada orang tua karena pendengarannya berkurang. Dari mana kamu? Dari masjid, Bu. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid, Ibu. Ini nyakitin hatinya. Walaupun dari masjid, muka Allah di atas kepala lu. Peluk dia, cium, bisikin di telinganya. Dari masjid, sayang, begitu. Agar Allah terhibur, agar Allah tertawa, agar Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat juhur Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini kita dilangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah sholat juhur berjamaah dan kita sertai dengan kajian taklim. Alhamdulillah, kembali setiap Senin juhur dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin rahimakumullah, dengan didasari rasa syukur atas nikmat Allah yang kita terima sepanjang waktu, mari pada siang hari ini kita melanjutkan pemahaman terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya.

Hari ini saya sedikit mengulang hadis yang dibaca kurang lebih satu bulan yang lalu. Tentu dengan tinjauan yang berbeda. Hadis ini adalah hadis kudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengawalinya dengan kalimat qala Allahu ta'ala, ya ibna Adam innaka ma da'utani wa rahautani. Hai anak Adam, selama kalian mau berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala aba, pasti akan kuampuni dosa yang pernah kalian lakukan. Kalimatnya pasti. Selama kita berdoa dan berharap. Selanjutnya, ya ibna Adam, wahai anak manusia. Artinya kita semua, wahai anak Adam, wahai manusia. Lau balagat zunubaka, zunubuka, ananas sama. Seandainya dosa kalian memenuhi ruang setinggi langit. Dosanya banyak betul. Seandainya dosa kalian memenuhi ruang setinggi langit. Bahasa Arab langit itu artinya di atas. Walaupun bumi ini bundar, tetapi tetap di mana manusia berpijak, langit itu artinya di atas. Dan ruangnya luar biasa. Kemampuan daya pandang kita terbatas pada yang biru. Kalau melihat biru itu batasnya. Tapi kalau kita bergerak ke sana, dia tambah lagi jauh. Karena batasnya sangat luas. Karena luasnya maka bahasa yang dipakai adalah ananas sama. Ananas sama adalah sesuatu yang mampu bisa kita lihat secara jelas dan kita pahami yang kita lihat. Maka makna di sini adalah awan. Jadi bisa diterjemahkan, seandainya dosa kalian yang kalian bawa itu sebanyak gumpalan awan yang Anda bisa lihat. Summa staghfarni ghafartu laka, kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti kuampuni. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani. Seandainya kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, la tusyrika bi syai'an, asalkan kalian tidak menyekutukanku, la ataituka bi qurabiha maghfira, pasti aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Betapa luasnya rahmat Allah. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi apapun yang ada pada lingkungan kita, pada diri kita, pada pergaulan kita, rahmat Allah itu masih lebih besar. Syaratnya hanya satu. Selama Anda tidak menyekutukanku. Maka masalah syirik ini betul-betul penyakit. Orang yang tidak nyata-nyata menyekutukan Allah, kadang-kadang karena ketidakpahamannya berbuat sesuatu yang bernuansa kesyirikan. Itu masih dalam kategori bisa diampuni. Tapi kalau dia memang melakukannya dengan kepastian dan dia menduakan Tuhan, itu yang tidak terampuni. Karena batasan kemampuan kita memahami tentang syirik itu sangat terbatas.

Banyak orang tidak sadar melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu bisa ada orang yang melihatnya tidak dengan syirik, tapi ada juga yang melihatnya dengan syirik. Terutama menyangkut masalah-masalah budaya yang berkembang di tengah lingkungan masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa bisa seperti ini hadis kudusinya? Karena Allah mempunyai 99 nama yang bersifat implementatif. Yang paling agung dari 99 itu adalah Allah. Implementatifnya adalah dia persembahan kita ke situ. Ibadah, persembahan hanya kepada Allah. Tapi yang kedua adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu juga punya implementatif yang tinggi. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Dan di dalam Maha Pengasihnya itu sebagai satu rahmat dari Allah, seluruh makhluknya apapun wujud dari makhluk itu mendapatkan sifat Rahman dari Allah. Kalau kita tarik lebih kecil kepada manusia, seluruh manusia apapun jeleknya itu tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Kebutuhan-kebutuhannya selalu disiapkan oleh Allah. Tetapi Allah mempunyai sistem seleksi yang bagus dengan memakai sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sifatnya penyayang, pengasih, penyayang. Ini semuanya dikasih, tapi ada yang dikasih tanpa sayang, ada yang dikasih karena disayangi. Ini tertentu kepada manusia yang sudah berada pada jalan kebenaran. Jadi yang bisa masuk surganya Allah nanti di akhirat, yang dapat kemudahan dalam proses perjalanan hari kiamat, itu adalah orang yang sudah mendapatkan sifat rahimnya Allah. Allah ngasih sesuatu kepada kita karena disayanginya. Tetapi kadang-kadang terseleksi, Allah tidak ngasih kepada kita karena Allah menyayangi kita. Tapi kalau tidak disayangi, kadang-kadang menjadi istidraj, kebablasan, karena tidak ada saringannya. Nah, perpaduan dua nama inilah Allah yang berhak kita sembah dengan memiliki dua sifat Rahman dan Rahim. Allah memiliki rahmat yang begitu luas, sehingga seberapapun besarnya dosa itu, sangat berpeluang diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya, masuklah pada lingkungan orang yang dirahimi oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Kalau tidak disayangi, belum tentu. Bahkan bahasa istidrat. Jadi harus di situ masuknya. Nah, pastikan diri kita berada pada jalan kebenaran. Ketaatan kita pada saat ini, salat di sini berjamaah, itu jalan kebenaran. Tetapi kebenaran itu tidak hanya di tempat ibadah. Kebenaran itu ada pada ruang lingkup seluruh aspek kehidupan. Jadilah orang yang disayangi oleh Allah dalam aspek misalnya politik, ekonomi, pergaulan, organisasi, kepemimpinan. Jangan melenceng dari sesuatu yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pengetahuan kita sesuai dengan batas kemampuan kita, kita pasti bisa membedakan ini yang dimurkai oleh Allah, ini yang disayangi oleh Allah. Jadi dapatkan sifat yang disayangi oleh Allah, maka ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun besarnya dosa itu. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita pertahankan. Pertama, kita konsentrasi dan penuh harap. Minta diampuni, jangan sekali-kali ada keraguan. Dosaku kan sudah luar biasa begini, apa mungkin diampuni oleh Allah? Hilangkan keraguan itu.
jadi penuh ke

0: keyakinan bersungguh-sungguh dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasilnya. Karena kapan Allah mau memberikan, bukan kita yang menentukan. Yang menentukan Allah. Bagaimana bentuk pemberian Allah kepada kita, itu juga wewenang Allah. Jadi kita hanya betul-betul bersungguh-sungguh dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang kita minta ditunda. Kadang yang kita minta diberi oleh Allah tetapi berbeda dari yang kita minta. Itu sebagai bentuk daripada pemahaman, mungkin sesuatu yang engkau anggap tidak baik untuk dirimu, justru sesuatu itu adalah baik untuk dirimu. Mungkin juga kau menganggap sesuatu itu baik untuk dirimu, padahal yang kau minta itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk dirimu. Pengetahuan kita terbatas. Karena itu, berdoa kepada Allah, pasrahkan sepenuhnya kepada kewenangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yakini sepenuhnya bahwa Allah tidak pernah menolak doa hambanya yang disayanginya. Karena itu juga pastikan diri kita berada pada kelompok yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian penjelasan tambahan dari hadis kudus ini yang sebenarnya sudah kita bicarakan kurang lebih satu bulan yang lalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna muhibban li awliyaika wa mu'adil li adaika mustanna bi sunnati khatima anbiyaika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna min awliyaika al-muqarrabin wa ja'alna minal mutawakkilin alaik wa minal faizina ladaik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Inilah lima tanda seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu? Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat hamba-Nya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar, lebih bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Yang terakhir, dibuat tidak bisa bermaksiat.

Tuhan hanya surat yang mustahil, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, karena aku tetap meleset dan aku tetap jatuh. Karena aku tetap berjauh dari jalan. Jangan terus berjalan.

melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: qadir.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Khalaqas samawati wal ardha bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا

0: kafir.
1: Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

قال الله أكبر الله أكبر. رأيتم

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqaddu salatul qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa sharafa wa darajatul 'aliyatir rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur

0: laka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Ini dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu, itu lebah di neraka.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu

Saya novel lagu Pejamkan Mata, suka sekali dengan lirik-lirik Malik. Lagu-lagu Malik terbaik, lagu-lagu Malik bagus, penuh dengan makna, secara penuh makna. Bahkan setiap saya dengar lirik-lirik Malik, sampai saya cari-cari maknanya, buka-buka buku. Pokoknya lirik-lirik Malik penuh dengan majas. Makanya saya novel Pejamkan Mata karena tidak lain saya suka dengan lagu-lagu.

0: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab bertetangga. Pendengar yang budiman, kata tetangga di sini mencakup tetangga yang muslim dan kafir, ahli ibadah dan orang fasik, teman dan lawan, orang asing dan penduduk asli, yang memberi manfaat dan yang memberi kerugian, kerabat dekat dan bukan kerabat, rumah yang paling dekat dan yang paling jauh. Sebagian mereka, yakni para tetangga, kedudukannya bisa lebih tinggi dari tetangga yang lainnya. Yang paling tinggi atau baik tingkatannya adalah yang memiliki sifat-sifat utama, seperti yang muslim, ahli ibadah, teman, memberi manfaat, kerabat dekat, dan rumahnya paling dekat. Dan kebalikannya, yang paling rendah adalah tetangga dengan kriteria orang kafir, orang fasik, musuh, memberi kerugian, bukan kerabat, dan rumahnya paling jauh. Maka setiap tetangga diberikan haknya sesuai keadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ والجار ذي القربى والجار الجنب. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sehubungan dengan ayat yang mulia ini, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada para tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai saya mengira bahwa seseorang tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Pendengar yang budiman, adapun di antara adab-adab dalam bertetangga yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah adalah, pertama, memuliakan tetangga. Mengenai hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan di dalam Al-Quran agar memuliakan tetangga. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-36 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Pendengar, berdasarkan ayat tersebut, maka tetangga kita yang sekaligus memiliki hubungan kekeluargaan memiliki dua hak, yaitu hak keluarga dan hak tetangga. Sedangkan tetangga yang jauh, atau maksudnya tetangga yang bukan termasuk keluarga, hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak tetangga. Kedua-duanya harus dimuliakan dan diperhatikan kebutuhannya, serta diperlakukan dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad menunjukkan bahwa adanya penegasan tentang hak ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa seseorang tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Pendengar, bentuk dari berbuat baik kepada tetangga tentu sangat banyak caranya, seperti memberi hadiah, mengucapkan salam, menampilkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu, memperhatikan keadaannya, membantu tetangga dalam hal yang dia butuhkan, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya sesuai dengan kondisi kita dan tetangga kita. Juga, termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah menahan sesuatu yang dapat mengganggunya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada bertetangga yang kedua adalah mengetahui hak-hak tetangga yang paling dekat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tetangga yang paling dekat dan saling berdekatan memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh tetangga yang jauh. Hal ini berdasarkan pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya mempunyai dua tetangga, maka manakah yang harus saya berikan hadiah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pengkhususan hadiah kepada tetangga yang dekat, maka diketahui bahwa hak tetangga yang dekat lebih didahulukan daripada hak tetangga yang jauh. Dan di antara hikmah tersebut adalah tetangga dekat melihat hadiah atau yang ada di dalam rumah tetangganya dan bisa jadi menginginkan hadiah tersebut, berbeda dengan tetangga yang jauh. Juga tetangga yang dekat bisa lebih cepat memberi pertolongan ketika terjadi urusan yang penting atau gawat, apalagi di waktu-waktu lalai seperti malam hari. Sedangkan tetangga yang jauh tidak bisa lebih cepat dari tetangga dekat. Dan memang kebanyakan kita seperti itu. Kita akan mengkhususkan perhatian lebih kepada tetangga yang dekat, karena mereka pun akan memperhatikan kita juga lebih dari yang lain. Termasuk juga ke dalam hak-hak tetangga adalah janganlah kita menghalangi tetangga untuk menancapkan kayu atau meletakkannya di atas dinding rumah kita untuk membangun kamar atau yang semisalnya. Hal ini adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding rumah kalian. Akan tetapi, sebelum menancapkan kayu tersebut, para tetangga juga harus menjaga beberapa poin penting. Pertama, bangunan tidak membahayakan dinding tembok. Kedua, tetangga dalam keadaan terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Ketiga, tetangga tidak punya cara lain yang memungkinkan untuk membangun kecuali menyandarkan kepada tembok tetangga. Apabila salah satu poin tersebut tidak dipenuhi, maka tidak boleh bagi tetangga atau kita memanfaatkan bangunan orang lain dan menyandarkannya kepada tembok tetangganya, karena hal tersebut bisa jadi akan mendatangkan kerugian atau kerusakan yang telah dilarang oleh syariat, sebagaimana kaidah menyebutkan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Adab ketiga yang harus diperhatikan berkaitan dengan adab bertetangga adalah haramnya mengganggu tetangga. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak halal bagi seorang mukmin untuk mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan adanya larangan dan sikap tegas bagi seorang yang mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tetangganya, yakni tidak sekali-kali mengganggunya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perkara mengganggu tetangga. Dan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Syuraih radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Sahabat berkata, "Siapakah wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa seorang tidak beriman bagi tetangganya tidak merasa aman atas kejelekannya. Maksudnya, ketika tetangga kita tidak merasa aman dari kejahatan yang kita lakukan kepadanya, maka tidak sempurna keimanan kita dan telah mengurangi kesempurnaan iman kita dengan kemaksiatan dan kezaliman. Pendengar yang budiman, dalam hal mengganggu tetangga ini ada beberapa tingkatan. Sebagian tingkatan ringan akibatnya kalau dibandingkan dengan yang lainnya, dan sebagian lainnya akan berakibat besar. Di antara gangguan yang paling besar kepada tetangga adalah gangguan kepada keluarganya, dan ini merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal Allah lah yang menciptakanmu." Kemudian saya berkata lagi, "Sungguhnya perkara tersebut sungguh sangat besar." Lalu saya bertanya, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu." Kemudian saya bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu menzinai istri tetanggamu." Bahkan pendengar, sikap buruk dalam bertetangga termasuk dalam sebagian kecil dari tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat sughra adalah tanda-tandanya yang kecil, bukan kiamatnya. Tanda-tanda ini terjadi mendahului hari kiamat dalam masa yang cukup panjang dan merupakan berbagai kejadian yang biasa terjadi, seperti terangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, merajalelanya minuman keras, perzinaan, riba, dan sejenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, pemutusan hubungan silaturahim, dan sikap yang buruk dalam bertetangga." Hadis riwayat Ahmad. Adapun sikap buruk dalam bertetangga, maka hal ini juga telah terjadi. Berapa banyak keluarga-keluarga yang tidak mengenal tetangga di sebelah rumahnya, tidak pernah mengamati keadaannya agar ia dapat memberinya bantuan dan pertolongan jika tetangga itu membutuhkan pertolongannya. Bahkan tidak jarang seorang tetangga tidak mencegah tangannya berbuat buruk terhadap tetangganya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan adab-adab dalam bertetangga. Semoga dengan mengetahui adab-adabnya, kita bisa menjadi tetangga yang baik, yang memenuhi hak-hak tetangga, bahkan menjadi sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah fitrahkan itu manusia, laki-laki itu lebih banyak akalnya, perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak, nggak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja, karena memang dia cuma mau didengar. Oh, dengar aja, dengar aja, dengar. Tapi nggak tahan saya Ustaz, ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif sabar. Nggak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam, nggak usah dijelaskan. Biar dijelaskan, nggak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya. Diam aja, diam aja. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Nah, ini

was-was ini keraguan. Nah ini bahaya. Ya kalau keraguan seperti yang saya sampaikan di dalam wudu, berarti wudu itu selalu diulang-ulang. Ada keraguan di dalam takbiratul ihram, takbiratul ihramnya diulang-ulang. Keraguan di dalam salat, salatnya diulang-ulang. Oh, itu. Jadi enggak ada kunjung akhirnya. Nah, ini kan bermasalah. Ada solusi. Ada solusinya yaitu beberapa hal ini. Iya kan? Di antaranya ya, yang sudah disampaikan kemarin di minggu yang lalu ya, terakhir pembahasan terakhir, solusinya itu dengan kita meyakinkan semua amalan kita itu bisa diketahui kepastiannya. Ya, berarti al-ilm, ilmu di situ. Ya, karena kalau sudah kita tahu berarti di situ ada ilmu. Ya, jadi yakin. Nah, kalau sudah yakin, al-yaqinu la yuzalu bisyak dalam kaidah fikih. Yakin itu tidak bisa diganggu dengan keraguan. Kalau sudah yakin, yakin sudah. Ya, maka harus dengan ilmu, kembali lagi dengan ilmu. Bahwasanya wah ini sudah udah mengetahui, ilmu itu udah mengetahui basuh wajah kalau dalam wudu, basuh tangan, basuh kaki gitu. Nah, yakin seperti itu. Makanya ketika ada seseorang itu dia bimbang, ragu ya, karena dia tidak mempunyai keyakinan, saya ini sudah selesai membasuh muka atau belum, sudah selesai membasuh muka apa belum, sampai-sampai dia ini ya merasa kayak enggak enak di wajahnya itu ya, saking banyaknya basuhan air sampai ke mukanya, dan merasa sempit dia di dalam hatinya, kayak apa bingung dia ya. Berarti kalau bingung tidak punya ilmu, dia tidak punya pengetahuan, sehingga tidak lahirlah keyakinan pada dirinya ya. Maka dia bermunajat kepada Allah, ya Allah maafkan saya, ya Allah maafkan saya ya. Ketika dia bilang maafkan saya, ya Allah maafkan saya, di tengah-tengah ya dia tertidur itu, dia mendapatkan ada suara hatipan ya, al-afu fil ilm katanya, al-afu fil ilm ya, artinya pasti akan dimaafkan asalkan kamu harus mempunyai ilmu gitu, ilmu pengetahuan. Karena kalau sudah kita mengetahui berarti yakin, kalau sudah yakin hilang ya keraguannya. Makanya fazala anni dzalik, maka keraguan itu hilang manakala kita mengetahui ya, ada ilmu di situ. Nah itu. Kemudian berikutnya ya, nih obat yang kedua. Jadi obat yang pertama adalah harus kita mengetahui dengan jelas setiap basuhan dari anggota wudu. Supaya tidak timbul keraguan. Jika timbul keraguan, disitulah ada tersembunyi syaitan untuk mengelabuhi, untuk memperluas keraguannya sehingga mengakibatkan terulang-ulanglah setiap basuhan tadi itu. Yang berikutnya, waqala ba'dul ulama, ini pada malam hari ini yang akan kita bahas. Waqala ba'dul ulama yustahabbu qawlu la ilaha illallah, kata. Sebagian para ulama, kata Imam Nawawi, telah berpendapat yustahab, disunahkan qawlu la ilaha illallah, banyak-banyak mengucap la ilaha illallah, disunahkan ya. Liman ubtulia bil waswasati, bagi terkhusus lagi orang yang terdampak waswas ya. Ini obat yang kedua nih. Obat yang berikutnya lah, sebelumnya kan ada juga kita bahas. Obat yang berikutnya untuk menghilangkan waswas tadi itu, seperti mana dikutip oleh Imam Nawawi menyampaikan pendapat para ulama bahwasanya disunahkan. Apa yang disunahkan? Mengucap la ilaha illallah. Oh. Untuk siapa saja, terutama terkhusus ya, liman ubtulia bil waswasati. Ya. Terkhusus
kepada orang yang terdampak ya waswas atau penyakit waswas. Fil wudu au fi shalah au shibhihima. Baik waswasnya, ragunya itu dia orang terganggu di dalam ketika berwudu atau terganggu ketika di dalam sholat dan lain sebagainya. Karena pasti waswas itu kan ada dari syaitan, dasarnya dari syaitan, dan syaitan itu pasti akan mengganggu pada saat-saat orang itu sedang melakukan kebaikan. Nah itu, kalau di luar kebaikan ya nggak diganggu lagi sama syaitan. Tapi ketika seseorang itu melakukan kebaikan, ya sawa'un kana mahdha au ghair mahdha, yang murni ibadahnya seperti sholat, ya baca Al-Quran, ya ataupun saat berzikir, nah itu, atau ghair mahdha. Ghair mahdha ya mungkin sedang kita beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diganggu sama syaitan tadi itu, supaya apa? Di antaranya supaya kita ngantuk, supaya malas, ya tidak semangat. Nah, itu termasuk gangguan itu, gangguan setan. Ya, kita sedang beraktivitas, sedang bekerja, tiba-tiba dilanda ngantuk. Nah, tiba-tiba kalaunya pas keluar, dibawa keluar enggak ngantuk. Dibawa ke dalam ngantuk. Nah, dibawa bekerja ngantuk. Atau ketika di dalam membaca Al-Qur'an ngantuk. Ditutup Al-Qur'annya sigar. Ah, ini masalah. Ya, dibawa berzikir baru berapa kali ya sudah aduh uyuh. Oh ya, dilepaskan tasbihnya semangat lagi. Nah, ini tidak lepas dari indikasi-indikasi ya syaitan yang mengganggu kita. Makanya ya para ulama memberikan masukan supaya terhindar ya paling tidak mengurangi. Ya, ini la ilaha illallah ucapan atau kalimat dibaca la ilaha illallah liman ubtuliya bil waswasah. Ya, bagi yang terdampak waswas. Nah, ini sudah disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu pentingnya mengucapkan la ilaha illallah tadi. Ya. Karena itu kalau kita beristilah la ilaha illallah itu ya bisa menghancurkan hazus syaitan. Dibaca beristilah dibacanya. Artinya dengan fokus dibaca. La, ditarik dari pusat. La ilaha ke sebelah kanan, kemudian diangkat lagi illallah. Pas illallah terakhirnya itu kita letakkan di bagian hati kita, ulu hati kita, ya sebelah kiri sini. Karena apa? Karena memang di situ tempat hadzus syaitan. Ya, hadzus syaitan itu tempat markas atau bersemayamnya syaitan terus. Ya, makanya dengan kalimah itu akan membinasakan. Jadi secara ilmu hakikatnya itu markasnya mereka itu terbombardir gitu, hancur. La ilaha illallah, peng gitu. La ilaha illallah. Makanya orang kalau zikir itu kan enggak ada di la ilaha illallah, la ilaha gini enggak. Pasti dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kanan kiri kan orang enggak ngerti. Maksudnya apa kanan kiri la ilaha illallah, la ilaha illallah gini. Padahal itu ada mekanisme caranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Jadi la ilaha sampai ke atas mendongak. Haknya ke kanan, illallah kembalikan lagi ke kiri, ke ulu jantung tadi. Itu akan menghancurkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ya, penyakit yang ada di dalam hati. Nah, ditambah lagi kalau di setiap denyutan jantung kita diisi pula di situ, dices dengan apa? Dengan zikir juga. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah kan setiap
jantung kita pasti berdenyut.

ya, duk, duk, duk. Nah itu di disertakan zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ada latihan, memang harus latihan. Ya, enggak bisa kalau enggak riyadhah, enggak bisa. Ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, paling tidak setiap pagi itu anggaplah olahraga hakikat. Olahraga hakikat untuk melatih bagian batin kita. Jadi kita mengisi bagian batin dengan berzikir kepada, diisi dengan berzikir. Terus habis itu kita mungkin 3 kali 3 jadi 9. 3 kali berhenti sejenak, 3 kali lagi berhenti sejenak, 3 kali lagi. Ya, jadi 3 set. Kemudian diganti lagi season kedua, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya, mengikuti denyutan jantung kita. Allahu Allahu Allahu. Makanya kalau ahli thariqah kadang tangannya begini-begini, kadang kakinya goyang-goyang, itu mengikuti ini denyutan jantung. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dua. Kemudian season yang ketiga, napas. Ya, supaya napas kita itu bernilai. Ya, jadikan napas kita itu seperti berlian, bernilai. Ya. Kullu nafasin min anfasika jawharatun laki matalaha. Napas kamu itu dasarnya itu sudah permata. Ya, permata kan napas ini. Artinya jawharah laki matalaha, permata yang tidak ada nilainya, saking larangnya itu. Karena orang kalau enggak ada napas gimana? Enggak bisa hidup. Jadi kan bernilai. Oh, napas itu. Wah, ada gampangan. Tambahnya lagi, napas itu sudah bagus, diisi lagi dengan berzikir. Ya, dengan bertauhid. Hu Allah, hu Allah, hu ajib tu. Kayak orang gerakan daf'un nafas, bela diri, ya, untuk mengisi kebatinan. Ya kan? Allah. Jadi pas Allah itu berlahan, tarik. Sampai selesai, napas kita selesai itu puncak, baru dikeluarkan berlahan, dikeluarkannya Allah. Kayak orang nge-gym ya itu. Enggak begini-begini kayak angkat, dirasakan biar ngisi otot. Nah, terutama ketika turunnya terus. Nah itu sama ya, tarik. Allah. Allah. Nah ini harus latihan. Kalau enggak latihan enggak bisa. Setiap pagi, sore atau malam di rumah bisa. Orang latihan, orang-orang apa namanya yang ahli olahraga itu latihan seperti itu untuk ngatur napas. Nah, kita bukan hanya sebatas ngatur napas, tapi kita ini mengisi ya napas kita ini dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Supaya ya, kita ini secara totalitas, bilkuliah, secara totalitas batang tubuh kita, mulai dari napas kita sampai dengan denyutan jantung kita, hati kita, itu terisi dengan zikir. Ya, kalau sudah demikian, kita tidur ibadah, jalan ibadah, ngomong ibadah, semuanya ibadah. Karena ya, kandungannya zikir. Kalau sudah terbiasa, sudah rasuk, ya, menyatu napas kita napas biasa aja, tapi di situ ada berzikir. Cuman pas pada latihan aja kita tuangkan suaranya. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya, kemudian la ilaha illallah. Ya, letakkan di sini. Nah, itu latihannya. Tapi kalau sudah terbiasa, terlatih dengan sendirinya, terisilah napasnya, terisi denyutan jantung, terisi hatinya juga terisi. Jadi semuanya ini zikir. Wah, badan kita ini zikir semuanya. Ajib. Jadi aliran-aliran darah pun menjadi zikir semuanya. Mantap. Zikir semua. Zikir.

zikir bil kulliyah, artinya zikir secara totalitas. Karena ada kala zikir itu bil lisan, lisan. Kalau lisan zikir bil lisan ya kayak seperti habis sholat sebentar aja 33 selesai, habis itu nggak ada zikir lagi sampai dengan waktu isya nanti. Ya, zikir bil lisan. Atau pas lagi mungkin tahlilan, kalau ada orang bikin tahlilan, kalau nggak ada orang tahlilan, kapan kita zikirnya? Anu lebih baik kami biasa baca zikir berupa solawat atau apa tasbih, tahmid, tahlil atau istighfar. Tapi sewaktu-waktu, enggak setiap saat. Nah, ya, kalau diperlukan, ayo kita istighfar. Ada yang bing-bing, ayo astaghfirullah rabbal baraya. Itu bil muakkad. Muakkad itu ada waktu-waktu tertentu. Nah, ya, nah itu. Ada lagi zikrun bil jinan, hati kita. Nah, itu zikir bil jinan. Nah, tadi yang disebutkan tadi itu. Ya, kita enggak ada reaksi tapi bereaksi gitu. Reaksi kita secara zahirnya enggak ada zikir, tapi itu kita zikir. Gitu. Ada reaksinya. Kenapa? Karena sudah kita latihan. Ya, untuk memadukan antara napas kita dengan zikir, denyutan jantung dengan zikir. Ya, hati kita pun berzikir terus, zikrun bil janan. Oh, zikir. Ya, Allahu Allah, Allahu Allah. Kita mau lari ke mana? Ke denyutan zikir. Ya, jantung berarti jantung mengompa itu kan, jantung mengompa. Mengompa. Ya, ompanya ini dengan berzikir. Disebut dengan denyutan tadi. Napas kita berzikir. Allah, hati selalu zikir. Illallah, illallah, illallah, illallah. Ini coba bayangkan. Kau illallah, illallah terus. Allahu Allah, illallah, la ilaha illallah. Gimana enggak hancur? Coba secara logikanya bisa hancur. Setan enggak berani lagi dah sudah. Ya, kalau sudah dengar setan orang yang berzikir, lihat di sini. Fa inna syaitana idza sami'a dzikir. Setan itu kalau dia mendengar zikir, khanas ai ta'akhkhar wa ba'uda, menjauh dia. Menjauh, menghilang. Ya. Jadi kalau enggak ada zikir, senang dia merapat setan itu. Ayo ayo ayo, bagi kawan lagi dah. Eh, sini sini sini. Kita punya kawalan, kita kuasai. Wah, kita kuasai, mereka sedang lalai. Ya, dikuasai, dilendoti. Ya, diganggu dan lain sebagainya supaya enggak zikir. Kalau zikir, la ilaha illallah, bukaannya. Makanya lihat para ulama, para ahli thariqah, orang-orang itu ya, guru-guru, kadang-kadang sedikit-sedikit la ilaha illallah. Ya, ngobrol-ngobrol-ngobrol, la ilaha illallah. Ya, terkadang lagi ceramah asik-asik tiba-tiba la ilaha illallah. Habis acara pun mereka itu membiasakan kalimat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tuh. Ajib, dilatih seperti itu. Habis acara kadang kita berbicara la ilaha illallah. Diam-diam takut nanti lalai gitu. Nah, supaya apa? Ketika kita sudah mulai kadang enggak ingat, lalai, asik berdiskusi, ngobrol la ilaha illallah, setan jauh lagi. Karena kata Imam Nawawi di sini, ya, menyampaikan para ulama, berarti kan ulama bukan satu dua, banyak. Ya, fa inna syaitana idza sami'a dzikr khanas, setan itu kalau dia dengar berzikir itu akan jauh. Apalagi zikir itu tumbuh dari hati kita, dari jantung kita, dari napas kita. Jadi batang tubuh kita itu secara keseluruhannya tidak bisa dikuasai sama setan. Ya, tidak bisa dikuasai sama setan. Kenapa? Kita punya hirzun hariz, hisnun hasin, kita punya benteng. Ya, punya benteng, punya perisai, punya taming. Gitu setan tuh enggak nembus gitu. Cuman ngintip-ngintip aja gitu. Ngintip-ngintip. Itu penting. Zikirnya jangan dianggap remeh zikir. Sampai-sampai jaminannya nih ucapan la ilaha illallah kata Rasulullah, man akhira kalamihi qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang pada titik akhir napasnya itu, ya, titik akhir napasnya dengan ucapan la ilaha illallah dakhala jannah.
La ilaha illallah. Nggak ada napas lagi. Berarti mata yamutu mautan, meninggal. Ya kan? Akhir kalamnya, akhir napasnya, nggak ada lagi habis itu. Tes, meninggal. Tapi dia membawa sejarah, menorehkan sejarah. Apa sejarahnya? Subhanallah orang itu ya katanya. Sehabis la ilaha illallah meninggal, nggak ada lagi napas berikutnya. Dakhala jannah. Memang langka itu. Bisakah seperti kita itu melakukannya, mendapatkannya? Sangat bisa. Karena kata Rasul, yamutul mar'u ala ma'asha alih. Matinya seseorang itu tergantung pada kebiasaan hidupnya. Ya, kalau kebiasaannya ya bernyanyi, ya kemungkinan akhir napasnya itu dengan bernyanyi. Ya, kalau kebiasaannya baca Al-Quran, waduh sangat baik, kemungkinan lagi baca Al-Quran ayat dua ayat, satu makro dua makro, satu juz dua juz, habis itu dia ya meninggal. Nikmat. Biasanya sholat, tidak sedikit orang lagi sujud sholat, ya dalam sholat lagi sujud meninggal, atau habis sholat lagi doa meninggal. Ajib, masya Allah. Tergantung dengan kebiasaannya. Jadi biasakanlah yang baik supaya kita diakhiri hidup kita itu dengan sesuatu yang baik. Ini diantara kelebihan, keutamaan, keunggulan ucapan la ilaha illallah. Ajib. Dan la ilaha illallah ini katanya ra'su dzikir. Ya, ra'su dzikir. Bahkan disebut lagi dengan shofwatu hadhil ummah ahlu tarbiyati salikin. Oh, jadi zikir la ilaha illallah itu adalah kepalanya zikir. Komandannya zikir. Ketuanya zikir. Kepalanya zikir itu ya la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Maqultuhu. Paling afdol apa yang aku ucapkan itu adalah qaula la ilaha illallah, ucapan la ilaha, paling afdol. Dari semua yang keluar dari muntung itu, yang paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Ajib, masyaallah. Bahkan di sini disebutkan ya, qalu, kata ulama tadi, anfa'u ilaji fi daf'il waswasa al-iqbal ala dzikrillah ta'ala wal ikthar minhu. Oh ya, obat yang paling mujarab untuk menghalau ya penyakit waswas itu adalah menghadap Allah mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah. Ajib. Bahkan ya ada lagi dalam riwayat dinyatakan kalau kita sumpek nih bingung, kita datang ke tempat terbuka ya outdoor ya, kemudian mendongak ke atas la ilaha illallah, keluarkan semuanya la ilaha illallah, hilang tuh sumpeknya. Ya, bisa jadi sumpek itu juga pengaruh setan, bikin kita sumpek, bikin kita was-was, bikin kita bingung, bikin kita ragu. Ya, makanya katanya mendongak ke atas, ya tuangkan semuanya dari dalam la ilaha illallah. Ih, seakan kayak bersih gitu. Hilang lah gitu tuh. Nah, la ilaha illallah. Ajib. Ya. Itu coba bayangkan ya, saking mulianya Allah, agungnya Allah itu. Ya. Sampai-sampai ketika kita ya berikrar saja tiada Tuhan selain daripada Allah, itu menjadi obat. Ucapan itu menjadi obat, obat keraguan di dalam batin kita. Keraguan terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan penting. Ya, makanya tipu daya setan itu akan terdampak dengan siapa saja. Ustaz, guru, habib, siapa saja akan terdampak karena setan itu enggak pandang bulu gitu mengganggunya. Makanya harus pandai-pandai kita untuk berperang dengan dia. Ya, berperang dengan setan dari itu. Cara berperang dengan mereka, dengan setan-setan itu yang nyata-nyata itu musuh kita, musuh nyata kita itu adalah setan. Musuh nyata kita. Ya, jangan kita nyatakan manusia dibilang musuh. Jangan. Enggak boleh. Loh, tapi dia musuhi saya. Bukan manusianya, tapi pengaruh setan yang ada pada dirinya. Dia itulah yang menyebabkan dia yang memusuhi kita.
Kalau dikembalikan ke habitatnya, ya ke dasarnya manusia yang yuladu ala fitrah, manusia itu bersih, manusia itu murni, manusia itu suci, dia enggak bakalan mungkin memusuhi kita, benci dengan kita, hasud dengan kita, dengki dengan kita, ya dendam.

pandangan kita, enggak mungkin. Itu semuanya sifat-sifat syaitaniyah yang menguasai dia. Jadi ketika kita yang memusuhi orangnya salah, kita akan disalahkan oleh Allah. Jadi apa yang dimusuhkan, yang kita musuhi, kita harus bisa mengeluarkan pengaruh syaitan yang ada pada diri dia. Begitu, supaya dia kembali kepada ya habitat

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

0: yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
3: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi, tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridho, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Allah tidak mungkin membuat hatimu terluka, kecuali di balik luka itu Allah ingin hatimu terbuka. Maka yang pertama, jangan pergi meninggalkan Allah setelah kecewa dengan manusia. jangan sibuk dengan maksiat. Setelah kita kecewa dengan manusia, demi Allah, tidak akan sembuh seseorang yang pergi meninggalkan Allah karena kecewa yang dia rasakan. Jangan mabuk ketika stres, jangan berjudi ketika frustasi, jangan berdosa, jangan bermaksiat. Dosa maksiat hanya akan semakin membuat hatimu rapuh. Percayalah, ciri dosa itu bikin gelisah. Ciri dosa itu bikin hati gundah gulana. Maka kalau kecewa dengan manusia, jangan yang ditinggalkan Allah. Kan yang bikin kecewa kita manusia, kenapa yang ditinggalkan Allah? Yang bikin kecewa kita dunia, kenapa yang ditinggalkan Allah? Justru saat kecewa dengan manusia, saat kecewa dengan dunia, back to Allah, kembali kepada Allah.
5: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
0: Alladzi khalaqa sab'a

0: Kotor.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: air.
1: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا

Mereka menjawab, "Benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'atarafu bidzambihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: turun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: يَدْعُونَ.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: أليم.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Rasulullah,
2: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

أكبر الله أكبر.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Ya, pengurus dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: enggak gitu.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti tak akan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

dalam perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan ke negeri akhirat, negeri tempat asal nenek moyang kita Nabi Adam dan Siti Hawa. Tentu semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang kita perlukan. Mudah-mudahan kita dapat mengisi sisa-sisa umur kita dengan memperbanyak bekal amal-amal soleh yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan perjalanan panjang kita ke negeri akhirat. Dan yang kedua, salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus untuk menjadi rahmat bukan hanya kita umatnya, tetapi untuk semesta alam. Tentu terlebih kepada kita umatnya, umat yang sangat dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan adab-adab masjid. Seperti kita ketahui bahwasanya masjid adalah rumah Allah. Dimanapun masjid di atas muka bumi ini, semuanya adalah rumah Allah. Tempat kita mengagungkan Allah, tempat kita beribadah, tempat yang dimuliakan oleh setiap orang yang beriman, tempat yang suci, tempat yang agung. Untuk itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan tentang hadis-hadis beliau yang terkait dengan adab-adab masjid. Di antaranya hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesannya melalui sebuah hadis di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridan min faraidillah kanat khutwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah dari rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Betapa pentingnya mengetahui tentang ilmu yang terkait dengan adab-adab, terkhusus adab yang terkait dengan masjid atau rumah-rumah Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis yang di atas tadi, beliau menyebutkan barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Ini menekankan agar kita, jika tidak ada halangan, artinya jika kita dimudahkan ketika kita menuju masjid, maka hendaklah kita bersuci dari rumah. Ketika seorang sudah bersuci dari rumah, kemudian ia mendatangi masjid, dari masjid-masjid Allah dimanapun berada, maka Rasulullah SAW memberikan jaminan, maka setiap langkah yang ia langkahkan ke masjid yang ia tuju, satu langkah menghapuskan satu dosa dan satu langkah yang lainnya mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hadis ini beliau menyebutkan man tatahhara fi baitihi, barang siapa pergi masjid dalam keadaan sudah bersuci di rumahnya. Adapun mereka yang mungkin karena suatu hal
atau keadaan sehingga tidak memungkinkan, maka tidak mengapa ya. Tapi jika kita menilik dari hadis ini ya, benar-benar jika kita berangkat dari rumah, usahakan ya, kita sudah dalam keadaan bersuci dari rumah, sehingga orang yang bersuci dari rumah menuju masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban kita ya, menjalankan sholat lima waktu misalnya, maka setiap langkah Rasulullah menjamin Allah akan hapuskan dosa, dan satu langkah yang lainnya Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung mereka yang setiap saat, khususnya lima waktu sehari semalam, bisa hadir di rumah, daripada rumah-rumah Allah dimanapun berada. Artinya dimanapun di atas muka bumi ini ada masjid, itu adalah rumah Allah. Dan semua masjid di dunia sama. Tapi jika di

duit dari pahala kecuali tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi tiga masjid ini memang memiliki keutamaan dibanding dengan masjid-masjid yang lainnya. Walaupun semua masjid di muka bumi ini adalah milik Allah, rumah Allah, tetapi tiga masjid ini yang memiliki keutamaan. Maka usahakan seumur hidup, jika punya kemampuan, jangan sampai tidak ada niatan untuk ziarah ke tiga masjid ini. Rasulullah juga pernah menyampaikan tentang keutamaan Masjidil Haram. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, Allah berikan pahalanya setiap sholat yang ia lakukan menyamai 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Yang kedua, Masjid Nabawi, beliau juga menyampaikan tentang kabar gembira mereka orang yang sholat di masjid beliau, Masjid Nabawi. Satu sholat di Masjid Nabawi nilainya menyamai sholat 1.000 rokaat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Dan yang ketiga, yang memiliki keistimewaan adalah Masjidil Aqsa. Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan Masjidil Aqsa, orang yang sholat di Masjidil Aqsa nilai pahalanya menyamai 500 kali sholat di tempat atau di masjid yang lainnya. Jadi hanya tiga masjid ini yang memiliki keistimewaan. Adapun masjid yang lainnya semuanya sama. Adapun adab yang selanjutnya yang terkait dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, atau mereka orang-orang yang mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ketika kita keluar dari rumah kita, hendak menuju masjid, maka jangan lupa untuk membaca doa keluar rumah. Doa keluar rumah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang disampaikan oleh beliau dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah qal yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukita fayakul lahu syaitan kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Sebenarnya doa ini doa umum, artinya ketika kita keluar dari rumah dengan tujuan kemana saja, maka terlebih dimasukkan ke adab masjid, terlebih ketika kita hendak mendatangi masjid-masjid atau rumah-rumah Allah yang kita niatkan untuk sholat di sana. Maka jangan lupa ketika kita keluar rumah untuk berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Maka ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, entah untuk tujuan apa, dari tujuan-tujuan kebaikannya, ketika dia keluar dari rumah, entah untuk bersilaturahmi, entah keluar untuk belanja, entah keluar untuk bekerja, entah keluar untuk sekolah, untuk kuliah, atau untuk keperluan yang baik-baik yang lainnya, terlebih lagi ditekankan ketika kita keluar hendak menuju rumah Allah, maka jangan lupa berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Maka ketika seorang mukmin keluar dari rumahnya membaca doa ini, maka dikatakan kepada si hamba tadi, Allah mengutus malaikat dan mengatakan, hudita wa kufita wa wukita, yang artinya engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan, dan engkau akan dijaga. Maka sungguh
kasihan setan yang mengganggu dia, maka ia akan disindir oleh setan yang lainnya. Bagaimana engkau akan mengganggu dia, seorang yang sudah berdoa kepada Allah dan Allah berikan jaminan kepada orang yang berdoa tadi dengan hidayah. Kalau sudah Allah memberi hidayah, tidak ada satu pun, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang mampu menyesatkannya. Kalau sudah Allah memberi hidayah, wa kufita, dan apapun yang menjadi hajatmu Allah akan cukupi. Dan yang ketiga, suara, yaitu malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang yang berdoa dengan doa ini ketika keluar rumah. Wa wukita, dan engkau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan yang melihat setan yang lain, yang tugasnya menggoda si fulan tadi yang sudah berdoa dengan doa ini, maka dia menyindirnya, bagaimana engkau akan mengganggu, menggoda orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ajarkan doa ini sejak dini kepada anak-anak kita, supaya mereka dalam kondisi apapun ketika keluar rumah benar-benar mereka mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama memasukkan doa ini sebagai doa daripada salah satu doa adab masjid, karena kita berangkat dari rumah jangan sampai lupa membaca doa ini, terlebih ketika kita mau hadir di rumah, daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang lainnya dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab yang selanjutnya ketika seorang berangkat menuju masjid dari rumahnya atau dari tempat yang lainnya, hendaklah ia berangkat dengan keadaan tenang, khusyuk, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum bis sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau berpesan kepada kita yang artinya dari hadis beliau, apabila kalian mendengar iqamah, panggilan untuk didirikannya salat berjamaah, maka berjalanlah menuju salat, namun tetaplah tenang dan khusyuk, jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Ini termasuk adab yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Jika kita mendatangi rumah-rumah Allah, datangilah dengan dalam keadaan tenang, khusyuk, tidak tergesa-gesa, apalagi berlari-larian. Tapi ini juga tidak meninggalkan kesan bahwasanya kita semangat, boleh dalam keadaan tidak tergesa, tapi menunjukkan kita berjalan dengan semangat. Ini juga menunjukkan betapa kita seolah-olah sangat merindukan hadir ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu orang bisa membedakan siapa orang yang datang dengan tergesa-gesa atau mereka datang dengan keadaan semangat, penuh semangat. Ada orang yang penuh semangat, tidak tergesa-gesa, menunjukkan kesemangatan, berjalan cepat dengan penuh semangat. Tentu berbeda dengan mereka yang datang dengan tergesa-gesa, apalagi dengan cara berlari-lari untuk mendatangi tempat dilaksanakannya sholat jamaah.
Dan pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau dapatkan dari imam ikuti. Ketika imam sudah mendapatkan rokaat yang kedua, sudah ikuti. Jangan memaksakan diri engkau agar mendapatkan rokaat pertamanya imam, padahal engkau memang sudah nyata-nyata sudah terlambat. Khawatir karena terlambat, karena ketinggalan rokaat imam, maka berlari, ini tentu yang tidak diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalanlah dengan tenang, dengan penuh wibawa, dan ikutlah sholat bersama imam. Yang engkau dapatkan dari imam, maka ikutilah. Maka jika engkau masbuk, sudah mendapatkan rokaat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka sempurnakan, kata Rasulullah. Jangan perlu engkau tergesa-gesa karena mengejar rokaat pertama daripada rokaatnya imam. Ya, tentu ini pelajaran yang berharga, agar kita di waktu-waktu yang lainnya benar-benar memperhatikan. Jangan menjadi kebiasaan. Jangan menjadi kebiasaan kita sholat ketika iqomah sudah dikumandangkan. Karena kedatangan kita ke masjid, mereka yang datang sebelum adzan dikumandangkan, dan mereka yang datang setelah adzan dikumandangkan, itu sudah berbeda jauh pahalanya. Apalagi ketika datang sudah iqomah, terlebih datang sudah imam sudah melaksanakan sholatnya, walaupun semuanya tetap mendapatkan pahala jamaah. Tapi tentu orang yang mendapatkan rokaat bersama imam, terlebih takbirah al-ihram bersama imam, tentu pahalanya berbeda dengan orang yang terlambat. Bahkan sama-sama mendapatkan rokaat pertama dengan imam, tapi yang satu ia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dan yang satu mungkin ia sudah mendapatkan separuh daripada al-fatihahnya imam, tentu sudah sangat jauh bedanya. Ini peringatan kepada kita semuanya, jangan tergesa-gesa mendatangi masjid. Tapi jika situasi kondisinya bukan kebiasaan kita, mungkin karena ada janji atau ada pertemuan yang sehingga dengannya kita terlambat untuk hadir di masjid karena hal-hal yang uzur tadi, maka hadir, datanglah ke masjid dalam keadaan tenang walaupun engkau terlambat. Ini termasuk adab yang patut kita ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita. Walaupun kita sudah terlambat, hadirnya tetap dalam keadaan tenang, tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa, apalagi sampai berlari-larian. Ingatkan kalau ada anak-anak ketika mendatangi sholat berjamaah sambil berlari-lari, ingatkan dengan peringatan yang tidak membuatnya kapok untuk hadir ke masjid. Ingatkan pelan-pelan, kalau engkau mendatangi sholat jamaah, jangan berlari-lari. Ikuti apa yang engkau dapatkan. Jika memang engkau mendapatkan rokaat pertamanya bersama imam, maka ikuti dengan tenang. Tapi jika engkau tidak memungkinkan, jangan engkau paksakan. Kemudian adab yang lainnya, ketika perjalanan menuju masjid hendaklah membaca doa. Ini yang sudah banyak orang mulai melupakan. Mungkin yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kita, doa ketika masuk dan keluar masjid. Tapi jarang kita mendengar ada orang yang mengajarkan, kalau engkau pergi dari tempat tinggalmu atau tempat kerjamu, engkau datang ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid Allah, maka ingatkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana salah satu doa yang diajarkan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ketika kita pergi menuju masjid atau rumah-rumah Allah. Apa doa yang beliau ajarkan? Doanya berbunyi, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura
waj'al fi sam'i nuro waj'al fi basari nuro.

0: واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم وأعظم لي نورا.
1: Yang jarang orang mengajarkan kepada keluarganya doa ketika pergi ke masjid,
0: Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al khalfi nura wa amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma wa'adim li nura.
1: Doa yang artinya kurang lebih, ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya di hatiku, cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di belakangku, di depanku, di atasku, dan di bawahku. Ya Allah, agungkan li nuro, cahaya yang kau anugerahkan kepadaku. Ini sungguh doa yang sangat indah. Bahkan mungkin banyak anak-anak kita yang mungkin belum hafal, memang agak panjang dibanding dengan doa ketika masuk masjid dan keluar masjid. Kalau masuk masjid, keluar masjid, hampir rata-rata anak kita hafal Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Tapi doa ketika berangkat dari rumah menuju masjid, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang tua yang belum mengajarkan kepada keluarganya. Bahkan mungkin kita juga sangat jarang membaca doa ini, padahal doa ini isinya sangat luar biasa, ya Allah, anugerahkan kepada kami di hati kami, di pendengaran kami, di pandangan kami cahaya, di depan kami, di belakang kami, di kanan kami, di kiri kami, di atas dan di bawah kami cahaya, dan agungkan anugerah cahayamu kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan adab yang selanjutnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya ketika memasuki masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa masuk masjid. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah doa yang indah yang kita semuanya insyaallah hafal dari potongan doa tadi, doa ini diriwayatkan dari hadis Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila masuk masjid maka berdoalah dengan doa ini, yaitu bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini banyak di antara kita yang hanya mengajarkan potongannya saja, ya sudah bagus itu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu rahmat-Mu. Tapi secara sempurna Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika memasuki masjid dengan doa menyebut bismillah. Pertama kali yang kita baca bismillah wassalamu ala rasulillah. Jadi sebelum Allahumma ftahli abwaba rahmatik, jangan lupa di depannya kita baca bismillah. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ghafir li dhunubi. Jadi ada empat. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua salam kepada Rasulullah, dan yang ketiga mohon ampun kepada Allah akan diampuninya dosa-dosa kita. Baru yang keempat kita memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu-pintu rahmat-Nya. Jadi empat poin yang ada dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi, Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika memasuki masjid dengan yang pertama bismillah, ingat, yang kedua wassalam.

mu ala Rasulillah, ya. Dan yang ketiga, Allahumma ghafir li dhunubi, ya. Baru yang keempat, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya. Ini banyak yang hanya mengajarkan di poin yang keempat, ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ini sudah bagus, ya. Artinya yang diamalkan oleh anak-anak kita ketika memasuki masjid dengan doa, ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ini sudah mencukupi, ya. Tapi tentu lebih sempurna jika kita menyempurnakan sebagaimana doa yang lengkap yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat yang pertama membaca bismillah, ya. Kemudian yang kedua salam kepada Rasulullah, ya. Dan yang ketiga mohon ampun kepada Allah, Allahumma ghafirli dhunubi. Baru yang keempat, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan juga jangan lupa, karena sering kita perhatikan ketika orang-orang masuk ke masjid, kadang-kadang mereka tidak peduli, memasuki masjid dengan kaki kanan atau kaki kiri, kaki kanan atau kaki kiri, kadang-kadang tidak peduli, tapi bagi orang-orang yang punya ilmu di sini, dia akan memperhatikan, mana pintu masjid, mana pintu masjid. Bahkan kami diajari oleh guru kami, ketika belajar tentang ini, bukan hanya ketika kita memasuki masjid, tetapi ketika memasuki halaman masjid sudah apa, menggunakan kaki kanan dahulu, bahkan ketika mungkin belum masuk ke dalam masjid, mungkin ketika di tangga, usahakan walaupun ini baru tangga, baru halaman masjid, maka usahakan dengan kaki kanan, terlebih ketika kita memasuki ruang utama masjid. Jangan lupa sambil berdoa. Ini juga perlu kita ajarkan sebagaimana kita ajarkan anak-anak kita ketika keluar rumah. Ini ketika masuk rumah, keluar WC, pastikan benar-benar yang dilakukan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang selanjutnya, kapanpun kita masuk masjid, jangan lupa untuk sholat tahiyat masjid. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedang khutbah, ada seorang sahabat yang datang, padahal ini ketika Rasulullah sedang khutbah, ada seorang datang terlambat, menyadari ia telah terlambat, maka beliau masuk ke masjid langsung duduk. Nah, Rasulullah memanggil, kebetulan beliau kenal dengan sahabat ini, namanya Sulaik, ya Sulaik, berdiri, sholatlah dua rakaat sholat yang ringan, baru engkau duduk dan mendengarkan khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kondisi ketika sedang khutbah Jumat ini kondisi yang sangat fatal, bahkan jika seorang saja yang sudah berada di dalam masjid kemudian ngobrol saja, ini bisa membatalkan Jumatannya. Tapi ternyata Rasulullah memerintahkan sahabatnya yang baru datang agar berdiri sejenak, sholatlah dua rakaat yang ringan saja, baru engkau mendengarkan khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang yang ngobrol, orang yang menegur saudaranya, kita sedang Jumatan, ada dua orang yang sedang ngobrol di depan kita, kemudian kita mengingatkan, hei, dengarkan, artinya kita mengingatkan kepada dua saudara kita yang sedang ngobrol tadi agar mereka fokus mendengarkan khutbah Jumat. Kita mengatakan dengarkan, maka kita yang mengingatkan saudara kita yang ngobrol tadi, yang ngobrol jelas batal Jumatannya. Kita yang mengingatkan saja dan mengatakan diam, tolong diam, mungkin hanya dua kata, tolong diam, maka orang yang ikut mengingatkan tadi ikut batal Jumatannya. Bahkan ada kasus yang pernah saya dengar dari guru kami dulu,

0: Baru selesai Jumatan, kelihatannya tersinggung dia. Kenapa saya mau nanya baik-baik tentang khutbahnya Rasulullah, engkau tidak mau memberi jawaban? Aku akan adukan kepada Rasulullah. Apa kata sahabat tadi? Batal Jumatanmu gara-gara engkau menanya tadi. Maka ia mengadukan kepada Rasulullah dan mengatakan, benar sahabatmu, bahwasanya engkau dengan ucapanmu apa artinya tadi itu sudah membatalkan Jumatanmu. Tapi untuk sholat tahiyat masjid, walaupun kita sudah terlambat, Rasulullah tadi mengingatkan sahabatnya Sulaik yang terlambat, jelas-jelas terlambat, untuk berdiri dan melaksanakan sholat tahiyat masjid walaupun dengan sholat yang ringan. Baru beliau mengatakan, duduklah dan dengarkan khutbah. Dan kemudian memilih saf yang pertama. Gimana di zaman sekarang banyak orang-orang yang melalaikan ini. Kadang ia datang pertama, tapi yang ia pilih saf yang terakhir. Sambil sandar, ya mungkin ya, dia punya hal-hal yang memang menginginkan, mungkin dia punya penyakit. Tapi yang masih muda, yang masih sehat, jangan sampai keutamaan saf pertama tidak diambil sebagai kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fil nida was-saffil awwal, summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa artinya? Seandainya kata Rasulullah, orang-orang mengetahui pahala adzan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara mengadakan undian, pasti mereka akan melakukannya. Jangankan pahala yang nyata-nyata sekecil apapun itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Karena pahala yang kita lakukan dari amal kebaikan kita, dia akan tersimpan selama-lamanya di surga. Tapi dunia sebanyak apapun, ia akan kita tinggalkan. Ia akan kita tinggalkan. Jangankan pahala yang abadi, seandainya di saf pertama disediakan 100.000, saya yakin masjid ini jam 1 malam sudah penuh orang. Seandainya disediakan yang saf pertama 100.000, saf kedua 50.000, saf ketiga 25.000, terus ada terus, insya Allah jam 1 malam penuh masjid ini. Kenapa? Karena mereka melihat materi yang menggoda, tapi mereka lupa akan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa termasuk adab masjid ketika kita berada di masjid dalam waktu jangka yang lama, seperti kita mendengarkan tahu seperti, jangan lupa untuk i'tikaf. Maka dengan i'tikaf menambah pahala kita, bukan hanya mendapatkan pahala mungkin kita mengaji, bukan hanya pahala mendengarkan tausiah, tetapi juga mendapatkan pahala i'tikaf itu sendiri. Orang yang sama-sama mendengarkan tausiah, tapi yang satu beriktikaf, yang satu tidak niat iktikaf, padahal niat letaknya di hati, ringan, tidak berat, tidak membebani. Nawaitu an a'taqifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala, tidak sampai satu menit, tapi jika ditampakkan pahalanya tentu akan jauh beda. Ini diantara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan adab-adab masjid. Mari kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita, mudah-mudahan mereka kelak ketika menjadi orang-orang dan mereka bisa menghidupkan masjid-masjid Allah dengan penuh adab yang mereka ketahui, yang kita ajarkan kepada mereka sejak dini, agar mereka memahami bahwa masjid adalah rumah Allah, tempat ibadah, tempat yang dimuliakan. Jangan sampai kita datangi rumah-rumah Allah tanpa ilmu dan tanpa adab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari tutup bersama dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
1: Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Rabbi shrah sudurana lil Islam wafaqihna fid din wa'allimna ta'wil wat tafsir wa'allimna uluma ulama'ikal 'amilin Allahumma iftah lana futuhal 'arifin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diajarin sama Nabi. Ya Allah, kami bersyukur atas salatku, zikirku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberikan iman untuk mengingat kepadamu. Orang sekarang mana ada yang salatnya begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya orang tua kita ngajarin Allahumma antas salam wa minkas salam, walaikallahus salam, fa inna rabbana bisalam, kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu. Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah, lebih

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: Bayangkan dalam hal salat dibuka dengan Al-Fatihah bacaannya, dan dalam qiraat Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Jadi cukup dua hal ini menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah alnya bisa bermakna istighraq, yang berarti pembuka pada seluruh hal-hal yang bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatihahnya pembuka segala kebaikan, alnya menunjuk pada keseluruhan. Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki, dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit, dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik dari seluruh tubuh kita. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik. Maka di dalam Al-Fatihah ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan cakupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Saya sudah terangkan dari awal sampai dengan ayat yang ke-6. Sekarang kita akan sambungkan pada ayat yang ke-7. Sebelum masuk ke ayat yang terakhir ini, saya ingin tegaskan kembali dalam salah satu hadis qudsi yang pernah kita bahas di pertemuan terakhir, jika seseorang benar membaca Al-Fatihahnya dengan hatinya yang paling dalam, lalu dia amalkan dengan baik, maka kata Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi, perhatikan kalimatnya, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini adalah perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. "Wa li 'abdi ma sala." Jika hamba-Ku benar sampai bacaan Al-Fatihah di ayat yang terakhir kemarin, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," jika benar bacaannya sampai di situ, kata Allah, "Masa'ala," bonus pertama yang diberikan, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Ingat itu, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Karena itu, pembuka perintah solat itu diawali dengan kalimat minta sesuatu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Perhatikan cara menerjemahkannya. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda kan akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan? Servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang hidup kita punya masalah. Maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuman sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika Anda memohon kepadanya, kata Allah, "Saya akan panggil engkau setiap hari supaya engkau bisa menyampaikan kepadaku keluhan apa yang sedang kau rasakan. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku," kata Allah, "karena aku tidak punya batas dalam pemberian." Maka muncullah kalimatnya, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Karena itu sholat disebut dengan sholat, di dalam semua kitab fiqih itu seakar dengan kata ad-du'a. As-salatu fil lughati hiya ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Karena itu semua bacaan salat dari mulai takbir sampai dengan salam isinya doa semua. Silakan Anda cek. Ya, saat mulai takbir Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, doa. Anda ruku, subhana rabbiyal azim, doa. I'tidal, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, jelas doa. Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Tahiyat, doa. Bahkan sebelum kita salam, bukankah kita minta empat permintaan yang paling utama? Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Empat, masih doa juga. Ditutup dengan salam pun doa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Doa mendoakan sekitaran kita, semoga Anda selamat dalam kebaikan, mendapatkan rahmat Allah dan berkahnya. Kanan kiri semua doa. Dan berita baiknya, saat Anda mulai berdoa dalam keadaan berdiri, kata Allah, kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, maka semua yang Anda mintakan di detik itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, ada yang berkata, "Masa sih?" Akhirnya, "Masa sih ya Allah?" Makanya ketika ada orang yang kemudian menyoal, "Masa sih?" maka ditanyakan oleh Allah, "Iman kamu di mana?" Katanya, "Yakin dengan saya." Katanya, "Beriman." Iman itu yakin tanpa ragu. Saya ulangi, iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, gak boleh ragu. Karena itu kalimat Quran dibuka dengan jangan pernah ragu. Dzalikal kitab la raiba fi. Dzalikal kitab, semua isi Al-Quran itu la raiba fi, jangan pernah diragukan. Karena itu ketika Anda yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Ketika ada orang yang berkata, "Ya Allah, benar akan dikabulkan," maka langsung oleh Allah dipertanyakan imannya. Dipindah ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153, paling kanan sebelah bawah. Kalimatnya sama persis tapi pembukaannya berbeda. Yang pertama Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada yang berkata, "Benar ya Allah," langsung dibalikan oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hei orang-orang yang telah beriman, engkau kan sudah beriman. Masa masih enggak yakin juga dengan saya? Kamu masih ragu, kata Allah. Di mana iman kamu? Jadi kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Kalimat salat dibuka dengan iman pertamanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Artinya sebelum salat kita yakin dulu ada manfaat dalam salat. Jadi kalau ada orang yang tidak salat dipertanyakan imannya di mana? Sama persis kalau ada orang yang salat dan tidak memohon kepada Allah atau ragu, kata Allah, iman kamu di mana? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Karena itu sebelum kita dalami lebih jauh, saya ingin tekankan dulu nih sebelum Isya. Begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tanamkan keimanan dalam diri kita. Itu poin pertamanya. Yakin pasti Allah kabulkan. Yakin kalau kita minta pasti Allah akan berikan. Jadi kalau Anda cuma baca dengan lisan, enggak sampai ke hati, enggak sampai ke jiwa, maka mustahil apapun yang Anda minta akan dijawab, mustahil. Ya, lihat rumusnya. Sebentar, sebelum masuk ke ayatnya saya terangkan kaidahnya dulu. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Bismillah. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, "Saya beriman, kami beriman ya Rasulullah." Lalu Nabi diam sehingga turun jawaban dari Allah. Qul, katakan Muhammad. Ya, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian sungguh belum serius imannya. Fokus. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan dulu, kami baru masuk Islam. Nah, orang yang masuk Islam bukankah mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi lisannya mengucapkan kalimat iman, ya, maka dengan kalimat itu menjadi muslim dia. Ini baru di lisan. Nah, kalimat yang di lisan ini mesti dimasukkan ke dalam hati supaya sampai di jiwa kita. Kalau sudah sampai ke hati, Nanti iman yang di hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Masuk ke mata, matanya dijaga dengan iman. Masuk ke lisan, lisan dibimbing pakai iman. Beda antara lisan beriman dengan yang belum beriman lain. Ya, perhatikan ketika Nabi bahkan Al-Qur'an menyebut lisan, itu disebutkan imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasal qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, yang telah beriman, iman Anda akan membimbing lisan Anda untuk tidak saling mencela dengan orang lain. Iman Anda akan membimbing lisan Anda la yaghtab ba'dukum ba'da, untuk tidak bergosip. Jadi kalau ada iman dalam diri kita, itu imannya akan langsung sampai ke lisan, jangan gosip. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau gosip tuh, sama. Ya. Jadi kalau iman kita itu masih ada, itu langsung bahkan seketika ada kebagian pikiran kita mengatakan ini enggak bagus. Pernah ada perasaan begitu? Ya, ada gambar-gambar yang enggak bagus, tiba-tiba ini enggak baik. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, iman itu akan otomatis masuk ke mata membimbing. Jangan lihat yang enggak bagus. Ke kaki sama, ke tangan sama. Jadi itu kalau iman masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam tubuh kita, maka dia akan membimbing seluruh elemen tubuh kita untuk berlaku yang baik-baik. Tapi kalau cuma di lisan saja, nyampe ke lisan diucapkan, enggak nyampe ke hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lihat ayatnya. Sedangkan iman yang kau ucapkan itu, engkau tidak sampaikan dia ke dalam jiwamu. Akhirnya beragama itu hambar. Sholat cuma di lisan, Allahu Akbar, cuma nyampe sini aja, gak nyampe sini. Karena diucapkan cuma di lisan, gak sampai ke dalam jiwa, akhirnya yang di jiwa gak memberikan bimbingan kepada kita. Memang lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya, WA hu Akbar, Facebook hu Akbar, YouTube hu Akbar, Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung. Jadi yang Akbar siapa gitu? Ini kalau iman sudah masuk dalam jiwa, selesai. Begitu mau sholat, dia kondisikan handphone-nya silent. Ada yang dia matikan dulu. Dia siapkan jiwanya. Itu yang dimaksudkan iman hadir dalam jiwa. Makanya setiap lisan kita berucap, pandangan kita menatap, lisan kita mendengar, pastikan semua dibimbing oleh iman. Kebanyakan orang yang sholat, ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian, itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya. Cuma di lisan aja gitu. Coba tanyakan pada diri Anda ketika sholat. Masuk gak bacaan itu ke hati Anda? Dibaca gak dengan sepenuh jiwa? Jangan-jangan cuma takbir Allahu Akbar, tapi gak nyampe ke jiwa. Beda kalau nyampe ke jiwa, Bu. Pak, Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu. Allahu Akbar. Lisan berkata Allah Maha Besar. Fikiran menerjemahkan Allah yang paling agung. Hati mengatakan, ya Allah, aku mengucapkan kau yang paling besar. Aku takut setiap hari mengucapkan kau yang paling besar, tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan orang lain. Merasa angkuh, yang paling hebat dibandingkan yang lainnya. Merasa yang paling tinggi. Sementara setiap hari aku katakan kau yang paling besar. Lisan berkata Allah yang Maha Besar, tapi selesai sholat merasa yang paling bagus sholatnya. Yang paling hebat dalam keilmuannya. Yang paling tinggi status sosialnya. Katanya Allahu Akbar, tapi setiap hari merasa akbar. Itu kalau benar-benar sholatnya demikian dalam jiwa, itu baru takbir sudah menangis, Pak. Ingat dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Siapa yang bisa baca doa ini dengan hatinya, tersungkur dan terjatuh air matanya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Khata'un, satu kesalahan. Akhta'un, banyak salah. Khata'ya, salahnya banyak sampai enggak kehitung. Tambah ya kecil di akhirnya. Ya, aku ngaku. Ya, terakhir itu ngaku. Khata'ya, ya. Ya Allah, aku mengakui dalam sholat ini. Aku banyak salahnya, enggak terhitung. Sedangkan cita-citaku itu ingin ke surga, ya Allah. Cita-citaku ingin berjumpa Rasulullah. Tapi aku masih banyak salah. Maka mohon, ya Allah, jikapun aku wafat dalam sholatku sekarang. Karena di Al-Baqarah 46 itu, siapkan dirimu dalam sholat. Mungkin itu sholat terakhir kamu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau pengen khusus sholatnya, rasakan mungkin saat itu engkau akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada riwayat mengatakan, kata Imam, sallu salatan muwadda', sholatlah engkau seakan-akan sholat perpisahan dalam hidupmu. Di begitu Anda mengatakan, ya Allah, kalau aku wafat pun dalam sholat ini, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang aku telah perbuat dalam hidup sejauh timur dan barat yang tidak pernah bersatu. Aku tobat, ya Allah. Jika benar-benar bacaan kita dari jiwa kita dan membaca dari ta'awud sampai bismillah, hamdalah, sampai bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, apa yang kamu minta sekarang aku akan kabulkan. Isya ini bacakan dalam hati kita, minta dengan khusyuk, dan ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, coba rasakan, minta dalam hati kita apa yang paling sulit dalam hidup kita yang ingin dimintakan solusinya kepada Allah. Maka saat Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seperti saya jelaskan maknanya di pertemuan yang lalu, maka sertakanlah dalam jiwa kita semua kesulitan itu untuk dimintakan solusinya oleh Allah. Pertanyaannya, jika Anda mampu mendapatkan itu semua, seperti apa pemberian Allah yang akan dianugerahkan kepada kita? Itu.
0: Jika kita meminta dalam Al-Fatihah langsung tawaran dari Allah, silahkan minta apapun sepanjang itu baik untuk dunia dan akhirat, dan itu engkau butuhkan, pasti Allah kabulkan. Jadi ingat, itu dua ya aspeknya. Jadi kalau minta itu yang akan dikabulkan oleh Allah, aspeknya dua. Satu, kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya, saya ulang, kebutuhan bukan keinginan. Kadang-kadang kita meminta, menginginkan sesuatu, Allah menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang terjadi tiga hal. Pertama, jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan, maka seketika akan dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan, tapi bukan saat ini. Nanti mungkin 3 tahun lagi, nanti 2 tahun lagi, nanti setahun lagi. Maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah, jawabannya bukan tidak dijawab, tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan itu. Ini biasa Pak, jangankan kita, para nabi pun begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Al-Musharrafah di Mekah Al-Mukarramah. Apakah seketika saat meminta langsung dikabulkan? Tidak. Ada proses 2 tahun lebih, sampai hampir 3 tahun baru turun Quran surah kedua ayat 144 itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami selalu perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dialihkan. Jadi ternyata tidak ada ruginya berdoa walaupun dikabulkan 2 tahun kemudian, tapi saat bermohon itu kita sering diperhatikan oleh Allah. Anda diperhatikan oleh guru saja, senang. Diperhatikan oleh pasangan hidup, senang. Anak diperhatikan oleh orang tua, senang. Orang tua diperhatikan oleh anak, senang. Maka siapa yang tidak senang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jika Anda pengertian terbaliknya, jika Anda ingin selalu diperhatikan oleh Allah, banyak-banyaklah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabbu berfirman, minta padaku, aku akan jawab. Tapi kalimatnya menggunakan astajib, bukan ujib. Ya, ista itu, ista tolabu syai, bisa berarti jaraknya seketika, bisa berarti masih ada jarak ke depan. Jelas ya? Saya sering analogikan anak Anda usia 5 tahun, minta diberikan motor. Ya, motor tertentu. Anda punya kemampuan membeli, tapi anak itu belum punya kemampuan mengendarai. Ya kan? Baik, apakah akan dibelikan? Tidak. Kalau Anda belikan sekarang, anak itu baru bisa pakai motor 3 tahun lagi. Beli motor sekarang buat 3 tahun, ngapain? Gak ada manfaatnya. Anda akan belikan motor-motoran dulu. Kok motor-motoran? Kamu baru 5 tahun. Entar kalau sudah 15 tahun, maka yang motornya satu hilang. Motor-motoran, motorannya hilang jadi motor. Ya? Kalau kamu sudah punya SIM 25 tahun, 17 tahun, 18 tahun, baru Bapak belikan. Kadang Anda meminta sekarang, dijawab kemudian. Kadang yang ketiga, minta A, keinginan, dijawab oleh Allah B, kebutuhan. Awas, hati-hati. Ini yang sering juga terjadi, tapi gak kita sadari. Ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah. Pengen ke Madinah ya Allah. Minta, tiba-tiba yang lulus Madinah Ciputat misalnya. Ya, masuk UIN misal. Ya. Ya Allah, ITB, ya Allah, ITB. Tiba-tiba masuknya ke IPB misalnya. Ya. Ya Allah, Unpad, ya Allah, Unpad. Tiba-tiba masuknya ke Undip. Ya, Undip. Misal. Jadi, kadang-kadang ketika kita minta sesuatu, dikabulkannya B.
1: Kata Allah kalau terjadi seperti itu, jangan berprasangka buruk dulu. Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ya, jangan berprasangka buruk, perangi dulu. Ya, walaupun barangkali ketika menerima itu boleh jadi tidak sesenang yang kita harapkan. Harap-harap dapat ini ternyata B. Harap-harap pengen sap paling depan ternyata ketinggalan jauh di belakang. Ya. Harap-harap dapat konsumsi ternyata enggak ada gitu kan. Baik, misal gitu kan. Misal. Enggak apa-apa. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu harapkan, yang kamu enggak suka, itu yang paling bagus. Oh, barangkali Allah menginginkan saya ikhlas untuk mengikuti ta'lim, bukan yang lain. Oh, barangkali Allah ingin menguji sejauh apa kesungguhan saya untuk belajar. Oh, barangkali Allah inginkan ini. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang Anda harapkan itu mungkin belum bagus buat kita. Kenapa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan, sedangkan kita tidak. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan hanya untuk sekarang. Ini loh, kamu kan itu nanti akan masuk ke sini, akan kemana sampai wafat. Jadi ketika Allah memberikan sebuah pemberian, itu jaraknya panjang untuk maslahat yang kita bawa sampai menuju Allah di hari kiamat nanti. Di bagian pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kebutuhan ini akan diikat dengan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kadang-kadang baik dunia tapi akhiratnya tidak. Ya Allah, saya pengen motor, ya Allah, bagus untuk dunia. Tapi ternyata ketika diberikan motor, itu tidak bisa mengantarkan Anda untuk ibadah. Malah ke masjid jadi jarang karena sekarang rajin motor-motoran. Ya. Ada yang tadinya enggak pernah ngajak tetangga, sekarang baru punya motor sudah muterin komplek. Assalamualaikum. Ayo ke masjid yuk. Oh, padahal mah gitu kan. Habis amal. Ya. Di kadang-kadang apa yang kita mintakan, dunia bagus, akhirat mesti baik juga. Makanya kita mintakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ah, pilih mana? Kaya dunia miskin akhirat atau miskin dunia kaya akhirat? Bagus. Itu ya. Nah, sekarang ketika Anda ingin meminta dengan satu kalimat dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat plus kebutuhannya. Jadi begitu kalimat ini diucapkan, apa yang kita ingin mohonkan langsung Allah akan kabulkan, dunianya nikmat, akhiratnya juga nikmat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalimat itu yang kita pelajari, yang disampaikan oleh Allah, dibacakan 17 kali dalam sehari dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita sampaikan di pertemuan lalu, ihdina itu bukan sekedar tunjukkan. Ya, berasal dari kata hudan. Ya Allah, berikan kami hudan dengan cara yang paling mudah, ke jalan yang lurus. Hudan ada banyak makna. Satu, kemudahan untuk beribadah. Saya ulang, kemudahan untuk ibadah. Dalilnya di antaranya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ketika Allah memberikan hudan kepada orang takwa, apa yang menjadikan orang takwa itu ketika dapat hidayah? Kemudian apa yang ia kerjakan? Maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika Anda berkata, ya Allah, berikan kami hudan, ihdinas siratal mustaqim, dengan cara yang mudah. Makna pertamanya, tunjukkan kepada kami kemudahan untuk ibadah dengan cara yang benar. Minta kepada Allah, orang-orang yang diberikan kemudahan ibadah, maka gampang bangun tahajudnya. Tahajud, gampang bangun. Puasa Senin Kamis, gampang. Bahkan nyari ayyamul bidh, bahkan nyari puasa Daud. Untuk infaknya gampang. Ya, walaupun punya 1 juta, bisa infak. 100 ribu, bisa infak. Gak ada uang, masih sedekah. Dia cari kadang ke jalan, buang sampah ke tempatnya. Apa yang kira-kira bisa di masjid dibersihkan, dia bersihkan. Jadi ada orang-orang yang minta hidayah kepada Allah, diberikan kemudahan untuk jalan ibadah. Ada yang gampang ke masjid, Masya Allah. Ya, salat subuh misalnya jam 4 lewat 6, jam 3 sudah ke masjid. Bahkan pintu belum dibuka, di luar dia salat. Ya, karena memang bermalam di masjid itu kan, misal. Minta, minta, minta. Yang kedua, ada berarti solusi. Solusi. Ya, dari setiap persoalan yang dialami. Yang ketiga, ada berarti juga bimbingan kemudahan untuk mencapai kesuksesan dari apa yang kita kerjakan dalam hidup. Jadi ada solusi, ada kenyamanan, ada bimbingan, ada kemudahan untuk ibadah. Kalau Anda benar berdoanya, Maka Allah ajarkan kepada kita, kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan dalam menjalani setiap kemudahan tadi. Maka turunlah ayat yang selanjutnya setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hudan dengan segala jenisnya itu yang telah kita pelajari dulu, ya dengan cara yang paling mudah, cara yang paling lurus. Seperti apa itu semua? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan kemudahan untuk mencapai petunjuk tadi, kemudahan ibadah dengan cara yang benar, kemudahan mendapatkan rizki dengan cara yang benar, kemudahan mendapat solusi ketika punya masalah dengan cara yang benar, kemudahan sukses dengan cara yang benar, seperti engkau berikan pada orang-orang dulu yang telah mendapatinya dengan cara yang paling nikmat. Bukan orang-orang yang telah engkau berikan kemudian tersesat dengan itu karena tidak menggunakannya, atau dia tahu itu kemudian baik tapi dia menjauh darimu ya Allah. Kita bacakan dulu tafsir dari ayat ini, baru kita bahas kalimat per kalimat insyaAllah, supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dari para ulama tafsir dulu. Hari ini saya kembalikan ke tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qawluhu ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun makna firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan, qad taqaddama alhadith fi ma idza qala al-'abd ihdinas siratal mustaqim ila akhiriha anna Allah yaqulu hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Seperti telah berlalu penjelasan dari kami ketika seorang hamba dalam salatnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal sampai ke akhirnya ihdinas siratal mustaqim, annallaha yaqul, maka Allah menjawab. Ini yang saya pernah sampaikan kepada Anda. Jadi begitu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, maka sampaikan keinginan kita dalam jiwa kita, apa yang sedang kita rasakan. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan annallaha yaqul, maka Allah akan menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini perjanjian aku dengan hamba-Ku, maka apapun yang hamba-Ku mintakan, aku akan berikan. Wa qauluhu ta'ala, setelah kita menyampaikan apa yang kita mohonkan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim mufassirun lis-siratil mustaqim. Ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, siratal mustaqim. Bismillah. Jadi ada ayat yang ke-6 yang kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim. Saya tulis sebentar. Saya agak pelankan sedikit supaya mudah dipahami. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon berikan kami hudan. Dari kata hudan, saya sudah jelaskan pertemuan lalu, bagi Anda yang tidak mengikuti, lihat lagi tayangan yang telah lalu. Ini maknanya bisa kemudahan ibadah, kesuksesan, solusi, kelapangan, dan segala jenis kebaikan-kebaikan. As-siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, dengan cara yang paling mudah. Di kalau ibadah, ya Allah,

Ada yang nyogok, ada yang korupsi, ada yang macam-macam. Jadi kalau ada orang korupsi tapi mengucapkan kalimat ini, itu tandanya imannya enggak sampai ke jiwanya. Dia aneh, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami cara sukses yang benar dengan jalan yang lurus. Habis itu nyogok, habis itu korupsi, habis itu nipu. Berarti ada yang salah dalam sholatnya, ada yang tidak tepat. Ya Allah berikan solusi dengan cara yang benar. Ada masalah di rumah tangga, minta kepada Allah, maka diberikan solusi dengan cara yang benar. Dituntun kepada guru yang benar, kepada ustadz yang benar, pada kiai yang benar, minta solusi yang baik, sehingga selesai semua. Nah, yang paling indah, ketika Anda mendapatkan jalan yang benar itu, apa yang dimaksud dengan jalan yang benar? Anda bertanya lagi. Maka diteruskan oleh Allah, yang dimaksud dengan as-sirat ini, jalan yang benar ini, kalau ingin sukses, jalannya mesti benar. Kalau ingin ibadah, jalannya mesti benar. Kalau ingin ada solusi, jalannya mesti benar. Yang dimaksud jalan yang lurus dan benar itu, turunlah kalimat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini poinnya. Maka muncul di ayat yang ketujuh, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang dimaksud dengan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim mufassirun lisiratil mustaqim. Mufassirun, kalimat ini, ayat yang ketujuh ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, yaitu pada ayat yang keenam, as-siratal mustaqim. Jadi ketika Anda ingin mengatakan dan bertanya, ya Allah, bagaimana saya mendapatkan bimbingan yang lurus untuk ibadah? Ya Allah, bagaimana saya, cara saya mendapatkan bimbingan lurus supaya saya benar dalam mencari rezeki, benar berumah tangga? Maka turun tafsir penjelasan dari ini. Jadi ini rumus tafsir Quran bil Quran. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran lagi. Ini tingkat yang paling tinggi. Jadi nanti ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat lagi. Contoh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kemudian Kamal-Qari'ah, setelah itu Yawma yakunun nasukal. Nah, tafsir dari Al-Qari'ah tadi, Yawma yakunun nasukal farashil mabthus, dan seterusnya ayat. Jadi ada ayat yang ditafsirkan lagi dengan ayat selanjutnya. Jelas? Nah, ada ayat ditafsirkan dengan hadis. Di ayatnya muncul apa keterangan di ayat itu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Ini paling banyak. Contoh tentang puasa, contoh salat. Ya, di salat kan dalam Al-Qur'an saat kita salat ada perintah salat, kan enggak pernah disebutkan dalam Qur'an bagaimana cara takbir. Ya? Bagaimana cara ruku? Diperintahkan di Al-Qur'an kita supaya salat. Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah. Ayo tunaikan salat, tapi enggak pernah dirinci di Al-Qur'an bagaimana cara salatnya. Ya, coba dilihat, ada enggak ayat tentang membimbing kita cara takbir itu angkat tangan sampai sejajar dengan bahu? Ada ayatnya? Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, enggak akan ketemu. Enggak akan ketemu. Karena memang tafsirnya dijelaskan nanti oleh Nabi. Peran Nabi untuk menjelaskan itu semua lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada hadis tentang fikih salat, cara bertakbir, cara niat sebelumnya, cara menghadap kiblat, bahkan cara wudu sampai dengan kita salat dengan sempurna. Itu Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Kenapa Ustaz, kok enggak lengkap aja di Quran supaya lebih mudah? Joni, kalau itu saja dilakukan, kapan kita hafal Qurannya? Ya. Maka kalau banyak itu seberat apa mushafnya? Setebal apa Qurannya? Ya, dan apa peran Nabi diutus untuk kita? Bagaimana kemudian kita bisa melakukannya? Kalau dijelaskan di Quran enggak ada contohnya, nirunya bagaimana? Nirunya bagaimana? Kadang-kadang satu kalimat saja salah paham. Ya, Anda bayangkan dijelaskan tapi enggak ada contohnya, bagaimana mengikutinya? Paham sampai sini? Baik, itu Al-Qur'an dengan hadis, ya. Nah, sekarang ini Al-Qur'an dijelaskan lagi dengan Al-Qur'an. Siratal mustaqim ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti sebentar saya teruskan dulu baca kitabnya baru kemudian kita jelaskan maknanya. Wa huwa badalun minhu 'indan nuha wa yajuzu an yakuna atfu bayan atfa bayanin wallahu a'lam. Jadi ini dalam ilmu nahwu di kaidah bahasa Arab ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Saya jelaskan kaidah dulu bahasa Arabnya, ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Badal artinya keterangan yang menggantikan, menjelaskan secara menyeluruh. Itu badal. Ya,
Misal,

0: Yang dimaksud as-sirat ini keterangan menyeluruhnya adalah ini maksudnya. Jelas? Atau akfu bayan diikutkan pada ataf itu mengikutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi hukum menafsirkan ayat ini ikutkan pada kalimat sebelumnya, jangan tafsirkan sendiri. Jadi kalau Anda ingin menafsirkan ayat yang ini, ya kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka menafsirkan ayat ini akfun ikutkan pada kalimat sebelumnya. Lihat dulu. Karena itu di ilmu tafsir ada rumus namanya 2L 1S. Ya, 2L 1S, ya. Ini ada L, ada S, ada S. L-nya disebut dengan 2L, maaf, L L S. Double L S. L yang pertama disebut dengan lihaq. Sudah? Maaf, 1L 2S, siyaq dan sibaq. Lihaq. Kedua siyaq. Ketiga sibaq. Saya ulang, L S S, 1L 2S. L-nya lihaq. Lihaq itu yang di depannya, yang setelahnya. Misal, Anda ingin menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, apa yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, maka lihat ayat setelahnya. Jelas? Baik. Sibaq. Sibaq itu ayat yang sebelumnya. Saya ingin tafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka lihat ayat sebelumnya. Siyaq. Siyaq itu ayat yang sedang kita bahas. Misal, ihdinas siratal mustaqim, ketika kita ingin menggali makna ayat ini ayat yang sedang kita bahas namanya siyaq. Kaitan dengan ayat sebelumnya disebut sibaq, kaitan dengan ayat setelahnya disebut dengan lihaq. Secara singkat, kalau ingin menafsirkan Al-Quran, jangan sembarangan baca satu ayat langsung Anda pahami maknanya, tidak. Anda harus memahami dulu kaitan dengan ayat sebelumnya. Al-Baqarah ayat 7, ingin Anda pahami maknanya, lihat kaitannya dengan ayat ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, sampai Al-Fatihah. Lihat kaitan dengan setelahnya, ayat 8, 9, sampai dengan An-Nas. Itu baru kita akan menemukan penafsiran yang sempurna. Paham? Baik. Jadi ketika Anda ingin menafsirkan yang ini, atfun. Ini diikutkan kepada kalimat sebelumnya, bayanun statusnya menjelaskan kalimat yang ini. Secara singkat, paling gampang, ini ayat menjelaskan ayat sebelumnya. Itu maksudnya. Kalau panjang-panjang kemana-kemana, itu maksudnya. Ya. Saya kenapa bahas ilmu nahu dulu, kaidahnya supaya kita nanti kalau menemukan yang seperti ini, bisa memahaminya dengan baik. Ya, belajar 25 tahun kalau nggak dibahas kan sayang gitu. Baik, sekarang kita tafsirkan per kalimatnya. وَالَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْمَذْكُرُونَ فِي سُرَةِ النِّسَاءِ حيث قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sekarang fokus baik-baik. Lihat sini. Saya akan mulai jelaskan tafsirnya dan di sini kita akan mulai serius memahami maknanya. Ya Allah, kami ingin mendapatkan kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam mendapat rezeki, kemudahan mengatasi persoalan, maka bagaimana cara kami mendapatkannya? Maka Allah turunkan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kalian ingin mendapati itu semua, maka mohonkanlah kepada Allah semua jenis kemudahan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang mendapatkan kemudahan itu begitu nikmat. Kalau terjemah biasa, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang paling nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kalau Anda ingin ibadah, dibimbing oleh Allah dan nikmat ibadahnya. Ada orang memang benar ke masjid, tapi ibadahnya belum nikmat. Subuh jam 4 lewat 6, dan 4 dah ke masjid, tapi begitu subuh enggak nikmat. Allahu Akbar. Ada yang puasa, ikut puasa sunnah, mulai puasa sunnah, cuman belum nikmat. Ya, sahur bareng-bareng, akhi hari ini buka jam berapa? Masya Allah, baru sahur dan hanya buka. Ada yang baca Quran cuman belum nikmat, baca aja. Ya. Ada yang baca satu ayat nikmat gitu. Yasin, buka tafsirnya. Satu ayat tapi nikmat gitu, Pak. Ya. Ada kan Yasin wal Quran lagi minal mursalin. Memang lancar, khatam, tapi kenikmatannya enggak kerasa. Ada yang Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala, baca. Satu ayat nikmat. Ada yang 10 menit udah selesai Al-Kahf. 110 ayat. Ya. Tapi kenikmatannya enggak ada. Ada yang cuma satu ayat tuh nikmat banget. Nun. Itu ya tafsirnya. Masya Allah. Satu ayat. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan tuh begitu nikmat. Ya, ada orang-orang yang mendapatkan tuh begitu nikmat. Ibadah tuh nikmat sekali. Di Allah tawarkan, kamu saya beri solusi, tapi nikmat. Kan ada orang yang dapat solusi, tapi caranya kan gak enak. Anda mau ke Aleksan ke sini, Anda cari jalan. Ya, saya mau tanya pada Anda, pilih mana, jalan yang berliku atau jalan yang lurus sampai ke tujuan? Lurus. Pilih mana, lurus tapi macet, berliku tapi lancar. Tuh. Pasti aja tuh, lurus tapi lancar. Ya. Baik, ada yang lurus tapi macet, ada yang lurus tapi lancar. Nikmatkan yang lancar kan? Tapi ada yang paling dahsyat, lurus dan macet masih nikmat. Itu yang enggak mudah. Alhamdulillah macet, Allahu Akbar, bisa murajaah Quran. Dia tuh. Jadi yang dia pikirkan tuh niatnya yang lurus. Mau ke pengajian macet nih. Waduh, estimasi waktunya nyampainya jam 8. Mungkin baru nyampe udah mau bubar. Lihat? Tapi nikmat aja, bukankah sekarang live? Dibuka aja, ikutin. Jadi memang yang dia konsenkan niatnya, niat saya kan untuk belajar. Dan dahsyatnya dalam Islam, pahala diberikan saat niat itu muncul. Innamal a'malu binniyat. Jadi begitu niatnya muncul, pahala datang. Dan yang paling dahsyat, orang yang datang pun kalau rusak niatnya, rusak pahalanya. Begitu datang, ceklik. Wah, langsung kan selfie dari sana. Klik, kirim ke teman. Ane udah nyampe, ente di mana? Wah. Mengaji dulu ah, mencas iman, padahal pengen orang tahu gitu. Nah, ini ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman sekalian, ketika kita hadirkan itu, kata Allah, saya akan berikan kepada kalian fokus segala kemudahan, segala solusi dan caranya nikmat mendapatkannya. Kalau Anda bertanya, "Ya Allah, saya pengen itu. Saya ingin mendapatkan solusi dengan cara yang nikmat seperti Engkau berikan pada orang-orang sebelum saya." Siapa mereka ya Allah? Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, ditafsirkan lagi kalimat ini dengan kalimat yang serupa, mirip kalimatnya. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Ini kuncinya. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-jalan kemudahan yang nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa orang-orang ini? Kita diminta oleh Allah, kalau ingin kemudahan, ingin kenikmatan, maka belajar kepada orang-orang sebelum kita, ikuti mereka. Siapa orang-orang ini? Ditafsirkan dari Quran surah keempat ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuti'illah war rasulah. Siapa yang mau menaati segala ketentuan Allah dan Rasulnya, faulaika, maka orang-orang itu, ma'alladzina an'amallahu alaihim. Lihat kalimatnya serupa. Kita minta di sini, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kemudahan yang paling nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami, kepada mereka. Siapa mereka? Kata Allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kalimatnya serupa. An'amta alaihim, an'amallahu alaihim. Tak di sini kan ke Allah. Lihat. Tak di sini ke Allah. Siratal ladzina an'amta, taknya ke Allah. Ya Allah, berikan kepada kami jalan kemudahan yang Engkau berikan. Engkau, tak itu ke Allah, Engkau. Kalau kalimat taknya dibuang, Allahnya muncul. Maka di Quran An-Nisa ayat ke-69, taknya dibuang, Allahnya muncul. Faulaika ma'alladzina alladzina an'amallahu alaihim. Perhatikan ayatnya. Kalau taknya dibuang, Allahnya muncul. Karena tak yang dimaksudkan di sini ke Allah. Fokus, fokus. Jadi kalau kita tutup taknya, Allahnya muncul. Maka kalimatnya berubah. Alladzina an'amallahu alaihim. Maka di surat An-Nisa ayat ke-69, faulaika ma'alladzina, ada an'amallahu, taknya hilang, Allahnya muncul, alaihim. Ada ayatnya? Ada orang-orang yang kata Allah, akan saya berikan mereka semua kenikmatan yang pernah saya berikan kepada orang-orang terdahulu. Siapa mereka itu? Ada empat golongan. Satu, an-nabiyina. An-Nabiyyin. Kalangan Nabi. Was-Siddiqin. Kalangan Siddiqin. Nanti kita tafsirkan. Berdasar petunjuk dari Nabi. Siddiqin. Was-Syuhada'i. Syuhada. Terakhir, wassalihin, as-salihin. Salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau Anda mampu mengikuti mereka dengan baik, rafiq itu teman. Teman yang mengikuti. Misal gini, antum bangun, bangun. Ya, bangun aja. Ngadep ke sana. Ya. Nah. Saya di depan nih. Ya. Ini ketika saya jalan, namanya siapa?
1: Iswan.
0: Ya?
1: Iswan.
0: Iswan, baik. Rizwan. Mas Rizwan mengikuti saya. Nempel. Ikut begini. Di begitu saya jalan, enggak ada yang begini, Mas. Adanya gini, jalan. Nah, oke. Okay. Jalan. Begitu saya jalan ini ikut nempel, maka orang Arab mengatakan hadza rafiqi. Ini teman saya yang nempel ngikutin. Rafiq, orang yang selalu nempel ngikutin. Jelas? Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Lihat ujung ayatnya. Jika Anda lihat cara menerjemahkannya, jika Anda mampu menempel empat golongan ini, bagaimana mereka menjalani kehidupan, maka itulah sebaik-baiknya hal yang kita dapatkan dalam hidup. Ya, silakan duduk. Wa hasuna, dan yang paling baik adalah ulaika rafiqa, mereka itu kita ikuti dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ingin hidupnya mudah, rumah tangganya enak, dapat rezeki yang nyaman, masalah cepat selesai, ibadahnya nikmat, maka kata Allah, ikutilah kemudian golongan di empat orang gini, empat golongan ini. Jelas? Kalau Anda ikuti cara hidup yang empat golongan ini, maka Allah jamin Anda akan diberikan oleh Allah segala kenikmatan yang pernah dirasakan oleh golongan-golongan ini. Paham sampai sini? Baik, yuk kita mulai bahasannya. Awas, ini baru mukadimah yang kedua nih. Ya. Inti tafsirnya kan belum, inti tafsirnya. Saya belum jelaskan per kata. Bismillah. Ini butuh perjuangan nih. Dan nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Jamaah pengen langsung aja dikabul masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Lihat sini. Baik, fokus. Jika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, kenyamanan, kenikmatan, maka kunci yang pertama kata Allah, fokus baik-baik, perhatikan, ikutilah, temani, dempetin. Ya. Oleh kita sandingkan kehidupan kita itu dengan golongan-golongan yang paling utama. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu sebaik-baiknya model kehidupan yang harus kita ikuti sampai dempeti. Ikuti dengan dekat sekali pola kehidupan mereka. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul. Taat. Makanya ayatnya dibuka dengan kalimat Quran surah keempat ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul? Taati, taati, taati, taati. Ikuti, ikuti, ikuti, ikuti. Nah, model kehidupan yang taat kepada Allah itu disebutkan oleh Al-Quran ada empat golongan utama. Satu, para nabi. Semua nabi. Lihat sini, fokus. Saya pernah jelaskan ini, ada Al-Anbiya, ada Nabiyyin, itu beda. Surah ke-21 namanya apa? Al-Anbiya. 22? Al-Hajj. 23? Gini ya, 114? Anas, Masya Allah. Gampang, cepet. Ya. 21 Al-Anbiya. Ya, Al-Anbiya. Awas, penting menghafal nama-nama surat Al-Quran untuk memudahkan hafalannya. Ya, kami buka karantina, Alhamdulillah nih, golongan angkatan kedua itu ada yang hafal 15 hari, 30 juz. Ya, saya bahagia sekali. Ada yang 15 hari, ada yang mungkin hari ini selesai itu. Hari ini selesai, Insya Allah. Ada yang 18 hari, ada targetnya 30 hari, ada 15 hari sudah selesai. Ya, jadi cintai, kenali ayat-ayatnya. Ya, bahkan sekarang orang-orang saja melamar sudah syaratnya Al-Quran tuh. Ya, kamu namanya siapa? Masya Allah, saya Anas, Pak. Baca surat Anas, baca bagus. Ada siapa yang kedua? Saya Torik, Pak. Baca surat At-Torik, baca bagus. Ada yang ketiga siapa? Udah pucat wajahnya. Masya Allah, saya Yusuf Pak. Yusuf. Wah, tapi memang nggak hilang akal. Cuman panggilan sehari-hari, kulhu. Udah sini. Ada al-anbiya, anbiya. Ada nabiyin, an-nabiyin. Kalau anbiya, beberapa nabi. Karena itu di surah Al-Anbiya tidak dikisahkan semua nabi. Tapi kalau nabiyin itu seluruh nabi. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah seakan memberikan pesan kepada kita, kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin nikmat di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan sosial, ikuti pola hidup para nabi. Makanya saat Anda sakit, ada contoh Nabi Ayub yang pernah sakit. Oh, bagus. Ada yang pernah sakit. Ya Allah, saya sakit kepala, sakit di kaki, sakit di tangan, ya, sakit di kantong, ya, sakit macam-macam. Nah, begitu terkena penyakit fisik, Allah turunkan pola kehidupan Nabi yang pernah sakit. Ada yang ringan-ringan seperti Nabi Ibrahim sakit. Bagaimana menikmati penyakit itu? Ini yang paling indah. Sakit tapi menikmatinya gitu. Kan kebanyakan orang sakit itu menghadirkan keluhan kan? Makanya dokter bertanya ketika pasien datang, keluhannya apa, Pak? Keluhannya apa, Bu? Di ada orang sakit mengeluh, tapi kalau Anda paham rumus ini, sakit tapi menikmati sakitnya. Pernah enggak ada orang terima sakit? Keluhannya apa? Oh, enggak ada, nikmat semuanya. Terus ngapain Bapak kesini? Cuman buat kasih tahu aja. Orang semua sakit itu ditanya keluhan. Yang ini tidak menikmati sakitnya. Nabi Ibrahim sakit. Ketika sakit, Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah sembuhkan. Enggak ada keluhan. Allah, Engkau yang memberi saya makan. Engkau yang memberi saya minuman, Engkau yang menghidupkan saya, Engkau yang mewafatkan saya. Seperti Engkau menyehatkan saya dengan makanan dan minuman, saya sakit pun pasti Engkau sembuhkan. Enggak ada keluhan yang keluhan. Yang dahsyat Nabi Ayub. Ketika Anda berkata itu kan penyakit biasa, Ustaz. Tapi saya ini kena jantung. Jantung. Tapi kan masih hidup, Bu. Kematian itu tidak ada hubungan dengan jantung. Kematian itu dengan ajal. Ada orang gak sakit jantung pun kalau sudah tiba waktunya meninggal juga gitu. Tapi kan ginjal saya tidak berfungsi. Tapi kan mata ibu berfungsi ya. Tapi kan telinga bapak berfungsi, lisan kita berfungsi. Maka ketika ada orang mengeluhkan penyakitnya, Allah turunkan penyakit yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh seorang nabi, yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya, supaya gak ada yang mengeluh lagi. Ketika mengeluh, Allah kemudian balikkan. Ini aja nabi, saya uji. Dia gak mengeluh. Kamu bukan nabi, kenapa mengeluh? Tapi kan dia nabi, ya Allah. Diturunkan ayatnya. Kalau ada orang yang bukan nabi pun mengikuti amalannya, maka saya akan berikan kenikmatan yang sama seperti dia mengalaminya. Maka turunlah Quran surah ke-21, ayat 83-84 itu. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Kata Allah, hey, saya akan buka kisah Ayub alaihissalam supaya kalian belajar. Ketika ia mulai bermohon kepada Allah, saat sakitnya mulai mengganggu dia untuk ibadah. Di saat sakitnya itu biasa, beliau nikmati aja. Nikmati, sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, gak ada keluhan. Istrinya bertanya, papa kenapa gak minta kepada Allah sembuhkan? Kata suaminya, berapa lama kita sehat dan senang? 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan sakit dan begini? 7 tahun. Nanti aja, kalau sudah sakitnya sama dengan sehat 20 tahun, baru saya minta kepada Allah. Saya malu dikasih sehat 20 tahun, saya senang. Kenapa ketika dikasih sakit untuk ibadah selama baru 7 tahun, sudah mengeluh? Bukankah semuanya datang dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah? Dikasih kaya 20 tahun, kita senang. Diuji dengan fakir baru 7 tahun, sudah mengeluh. Saya malu. Nanti aja kalau ujiannya sudah serupa. Jadi bagi Nabi Ayub, gak ada bedanya. Harta ada, gak ada harta. Tetap ketaatan kepada Allah meningkat. Sakit dan sehat, gak ada bedanya bagi beliau. Sehat ujian untuk beramal sempurna, sakit untuk banyak istighfar. Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? Tuh. Dikala cara berpikir kita seperti Ayub alaihissalam, diajarkan ini zikirnya. Apa jawabannya? Fastajabna. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. Belum selesai sampai sini. وذكرى للعابدين. Ketika Nabi Ayub AS bersabar dengan penyakitnya, beliau menikmatinya, dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah, baru bermohon kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah. Jadi minta sembuh itu bukan sekedar minta sehat, supaya ibadahnya gak keganggu. Jadi ketika sakit biasa saja, ketika ibadah terganggu baru minta sembuh. Tuh, ya Allah, kaki saya sakit.
1: Jangankan kamu, banyak yang sakit kaki.
0: Ya Allah, sakit di kaki ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa ke masjid berjamaah. Begitu caranya. Ya Allah, kepala saya sakit. Banyak yang sakit kepala. Ya Allah, penyakit di kepala ini sudah mulai mengganggu saya untuk khusyuk berzikir kepada-Mu. Gitu caranya. Jadi begitu Anda menikmati itu untuk kepentingan ibadah, ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Ini aku ingatkan untuk hamba-hambaku yang lain selain Ayub. Jika kalian mengalami hal yang serupa, amalkan amalan seperti Ayub merasakannya. Nabi, Anda berdagang, Anda bisnis, Anda bekerja, Anda berdakwah, Anda mengajar. Apa Anda kira akan mudah menyampaikan semua itu? Belum tentu. Kadang-kadang ada saingan, Anda yang ikut tender mereka yang menang, padahal enggak ikut tender sama sekali. Ada yang kemudian berusaha menyingkirkan, menyungkurkan. Ada yang mengajar juga, kadang-kadang ada yang menyoal. Bukan cuma Anda, bahkan ada seorang nabi namanya Yunus alaihissalam. Berdakwah, bekerja dengan baik, disoal oleh orang sampai diusir dari kampung. Masuk kemudian ke perahu, dilempar, ditelan ikan paus. Anda bayangkan, Anda masih hidup sampai sekarang, beliau di dalam perut ikan paus. Tapi kok masih bisa nikmat aja zikir. Idnada fi dhulumati, ya. Baca ayatnya wa dhannuni. Baca ayatnya 86 sampai 87-nya. Wa dhannuni idzaba mughadiban, ya. Wa dhanna an lan naqdiru alayhi. Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadinya gelisah. Enggak enak tuh. Ditelan dalam perut ikan paus. Kira-kira tuh di dalam perut ikan paus itu, maaf ya, terang atau gelap? Udah pernah masuk? Pengap, pengap atau nyaman? Ya, kita kebayang aja pasti pengap, sempit pengap. Dalam perut ikan yang sangat besar itu sempit pengap. Tapi masih bisa berzikir kepada Allah. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar. Apa jawabannya? Fastajabna. Fastajabna lahu. Ya, wa najainahu minal gham. Perhatikan jawabannya. Tadi Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan paus. Tapi ketika dijawab doanya, jawabannya bukan mengeluarkan beliau dari perut ikan paus. Ya. Kalau mau konsisten, fastajabna lahu wa najainahu minal hut. Kami jawab doanya, kami bebaskan dia dari perut ikan itu, kami keluarkan. Tapi yang terjadi adalah kalimatnya indah. Fa najainahu minal ghammi. Gham. Apa itu gham? Gham itu awan gelap yang menaungi. Gelap. Tiba-tiba gelap. Bahasa Spanyolnya puek. Udah siang, masih siang, udah gelap. Gelap. Fokus. Jadi ada ghamam, ada gham, itu beda. Kalau ghamam itu awan teduh yang menaungi. Ghamam. Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. Paling kiri sebelah bawah. Ayo, mana Qur'annya? Di ada ghamam, ada gham. Kalau gham itu awan gelap yang menaungi. Maksudnya ini bahasanya tinggi, bukan awannya. Tapi suasana gelap yang mencekam. Kadang kalau orang sedang melihat awan gelap, siang-siang gelap, perasaannya bagaimana? Gak enak ya? Gak enak, jalan gak enak, perasaan gak enak. Yang dimaksudkan di sini bahasa kiasan. Ada orang yang mengalami situasi yang gelap, bikin sesak. Seperti Nabi Yunus berada di perut ikan paus. Suasana gelap, bikin sesak. Mungkin tidak harus masuk ke perut ikan. Anda ikut pekerjaan, tiba-tiba dijahili oleh orang. Anda yang difitnah, bukankah gelap? Pulang-pulang siang tapi sudah longlai. Nyampe rumah gak ada senyum. Hah? Anda yang ikut ujian, begitu mau wisuda, ada nilai yang hilang belum sampai, tiba-tiba gelap. Huh? Anda yang sudah mau lamaran, besok mau nikah, tiba-tiba pasangan berubah keputusan. Seketika akan gelap, ya Allah. Padahal situasi siang. Ya Allah, aku seperti tersambar halilintar. Padahal halilintar gak ada. Ya. Makanya kalimat Qur'annya indah. Allah tidak mengatakan perut ikan paus, ya. Allah ingin mengatakan, akan ada orang-orang hambaku, mungkin selain Yunus, yang mengalami situasi serupa dengan Yunus. Pekat, gelap, capek, lemah, ya Allah. Walaupun tidak harus masuk ke perut ikan, karena pekerjaan, karena di rumah tangga, karena di kampus, karena di kehidupan. Tapi Anda amalkan seperti Yunus, dalam suasana di perut ikan pun masih nikmat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Perhatikan, begitu Anda mengamalkan zikir yang sama dan menikmatinya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Belum selesai. Fanajjaynahu minal gham, kami selamatkan Yunus alaihissalam dari gham, perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang-orang beriman setelahnya mengalami situasi yang serupa, bahkan masuk ke perut ikan pun dia berzikir, saya selamatkan, kata Allah. Atau bukan perut ikan, perut rentenir, kredit yang belum lunas, riba yang belum tuntas, lilitan utang, ya, yeah. Kehidupan rumah tangga, masalah sosial, minta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Uang belanja belum kunjung datang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuh nikmat. Maka poin besarnya, makanya Allah turunkan kehidupan semua nabi supaya kita belajar. Kalau sedang punya kedudukan, turunkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan awan, bisa menaklukkan angin, ya, bukan khayalan. Son Goku cuma awan kinton, ya. Sulaiman semua awan, wudhuwa wa asyia, datang pagi, datang petang, datang kecepatan kilat. Anda bayangkan, awan takluk, angin takluk, jin takluk, setan gak macam-macam. Anda bisa bayangkan, tapi dengan segala kekuasaannya, hadza min fadli rabbi, tidak menghentikan beliau untuk bisa menyembah Allah dan tawadhu dengan kekuasaan. Nabi, rasul, raja, tingkat yang paling tinggi, wah, jin takluk, setan takluk, awan takut, angin takluk, masih tawadhu. Ini semua bukan aku, Allah yang telah menetapkan. Sama semut pasti baik, pasukan, siap, ada semut, jangan disakiti. Anda siapa? Nabi bukan, rasul bukan. Angin tidak takluk, Anda berdoa malah datangin topan. Hah? Minta hujan enggak datang-datang, enggak diminta hujan datang. Ya? Eh? Bayangkan. Rasul bukan, surga belum jelas. Anda sebesar apa sih kedudukannya? Jangankan pada semut, bahkan manusia pun Anda zalimi. Hutan pun Anda gunduli. Ya, gunung pun Anda hilangkan. Lautan Anda kuras. Anda siapa gitu? Makanya belajar ke sini. Maka kalau Anda bisa ikuti seperti ini, muncullah kemudian seperti Abu Bakar, seperti Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, yang walaupun ada di kedudukan, indah kalimatnya, Allahu Akbar, datang keponakannya, datang ke istana, tiba-tiba dimatikan lampunya, dinyalakan lilinnya, ditanya dulu, kamu ada apa? Keperluan pribadi, matikan semua lampunya. Kenapa dimatikan? Kalau engkau datang sebagai rakyat, maka aku akan nyalakan semuanya. Engkau datang sebagai pribadi, karena ini fasilitas negara, maka hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang luas, untuk masyarakat dalam kepentingan negara. Tapi ketika datang dengan kepentingan pribadi, maka aku matikan, aku nyalakan lilin yang milikku pribadi. Wah, kalau semua pejabat seperti ini enak. Masya Allah. Plat merah pakai undangan. Izin gak ada. Izin ada gak apa-apa. Senang. Gak ada masalah. Kan aturan diikuti dengan baik. Nah ini. Di indahnya, setiap ada kejadian yang kita alami, pasti ada contoh nabinya. Ya, ada yang naik kedudukan, digoda sama lawan jenis, ada, makanya muncul kisah Nabi Yusuf. Untuk mengingatkan, hati-hati kalau sedang punya kedudukan, godaannya bisa seperti ini. Bapak direktur punya sekretaris, yang sekretaris perempuan. Satu ruangan, sekretaris abadi di rumah. Yang ditatap sekretaris kantor, 8 jam dilihatin terus. Hati-hati. Maka muncul kisah Nabi Yusuf, ada lagi yang lain. Ya, ada ibu yang belum ada keturunan. Ya, bapak yang belum ada keturunan, diturunkan kisah Nabi Zakaria supaya gak bersedih, nikmati. Lihat amalannya, pelajari. Kalau Anda amalkan semua itu, nikmat hidup. Puncaknya, Nabi Muhammad SAW.
1: Makanya semua miniatur Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu terkumpul contoh seluruhnya sempurna pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelumnya sakit, Nabi Muhammad pernah sakit. Nabi sebelumnya punya kekuasaan, Nabi Muhammad punya kekuasaan. Nabi sebelumnya pernah dijahili, Nabi Muhammad banyak dijahili. Dan kita hafal sampai sekarang tokoh-tokohnya, ada semuanya. Tapi bagaimana ketika Nabi mengalami semua itu, kenikmatan yang dirasakan? Anda dicaci dengan lisan, Anda dilempar dengan perkataan, Nabi dilempar dengan batu di Taif sampai berdarah, duduk istirahat di bawah naungan pohon. Datang dua malaikat penjaga gunung, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mud yadayka ila sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat tanganmu ke langit, mintakan kepada Allah supaya kami mengangkat dua bukit di Taif itu untuk menghimpit orang-orang yang menyakiti engkau itu. Di malaikat sampai datang. Di malaikat aja merasakan, ini orang luar biasa nih, melempar Nabi sampai berdarah. Datang, angkat tanganmu ke langit, minta kepada Allah, kami lakukan sekarang, kami angkat dua bukit itu, kami himpit mereka yang menyakitimu itu, melempar engkau dengan batu. Apa jawab Nabi? Lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Nanti kalau sudah tahu juga, mereka akan menyadari mereka salah. Ya Rab, ila man takiluni, a ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'limuni, fa ana radin ma lam taghdhab 'alayya. Ya Allah, setelah di Taif ini aku dilempari dalam berdakwah, kemana lagi engkau akan antarkan aku untuk berdakwah? Apakah dari Taif ini tempatnya masih dekat dan di situ aku akan disakiti lagi, atau tempatnya masih jauh dan itu akan dizalimi lagi aku di sana? Aku ridha ya Allah, aku akan nikmati sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Ya Rab, mohon munculkan kelak di bumi Taif ini laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa yang kelak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari, disakiti, keluar darah, menikmati itu semua. Rokok, disimpan kotoran di punggungnya, menikmati itu semua. Difitnah, dizalimi, menikmati itu semua. Harakat, indah. Hidup dengan orang munafik, dibimbing sampai mau tobat. Muhammad SAW. Dan dahsyatnya, ketika miniaturnya terkumpul di Nabi SAW, yang sangat luar biasa itu, maka Allah turunkan satu ayat. Jika Anda ingin sempurna mendapatkan kenikmatan hidup, maka ikuti semua petunjuk yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai tidur sampai dengan kita tidur lagi. Karena tidak ada teladan yang terbaik kecuali yang ini. Maka turun Quran surah 33 ayat 21. Bagian pertama. Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allahu akbar. Kalau nabi lain gak disifati dengan ini. Nabi lain tuh cuman kisah ini diikuti, kisah ini diikuti. Nabi Muhammad tidak. Langsung keluar kalimat uswatun hasanah. Uswah hasanah. Bahkan ayatnya di riwayat Warsh dan Qalun bisa dibaca dengan iswah. Qalun, Warsh dari Nafi'. Bisa dibaca dengan iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Iswah. Bisa u uswah, bisa i iswah. Dahsyat. Ini langsung penetapan dari Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda, khusus, tidak sama dengan rasul lain. Kata Allah, semua apa yang dikerjakan oleh beliau itu akan jadi teladan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ikuti, langsung seketika Anda akan jadi teladan dalam hidup. Bapak Ibu, lihat sini. U harakatnya apa? Dhamma, di atas di bawah. Di atas, karena itu di ilmu nahwu disebut rafa namanya. Rafa, di atas, tinggi. Rafa. Alamatnya dhamma. I. Harakatnya di atas di bawah? Di bawah. Bawah itu khafad, rendah, kecil. Khafad. Tandanya harakatnya apa? Kasrah. Nih. Saya inginkan Anda paham. Bukan menghafal. Menghafal mudah. Paham itu yang paling penting. Kasrah, kenapa disebut kasrah? Dari kata kasra, sesuatu yang pecah, kecil, lembut. Biasanya di bahasa Arab kalau harakat-harakat kecil, i yang lembut, tipis, itu menggunakan kasrah sesuai dengan sifat. Misal, perempuan lebih lembut daripada laki-laki. Lembut, halus, kata-kata yang lebih lembut, lebih halus, maka untuk perempuan menggunakan kasrah. Laki-laki lebih terbuka, a. Anta, anti, i. Jazakallah khair, jazakillah khair, i. Jadi kalau ibu ingin mengucapkan selamat, terima kasih, kalau ke laki-laki pakai ka, jazakallah. Kalau ke perempuan pakai i, jazakillah, i. Jangan tertukar. Ya. Saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci apa, begitu selesai ustaz, jazakillah khair. Masyaallah. Alhamdulillah. I. Dikasrah artinya pecah. Karena pecah jadi mengecil, i. I. Fathah terbuka, a. Dhamma terkumpul, u. Ya. I. Kasrah kecil, pecah. Hancur, tipis. Nah, keluar dari sini jam 3. Mau itikaf itu jam 3 keluar. Tiba-tiba di pohon depan itu ada suara. Tunjuk kasrah. Fathah. Dhamma. Habis itu lari. Nah. Sekarang belajar ilmu bahasa. Awas 5 menit kita selesai. Fokus. Kenapa disebut kasrah? Kasrah menunjuk pada sesuatu yang pecah. Rendah. Kalau pecah itu jadi kecil ya. Kasurajujat, kaca pecah maka jadi kecil. Jadi kalau ada sesuatu menggunakan harakat kasrah, ini menunjuk pada sesuatu yang kecil, ringan. Makanya alamatnya khafad, di bawah, rendah. Kalau menggunakan sesuatu yang tinggi, terkumpul, rafa tinggi. Dhammah terkumpul, in dhamma syai'u berkumpul jadi banyak. Kalau ingin menunjukkan sesuatu yang banyak, maka gunakan harakat dhammah. Kemudian harakatnya tinggi di atas, rafa. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan Nabi menjadi teladan, kenapa menggunakan dua harakat? Di atas tinggi, di bawah rendah. Seakan ingin menjelaskan kepada kita, Nabi Muhammad itu, jangankan perilakunya yang tinggi-tinggi, yang banyak bisa kita temukan. Cara sholatnya yang satu rakaat sampai dengan kakinya bengkak. Ya, Masya Allah. Cara infaknya yang saat berinfak dengan 1000 ekor unta. Cara puasanya yang sangat luar biasa, yang tinggi-tinggi, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya pun bisa jadi teladan. Cara senyumnya, cara jalannya, cara bangun tidurnya, cara masuk toiletnya, cara masuk masjidnya, cara pakai sendalnya, cara berpakaiannya, itu kan kelihatan kecil. Cara berpakaian kan sederhana, tiap hari berpakaian. Cara makannya, cara duduknya, cara menggunakan alas kakinya, dengan sendalnya, dengan sepatunya, dengan terumpahnya, cara mengenakan bagian pecinya, sorbannya, itu kan kecil-kecil. Tapi kalau Anda ikuti, jadi teladan Muhammad. Karena itu dalam Islam, Anda akan temukan bimbingan dari Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pasti ada. Silakan tunjukkan kepada saya. Selain dalam Islam, bimbingan yang komplit dari bangun tidur sampai tidur, Anda gak akan temukan. Untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam diturunkan seorang nabi terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tunjukkan kalau Anda ingin menikmati kehidupan dengan baik, maka silakan ikuti semua petunjuk Nabi. Itu langsung dari Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi us. Yang paling dahsyat saya tutup, jika Anda mampu mengikuti semua itu, maka semua pengikut Nabi akan jadi teladan di zamannya. Contoh. Maaf ya. Abu Bakar ikut Nabi Muhammad SAW, diikuti semua perilaku Nabi. Nabi meninggal, Abu Bakar jadi teladan. Umar mengikuti, Umar jadi teladan. Utsman mengikuti, Utsman jadi teladan. Ali mengikuti, Ali jadi teladan. Wafat sahabat, muncul tabi'in, jadi teladan. Wafat tabi'in, muncul setelahnya tabi'ut tabi'in, jadi teladan. Pokoknya semua yang ikut Nabi akan diteladani dalam hidup. Anda tidak harus jadi ustaz, bukankah Utsman itu seorang pengusaha? Abdurrahman bin Auf seorang pengusaha, Amr bin As seorang diplomat, birokrat bahkan. Ayo, jadi apapun Anda, ikuti cara Nabi membimbing kita. Ustaz, bagaimana dengan kami perempuan? Ibu, bukankah Sayyidah Khadijah istri Nabi? Bukankah Aisyah istri Nabi? Bukankah Zainab istri Nabi? Makanya Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan, karena semua istri-istri Nabi itu menjadi miniatur karakteristik semua perempuan di bumi. Makanya ibu pulang ke rumah, ibu baca sirah istri-istri Nabi, ibu akan menemukan, ibu akan mirip siapa, ibu akan temukan. Ya, ada yang cekatan, senang belajar, berarti seperti Sayyidah Aisyah. Ibu pelajari bagaimana dengan Sayyidah Aisyah. Ada yang senang ngaca, senang macam-macam, kan? Ada yang senang misalnya mohon maaf bikin masakan dan sebagainya. Ada. Kalau Khadijah itu agak susah memang.
2: Yeah.
1: Tapi bukan berarti nggak bisa diikuti. Cirinya sederhana, Bu. Begitu suami melihat ibu, hilang setengah masalah. Khadijah. Itu dah di Al-Bukhari nomor hadis 4-5. Nabi pulang dari Gua Hira, ya, begitu kemudian melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya, tergesa-gesa pulang ke rumah, dibukakan, begitu melihat Sayyidah Khadijah, setengah masalah hilang. Digenggam tangannya, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, dibawa kemudian ke kamar, diselimuti, keluarlah kalimat yang indah itu, Allahu Akbar. Sayang, engkau itu orang yang sangat baik. Engkau penyambung silaturahim. Engkau senang memberi. Yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Istri begitu, Pak. Hilang semuanya, sudah selesai. Hilang semua kegelisahan. Khadijah, coba besok antum pulang dari pekerjaan kan? Wah, ada masalah. Nyampe rumah, assalamualaikum, dibuka. Masya Allah. Masalah tambah. Dan bonusnya, saya akhiri, bonusnya, orang yang mampu mengikuti Nabi SAW dalam setiap taraf hidupnya, bukan hanya akan dijamin tenang hidupnya, tapi orang ini akan langsung mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran. Saya tutup ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika katakan pada umatmu, jika mereka atau kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti semua petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mulai sekarang belajar ya Bu ya, Pak. Belajar yang ringan-ringan dulu, bangun tidur bagaimana petunjuk dari nabinya. Mau makan petunjuknya bagaimana? Niatkan untuk mencintai Nabi. Niatkan untuk mengikuti Nabi. Jalan bagaimana Nabi berjalan. Berpakaian seperti apa Nabi berpakaian, niatkan. Kalau Anda lakukan itu, yuhibbukumullah, maka bonusnya Allah langsung mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak cukup dengan amin, kita usaha dulu. Ciri orang yang diampuni dosa, maka akan dijaga semua perbuatan tubuhnya, terhindar dari maksiat.
3: Kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dalam urusan jabatan ini. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalik." Tidak ada seorang yang menjadi pemimpin untuk 10 orang. Dia menjadi pemimpin untuk 10 orang. Illa akallaha maghlulan yadahu ila uluhi. Kecuali pada hari kiamat dia akan didatangkan menjumpai Allah dalam kondisi tangannya dibelenggu. Ini semua yang memimpin lebih dari 10 orang.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu

0: Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: يَتَّقُونَ.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: yattaqun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: Etan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampak.
1: Pendengar di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan

Tuhan mu'azzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbati da'wati tamati wassalatil qa'imah, hadi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa syarafa wa darajat al-aliyah al-rafi'ah, wa ba'asullahumma maqamah mahmudan al-nabi wa antah nidih. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya, mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Maghrib Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita semua kembali diberikan limpahan karunia nikmat Allah hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat Maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim pada malam hari ini setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LSMA. Dan kajian kita pada malam hari ini sudah memasuki kajian jalannya perang Uhud. Tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan nanti di penghujung waktu sebelum Isya akan diberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab nantinya. Kepada Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LSMA, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jemaah dimuliakan Allah Ta'ala. Ada tiga pertanyaan yang dikirim ke saya, dua via Ustaz Kayubi dan satu dikirim langsung kepada saya terkait kajian kita di malam hari ini, yaitu yang pertama tentang bagaimana peristiwa terbunuhnya Ka'ab ibn Ashraf yang dimungkinkan ketika pembahasan ini saya terlewat, Pak, karena kan bersambung-bersambung itu. Yang kedua tentang riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuapin seorang Yahudi yang kemudian amalan itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apakah riwayat ini benar atau tidak? Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana

mencari adab dan menjaga adab dalam majelis ilmu. Dan saya tidak bisa menjawab semuanya jemaah, karena kalau kita jawab semuanya di kesempatan kali ini habis waktu kita. Kita akan jawab sebagiannya, sisanya kita teruskan di tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Yang pertama yang akan saya jawab tentang riwayat jemaah dimuliakan Allah tentang Rasul alaihi salatu wasallam menyuapi seorang pendeta pengemis buta Yahudi. Riwayat ini masyhur sekali hadirin. Hampir kalau kita buka YouTube dengan kata kunci Nabi menyuapi Yahudi, itu begitu banyak ya konten kreator yang mengisahkan kisah ini. Bahkan saya lihat ada satu channel besar itu jutaan yang nonton ceramah tentang riwayat tersebut. Namun sayang jemaah dimuliakan Allah, riwayat ini memang sangat populer, tapi ingat tidak semua yang populer itu pasti benar, dan tidak semua yang benar itu baik untuk diceritakan. Saya sudah mendengar kisah ini sejak kecil, beberapa pihak saya dengar mengkisahkan ini khususnya dalam ceramah maulid. Namun sampai detik ini saya belum menemukan riwayat tersebut, baik dalam kitab hadis ataupun dalam kitab syiar atau kitab manapun. Saya mencoba mencari yang berbahasa Arab, ada versi bahasa Arabnya, dan itu dinisbahkan kepada kitab Sirah Nabawiyah karya Abu Hasan An-Nadawi. Ada salah satu pemosting di sosmed, dia cantumkan ada dalam kitab tersebut. Saya sudah membaca dalam kitab itu, saya cari, saya sudah dua kali khatam kitab tersebut dan saya enggak menemukannya jemaah dimuliakan Allah. Dan rasanya mustahil, karena kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh An-Nadawi itu mirip dengan Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah yang banyak diterjemahkan di Indonesia. Tidak ada riwayat tersebut, sehingga saya hampir yakin bahwa riwayat ini tidak mungkin tercantum dalam kitab musnad, kitab periwayatan. Kalau dalam kitab kisah ke kisah mungkin ada, tetapi saya belum menemukannya. Yang pasti adanya bergentayangan, bergelantungan di sosmed. Dan riwayat ini jemaah cenderung menurut saya tidak tepat dari berbagai macam sisi. Kan baik Ustadz, kan bagus, Nabi itu luar biasa. Kisahnya begini jemaah, bagi yang belum pernah mendengar atau mungkin ingat sepotong-sepotong. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan setiap hari menyuapi seorang Yahudi yang ada di pinggiran pasar kota Madinah. Tidak disebutkan juga pasar mana, padahal pasar di kota Madinah itu ada banyak. Nah Yahudi itu menyuapi Rasulullah menyuapin Yahudi tersebut setiap hari, dan si Yahudi itu mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa direspon. Nabi tetap menyuapin sampai setelah Rasulullah alaihi wasallam wafat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai putriku, amalan apa dari sang Rasul yang ayahmu belum melakukannya?" Maka kata Ummul Mukminin, "Tidak ada wahai Abah. Semua sunnah-sunnah Nabi telah engkau jaga dan telah engkau kerjakan. Kecuali satu hal, yaitu Rasulullah punya kebiasaan pergi setiap pagi ke suatu spot di pasar dan kemudian menyuapi Yahudi yang ada di sana." Maka kemudian dalam riwayat tersebut Abu Bakar langsung mencari pasar yang dimaksud dan menemukan Yahudi tersebut dan beliau menyuapinya. Nah hanya saja kemudian Yahudi ini jemaah dimuliakan Allah merasakan bahwa yang menyuapi ini orang berbeda. Maka dia mengatakan, "Kemana orang yang menyuapiku? Lama baru muncul lagi dan kau yang menyuapi." Nah Abu Bakar mengatakan, "Aku yang menyuapimu setiap saat." Kata Yahudi ini, "Bukan, tidak mungkin engkau orangnya, karena engkau kasar sedangkan orang itu lembut." Dan hadirin, Yahudi ini ketika disuapin, sambil disuapin Abu Bakar nyaci maki terus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Bakar enggak tahan kan, setelah dikatakan bahwa kamu bukan orangnya. Apa kata Abu Bakar? "Wahai Yahudi laknat, kamu tidak tahu yang menyuapi engkau itu adalah Rasulullah Muhammad dan dia telah wafat, dan aku adalah Abu Bakar Siddiq." Maka mendengar ini si Yahudi ini terhenyak, dia kaget, ternyata orang yang selama ini dia caci maki, dia hina, dia yang menyuapin setiap hari. Dan kemudian Yahudi ini pun masuk Islam. Begitu riwayatnya jemaah. Namun riwayat ini la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya. Dan riwayat dusta jemaah itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya indah, tapi paling tidak ada

cacat-cacat bagi orang yang punya interaksi dengan ilmu hadis yang cukup akrab, itu langsung bisa merasakan. Saya saja apa awam dalam ilmu hadis sudah bisa merasakan riwayat ini bermasalah sekali. Paling tidak dilihat dari 8 hal. Ini kalau 8-8-nya kepanjangan, Pak. Sebagiannya saja. Pertama, hadirin dimuliakan Allah. Jelas tidak disebutkan dalam semua kitab musnad. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, Ahmad, ya bahkan kitab-kitab sekunder tidak ada, apalagi kitab primer, bahkan di dalam kitab riwayat. Kalau ustaz yakin itu bagaimana? Memang ustaz sudah baca semua kitab-kitab hadis. Kalau untuk kitab hadis, Pak, ukuran ustaz itu harusnya sudah khatam semua kitab musnad. Dan seingat saya, khataman saya dari semua kitab musnad tidak ada riwayat tersebut. Itu yang pertama. Tapi kan ustaz bisa lupa. Ya, sekarang zaman sudah modern, Pak. Kita itu kalau hendak melacak sebuah kisah, kita cukup menggunakan kata kunci. Ya, kayak kita search di Google kan gitu kan. Kita ingin nyari Samarinda ini ibu kota apa? Ya. Kemudian diklik keluar ibu kota Kalimantan Timur. Sama sekarang sudah bisa begitu. Kata kunci ya kita masukkan ke dalam kitab namanya Maktabah Syamilah. Saya punya versi 21.000 kitab. Ya, ada yang lebih banyak lagi. Itu tinggal dimasukkan, set di tekan enter dia akan keluar kata kunci yang berkaitan dan tidak ada kisah tersebut. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya kok ustaz yakin betul memang sudah baca, kita sudah mencarinya. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah, riwayat ini bertentangan dengan apa? Dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Kenapa jemaah dimuliakan Allah? Kalau nabi dihina, nabi disakiti, mungkin beliau membiarkannya dan itu banyak riwayatnya kan, beliau dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Tapi di saat yang sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan para pencaci dan pemaki. Bukan berarti Rasul enggak tahan dihina, membiarkan kemunkaran itu sama dengan membiarkan kemunkaran itu terjadi pada orang lain. Misalnya apa? Ada preman kemudian mendzalimi kita. Terus kita karena enggak mau ribut, karena dia minta, dia malak kita, kita kasih saja. Itu dengan apa hadirin? Dengan mempersilakan orang yang ada di belakang kita untuk dipalak oleh preman tersebut. Mungkin sudah saya pernah kisahkan, tapi saya kisahkan lagi supaya tambah bosan. Di satu spot, Pak, pas pengajian, saya sama keluarga itu dicegat oleh preman. Dia pakai trik yang murahan sebenarnya. Kita yang sudah terbiasa tahu itu. Mereka berdua, satunya tiba-tiba seakan-akan nubruk atau mau kita tabrak kendaraan gitu. Dan kemudian saya di stop, mobil saya mau dipukul dan kemudian saya dibentak-bentak. Saya turun, saya tanya, kenapa Pak? Jangan mentang-mentang mobil bagus gitu ya. Kata dia mobil bagus, padahal dia bukan Range Rover, biasa aja mobilnya. Anda mau, pokoknya marah-marah, mengamuk-amuk. Terus saya bilang, loh kan bukan salah saya, dia yang tiba-tiba nyebrang gitu. Dia terus meninggi, dia mau mukul mobilnya, pukul Pak. Kalau Anda pukul, saya akan pukul Anda. Atau pukul saya. Gak berani juga Pak ya, padahal kalau dipukul sakit juga Pak itu. Tapi kan gitu Pak, kan undang-undangnya kan siapa yang mukul duluan kan. Akhirnya ujung-ujungnya dia minta duit. Udahlah dia ujungnya minta duit. Saya bilang enggak, jangankan 200-300 ribu, serupiah pun tidak akan saya berikan. Kecuali Anda tadi minta. Kalau minta mungkin saya kasih, tapi dengan cara begini enggak saya kasih Pak. Dia ngajak duel, ayo kita duel ya. Kan ada istri saya Pak, istri saya itu jago, saya aja kalah apalagi orang. Nah akhirnya hadirin, kenapa? Saya pikir orang ini pasti akan malak orang ada di belakang saya. Dan dia perlu kasih paham bahwa orang yang pakai kopiah gak semuanya penakut ya. Nah ini tindakan Nabi kita SAW. Kalau beliau membiarkan pencaci maki kepada dirinya tanpa ada tindakan, maka Rasul sama dengan membiarkan siapa? Yahudi ini akan melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman, melaknat para orang-orang soleh yang lain. Dan itu tentu bukan perilaku Nabi ya. Nabi yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubah dia dengan tangannya, hentikan jika mampu. Maka Rasul membiarkan pencaci maki terus menerus tanpa dinasihati, itu tidak mungkin akhlak dan kepribadian beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah. Yang ketiga, pesan yang hendak disampaikan oleh kisah ini sebenarnya tujuannya bagus. Nabi aja dicaci maki, dihina, beliau diam. Itu benar hadirin. Tapi dengan mengangkat riwayat palsu itu yang perlu dipertanyakan. Bukankah Rasul mengatakan man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Siapa yang sengaja berdusta atas nama

aku siapkan tempatnya di neraka. Kita tidak perlu hoak, hoak untuk membela al-haq. Kita tidak butuh kedustaan untuk membela kebenaran. Gak bisa kebenaran itu dibela dengan cara-cara yang dusta seperti itu. Kalau kita mau menyari riwayat yang sahih tentang kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada sesama muslim, baik kepada orang di luar Islam, bahkan kepada hewan sekalipun, banyaknya minta ampun. Bapak Ibu bisa baca kitab karya Ar-Rahmah fi Hayatir Rasul, karya Syekh Raghib Asirjani, sekitar 200-an halaman buku itu. Itu mengkisahkan tentang bagaimana kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada hewan bahkan dituturkan. Ini kalau kita kisahkan panjang jemaah, termasuk karya daripada Syekh Soleh Al-Munajjid, judulnya Kaifa Amaluhum, kalau tidak salah Kaifa Amaluhum Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasul berinteraksi dengan mereka. Cukup tebal, 800 halaman. Itu bagaimana Rasul berinteraksi dengan manusia dan beliau mengedepankan kasih sayang sebelum keadilan, sebelum menegakkan hukum. Contoh supaya enggak penasaran ya. Kita enggak perlu riwayat dusta, ini sahih disebutkan dalam kitab musnad kalau riwayat ini. Nabi itu biasa dilayani oleh beberapa anak kecil. Jadi beberapa sahabat Nabi yang masih muda seperti Anas bin Malik ya, Bara' bin Azib itu, kalau Nabi melakukan sesuatu mereka akan membantu dengan senang hati. Nabi misalnya hendak bersuci, mereka membawakan air ya, melayani Nabi lah. Nah, di antara mereka itu, di antara anak-anak Madinah yang biasa mengikram Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada anak Yahudi. Ada anak Yahudi yang ikut-ikutan lah. Dia kadang nyediakan sendalnya Nabi atau membawakan air atau apa, dan Nabi biasa menyapa anak-anak tersebut dan bahkan mencandainya, termasuk anak Yahudi ini. Sampai kemudian anak itu enggak muncul, enggak kelihatan. Maka Rasul bertanya, mana anak itu? Lihat ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepala negara, super sibuk. Kalau yang enggak ada itu Abu Bakar, beliau nanya wajar, orangnya selalu ada di depan. Atau yang enggak ada Umar, Utsman, Ali, atau sahabat-sahabat senior, anak kecil Yahudi lagi. Maka Rasul bertanya, mana anak itu? Gitu. Maka diinfokan oleh beberapa pihak kalau anak itu sakit. Tahu hadirin? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengirim duta untuk menjenguk atau membiayai sakitnya anak itu, enggak, beliau langsung datang sendiri. Bahkan dalam riwayat beliau berjongkok di samping ranjang anak tersebut. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadanya, "Masuk Islam wahai sang anak agar engkau selamat." Maka anak ini jemaah dimuliakan Allah sebenarnya memang sudah kepincut sama Islam. Bagaimana tidak hadirin? Beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala akhlaknya dan bagaimana keindahan ajaran Islam. Cuma selama ini namanya anak-anak tidak punya keberanian kan? Dia tergantung orang tuanya, apalagi orang tuanya Yahudi. Dia enggak berani masuk Islam. Nah, dalam kondisi itu anak ini ingin masuk Islam, apalagi dia tahu dia akan meninggal dunia. Dia memandang ke arah ayahnya. Maka apa jawab ayahnya? Ini tahu anaknya ini pandangannya minta persetujuan. Apa kata ayahnya tersebut? Taati Abul Qasim wahai anakku, maksudnya taati Rasulullah.

Syafi'i kalau dibuat marah dan dia tidak marah, maka dia itu seperti keledai. Dan maksudnya dibuat marah itu bukan gara-gara dagangannya diganggu, gara-gara hartanya diambil orang, enggak. Kalau itu enggak harus marah, Pak. Kalau masalah harta, sahabat itu ambil harta itu kan. Yang dimaksud dibuat marah di sini adalah agamanya, hartanya yang paling berharga yaitu Islam direndahkan dan dia tidak mau membela, ya. Baik, ini pertanyaan pertama dan sudah panjang. Izin pertanyaan yang lain kita jawab di pertemuan akan datang. Kita masuk ke kajian kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ghazwul Uhud, perang Uhud ini terjadi, sudah kita kisahkan, di bulan Syawal, di tanggal 7 Syawal, ya, tahun ketiga. Saat itu hadirin, setelah musyawarah yang sudah kita tuturkan di pertemuan yang lalu, Rasul bergerak di subuh Jumat. Jadi dari Madinah Nabi bergerak di subuh Jumat tanggal 6, meletus perangnya tanggal 7 ya, hari Sabtu. Nah, saat berangkat itu beliau berarti masih di hari Jumat. Begitu tiba hari Jumat, beliau masih sholat Jumat di perjalanan. Jadi antara spot Madinah ke Uhud yang 5 kiloan itu Nabi sholat Jumat. Berarti ini dalil bolehnya sholat Jumat selain di masjid. Jadi gak apa-apa hadirin, sholat Jumat itu tidak harus dilaksanakan di masjid. Cuma dalam kalangan madhab Syafi'i, dia boleh dikerjakan di area terbuka yang dikepung oleh bangunan. Jadi selama masih ada bangunan-bangunan di situ, boleh diselenggarakan sholat Jumat walaupun bukan masjid. Dan kemudian jemaah dimuliakan Allah, di tengah perjalanan tiba-tiba datanglah sekelompok orang-orang Yahudi dengan menenteng senjata dan mereka hendak bergabung dalam pertempuran tersebut. Artinya membersamai Rasul melawan orang-orang musyrikin Mekah. Ingat jumlahnya Nabi saat itu 1000. Rencana mau ketambahan Yahudi ini, sedangkan musuh sekitar 3000. Namun kemudian Rasul bertanya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi dari sekutu Bani suku Khazraj. Sahabat Ansar dari suku Khazraj. Apakah mereka telah masuk Islam? Maka ketika ditanya itu, orang-orang menerangkan, belum ya Rasul, mereka orang-orang Yahudi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan nantasiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Kita tidak pernah meminta tolong kepada orang musyrik untuk memerangi orang musyrik yang lain. Enggak bisa. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, kita tidak meminta bantuan kepada orang kafir untuk merangi orang musyrik. Maka di sini nanti ada kaidah besar, Pak. Ya. Dalam jihad itu nanti ada bahasan, apakah boleh kaum muslimin meminta bantuan kepada pihak lain? Kalau ada perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian umat Islam minta bantuan kepada muslim yang lain, ulama sepakat boleh, enggak ada perbedaan, ya. Indonesia perang misalnya melawan negara kufur, minta bantuan Malaysia, maka enggak apa-apa, enggak ada perbedaan, selama bukan untuk kezaliman. Yang kedua, bagaimana kalau umat Islam memerangi orang kafir dengan dibantu orang kafir? Misalnya dibantu sama Australia atau apa gitu kan, perang lawan Amerika yang bantu Rusia atau sebaliknya, itu bagaimana? Ulama khilaf. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Itu kalau mau secara jujur, Pak, memang dalilnya ini. Tetapi sebagian ulama yang lain, bahkan mayoritasnya mengatakan boleh. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Ini pendapat Imam Nawawi, ini pendapat Is Abdul Salam, ini pendapat banyak ulama mazhab, ya. Di antaranya adalah banyak peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibantu oleh orang-orang kafir. Nanti akan kita bahas perlahan-lahan. Hanya syaratnya apa? Orang kafir itu tidak boleh dominan. Dalam artian mereka berada di bawah komando kaum muslimin. Tidak boleh kita yang dikomandoi oleh mereka. Ya, ini kaidah hadirin. Maka enggak boleh negara Islam berperang dengan negara Islam lagi minta bantuan negara kafir. Ini jelas tidak diizinkan. Maka Rasul menolak. Ya, beliau tidak mau dan kemudian meminta agar orang-orang Yahudi itu kembali. Nah, di tengah perjalanan jemaah, di tengah jalan setelah sholat Jumat, setelah Yahudi itu ditolak untuk membantu, tiba-tiba apa? Gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sekitar 300 anggotanya walot, apa istilahnya, keluar dari barisan. Mereka mengatakan, kami tidak ikut dalam perang ini karena Muhammad lebih cenderung mengikuti pendapat yang tidak tepat. Ingat di pertemuan yang lalu, ya, Rasul sebenarnya kan ingin bertahan, sedangkan sebagian sahabat khususnya yang muda minta keluar perang di luar. Nah, Rasul nuruti mereka. Ini dijadikan alasan
oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal enggak, Pak. Kalau dia memang enggak setuju, enggak mau perang.

Harusnya dari awal dia gak usah berangkat. Kenapa dia sengaja berpisah setelah dekat sama musuh? Tujuannya untuk menggembosin semangat kaum muslimin, dan itu terasa hadirin. Dan ini kan yang biasa dialami. Kita lagi berjuang, tiba-tiba sebagian saudara kita keluar, itu rasanya luar biasa. Nah, ini 300, Pak. Bayangin dari 1000 tiba-tiba kurang, buru-buru tadi nambah, kurang 300 orang. Sehingga sahabat mengalami kegoncangan, jemaah di Malakan Allah. Ada yang bahkan nyaris untuk menyarankan ke Nabi kita perang kota saja. Tapi kemudian Allah menurunkan ketenangan ke hati-hati orang beriman. Adapun munafik, ya 300-an orang ini menyempal. Nah, hadirin di Malakan Allah, Rasul melanjutkan perjalanan. Sampai kemudian di satu spot yang lain, tadinya sudah dilakukan namanya pasukan inspeksi, diperiksa. Nah, ini pemeriksaan yang kedua. Karena tadi pemeriksaan di kota Madinah, ini pemeriksaan di luar Madinah. Apa yang diperiksa hadirin? Adanya anak-anak yang belum cukup umur ikut dalam satuan tempur. Nah, ketika di Madinah mereka pas dibariskan enggak ikut, Pak. Begitu barisan keluar gabung. Nah, di inspeksi kedua ini ada 15 anak-anak Madinah yang belum genap usianya, ada 14 tahun, 15 tahun yang ikut dalam satuan tempur. Ada sekitar 15 orang. Di situ ada Abdullah bin Umar, di situ ada Bara ibn Azib, di situ ada termasuk Usamah bin Zaid, ya. Awalnya juga Samurah bin Jundub dan beberapa sahabat-sahabat muda yang lainnya. Termasuk ada namanya Rafi' ibn Khadij. Rafi' ini hadirin ahli panah, anak kecil yang pintar sekali mana. Ketika dia hendak dikembalikan ke kota Madinah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ahli mana? Kalau aku tidak diikutkan dalam pasukan infanteri, okelah aku di pasukan pemanah saja." Maka kemudian dites. Silakan panah ini. Begitu di panah kena. Panah kena. Kena, wah luar biasa gitu kan. Maka Rasul mengatakan, "Baik, engkau ikut dalam pasukan pemanah." Ya. Walaupun nanti dalam perang Uhud, hadirin kita tahu semua pasukan pemanah yang 50 orang itu semuanya terbunuh. Apakah sahabat ini terbunuh? Nanti kita akan lihat riwayatnya. Nah, ketika si Rafi' ini diloloskan, Samurah yang sudah mau dideportasi, bahasanya udah naik kapal mau dipulangin, dia lihat ada orang yang lebih kecil dari dia dilolosin, maka dia lompat atau bahasanya melepaskan diri dari ini, dari ajakan untuk balik ke Madinah, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa dia diloloskan? Kalau dia ahli panah, saya bisa gulat dan mengalahkan dia dengan mudah." Maka Rasul mengatakan, "Okay, kalau gitu silakan coba." Akhirnya keduanya bergulat, dan benar, hanya dalam beberapa gebrakan Samurah ibn Jundub berhasil mengalahkan Rafi'. Maka keduanya diikutkan dalam satuan tempur. Ya. Ini riwayat yang ada menjelang perang Uhud. Nah, kemudian hadirin, setelah pasukan bisa saling melihat, jadi Nabi dan kaum muslimin sudah melihat posisi pasukan Mekah. Pasukan Mekah sudah melihat pergerakan pasukan Madinah. Maka pasukan Mekah berusaha menghalang-halangi gerak maju pasukan Madinah untuk sampai di Bukit Uhud. Di gambarnya gini, Pak. Ini kan Uhud, ya. Mekah dari sini. Ini Mekah, ini Madinah. Nah, pasukan Mekah ini sudah ngelewatin Uhud. Uhud ini sudah dilewatin. Ini pasukan Madinah belum sampai Uhud, sudah dihalang-halangi. Tapi Rasul hendak menjadikan Uhud itu sebagai benteng pertahanan. Nanti kita lihat, Pak. Rasul itu cerdas sekali dalam mengatur strategi. Ya, beliau menerapkan perang puputan. Di kita ada namanya istilah puputan margarana, ya, perang habis-habisan itu. Jadi beliau menerapkan perang menang atau mati, ya, menang atau mati kepada pasukan Madinah tanpa perlu mengucapkan kalimat tersebut, ya. Karena kalau diucapkan takutnya malah lemah, Pak. Ayo kita perang sampai mati, ya. Kebayang matinya kan? Tapi itu strategi yang ditempuh oleh Nabi. Maka Nabi tahu ini pasukan Mekah menghalang-halangi pergerakan Madinah sampai di Uhud. Maka Rasul mengatakan begini. Adakah yang tahu jalan pintas yang bisa menyampaikan kita ke Uhud tanpa harus melewati blokade dari pasukan Mekah? Maka seorang sahabat mengatakan, "Ada ya Rasul, tapi melewati spot yang Anda mungkin tidak nyaman." Ya. Enggak apa-apa, kita lewat di sana. Tahu Pak yang tidak nyaman itu apa? Bukan jalannya rusak, bukan itu. Melewati perkebunan lebat milik orang Yahudi. Nah, ketika melewati perkebunan itu tentu terdengar gemerincing senjata pergerakan pasukan Yahudi yang punya kebun itu buta. Dia tiba-tiba mengatakan, "Aku mencium bau Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Coba bayangin, Pak.
sampai bau dibawa-bawa. Aku tidak izinkan kalian melewati kebunku ini. Dan dia ngambil tanah, dilemparin. Ya, padahal dia buta, tapi mungkin dia perkirakan dari mana asal suara. Maka beberapa sahabat bergerak mau menindak Yahudi ini. Maka Rasul mencegahnya, mengatakan, jangan, biarkan dia. Dia adalah orang yang buta matanya dan yang telah buta hatinya. Jadi dia begitu, bukan Rasul gak menindak gitu, biarin aja, dilewatin. Nah, setelah pasukan ini bergerak, jemaah dibelakang Allah, mereka berhasil mengelabuhi blokade pasukan Mekah yang sudah ngalang-ngalang itu. Dari arah barat, berarti dari barat kan, pasukan Madinah itu berhasil menggapai Uhud dan menyebabkan apa? Sekarang posisi pasukan Mekah antara Uhud yang dijaga oleh Nabi dan para sahabat dan Madinah. Kebayang hadirin, berarti yang dikepung sekarang siapa? Yang dikepung adalah pasukan Mekah. Keadaan dibalik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat menguntungkan pasukan Madinah, melemahkan pasukan Mekah. Pasukan Madinah berarti punya prinsip, mereka suka atau tidak suka harus berperang sampai mati. Karena kalau musuh dibiarkan menang, maka yang akan dihabisi bukan cuma mereka tapi kota Madinah. Kan gitu. Terus yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, orang Mekah terlemah posisinya. Kalau mereka kalah, mereka tidak seperti Badr. Kalau perang Badr mereka masih sempat lari, dikejar-kejar gitu kan, hartanya ditinggal. Kalau kali ini kalah, lebih parah. Mereka nyaris akan dibantai habis-habisan karena terkepung antara Madinah dan Uhud. Arah akses pulang maksudnya dijaga. Kalau mereka menang, mereka akan kesulitan menggapai kemenangan itu. Kenapa jemaah dimuliakan Allah? Makin menjauh dari Madinah kan? Karena mereka akan menyerang ke arah musuh yang berlawanan. Mau misalnya menang tuh, mau numpas Madinah, energi mereka itu untuk balik lagi itu capek jemaah dimuliakan Allah. Terus yang kedua, posisi Uhud yang namanya gunung itu kan makin ke gunung makin tinggi. Untuk meraih kemenangan mereka berarti harus menanjak semakin tinggi. Itu strategi diterapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Rasul alaihi salatu wasallam membagi posisi pasukan saat itu menjadi beberapa bagian. Bagian yang ini, bagian utamanya dikepalai oleh beberapa sahabat-sahabat yang mereka tidak ada komando, tidak ada komandannya. Ini strategi Nabi yang unik. Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, itu sahabat-sahabat yang jago-jago tempur ditaruh di bagian depan. Kemudian bagian punggung pasukan dan bagian sayap kanan dijaga oleh para pemanah sebanyak 50 orang. Pesan Nabi jelas kala itu, beliau mengatakan, kalian tetap berada di posisi kalian, jangan tinggalkan apapun yang terjadi. Jika kami mengambil rampasan, artinya kami sudah menang, mengumpulkan harta ghanimah, kalian tetap ada di atas bukit. Kami terkalahkan sekalipun, kami dalam kondisi terdesak, kalian jangan turun membantu kami. Ini dalam banyak riwayat, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Tarikh, kalimat Nabi begitu. Kalimat dalam Sahih Bukhari, Rasul bahkan mengatakan begini, jangan kalian turun membantu kami meskipun kami disambar burung-burung. Artinya seandainya ada hal ajaib terjadi, kalian gak usah ikut-ikutan. Kenapa hadirin? Karena ini kunci kemenangan, kemenangan Uhud ya. Rasul menamatkan 50 orang. Kemudian di sayap kiri yang terbuka ya, bapak-bapak kalau ke Uhud nanti coba dibayangkan itu kan, posisi gunung Uhud, Nabi, kemudian ada Jabal Rumah itu, tempat pemanah-pemanah, kemudian pergerakan Khalid itu dari arah kiri. Itu dijaga oleh Zubair bin Awam. Ya, jadi memang pendekar yang seimbang lah untuk Sayyidina Khalid bin Walid. Itu diterapkan Zubair bin Awam dan diperkuat oleh Miqdad. Posisi sayap kiri, dan secara hitungan militer Rasul sudah menempatkan pasukan dalam posisi yang sangat menguntungkan. Pasukan Mekah, apa yang terjadi hadirin? Mereka kaget bukan main. Gimana caranya Muhammad tiba-tiba nongol di belakang kita gitu kan? Jadi betul-betul tidak terduga. Akhirnya mereka menerapkan siasat licik. Apa yang terjadi jemaah dimuliakan Allah? Mereka menerapkan 3 siasat tempur untuk melemahkan kaum muslimin. Yang pertama, Abu Sufyan mengirim surat kepada tokoh-tokoh Madinah. Isi suratnya itu begini, wahai orang-orang Madinah, kami gak ada urusan sama kalian. Biarkan kami berperang dengan anak-anak paman kami. Maksudnya orang-orang Quraisy sama-sama kami kan, biarkan kami berperang. Dan setelah itu tidak ada masalah antara kami dengan engkau, gak ada. Tapi kemudian surat itu dibalas dengan balasan yang sayang gak sampai kepada kita Pak. Tapi intinya dalam kitab sirah dikatakan, yang akan membuat memerah muka dan telinga menjadi panas. Jadi balasan yang telak gitu kan. Ya, saya coba mencari bagaimana kalimat balasannya, belum ketemu sampai hari ini.
gagal.

Yang kedua, mereka mengirim orang bernama Amr. Amr ini dulu panggilannya Ar-Rahib, si Rahib, ahli ibadah, orang soleh luar biasa. Cuma begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, dia iri dengki kepada Nabi dan dia memilih pindah ke Mekah, bergabung dengan musyrikin Mekah. Namanya si Rahib, tapi dipanggil oleh Rasul dengan si Fasik. Nah, dia datang kepada orang-orang Madinah, maksudnya kepada pasukan Ansar, dan mengatakan, "Hai orang-orang Ansar, kalian tahu kedudukanku di tengah-tengah kalian." Apa kata orang-orang Ansar? "Sungguh Allah telah memburukkan dirimu, dan semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada engkau, wahai si Fasik." Nah, orang-orang Madinah enggak manggil dia dengan si Rahib lagi, si tukang ibadah, tapi dengan si Fasik. Maka si Amr ini dia mengatakan, "Ada yang tidak beres dengan kalian sepeninggalku." Ya, artinya dia mencela keislaman, keimanan para sahabat. Setelah dua siasat ini tidak berhasil hadirin, mereka menempuh strategi ketiga. Ini sudah last minute mau perang, Pak. Apa itu? Seperti biasa, kita ketemu di pekan yang akan datang. Bersambung insyaallah, kita masih akan meneruskan kisah Uhud ini di pertemuan-pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang panjang dan barokah. Semoga Allah menyayangi kita, mencintai kita sebagaimana kita mencintai sirah nabawiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي لنفكر شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitungan. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah rida.
1: Pura sempurna sampaikan kan.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana lari sini. Biarin, namanya juga anak.

0: sholatnya bercanda di
1: iya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda ke, dia mau tendang ke, terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar,
0: ya,
1: besar.
0: Ya, ada
1: terus yang akan memakmurkan masjid. Sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum dengan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung dulu makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sebelah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang ako din yung paragal nga. Ang bahiyam sa. Mabarag kayo cacak, malitin ba si ito? Bisa-bisa niya. Amang di baju. Nga kaya ba? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang di sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa, ada menuntungkan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukun tidak gelahan, rahatan sujud sadar aku belum rukun, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri ruku, sujud, tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya, yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi empat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: sahwi. Aku balong sikus sahwi, mas sikus sahwi. Sikus sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian sikus sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sikus sahwi itu ingin bahagias, iya, nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat.
1: Kali ingat sikus sahwi.
0: Asalkan waktunya dekat.

sahur. Terima kasih sudah sahur. Anjar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat aja kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah penuh.

cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu, musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita sadar kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk pengampunan pahala di akhirat. Itu kan semua musibah.

Misalnya ada orang kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Terus jadi kebiasaan. Maka pakai lipstik itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah ibu. Ada orang setiap selesai makan merokok, selesai makan merokok, selesai makan merokok. Maka setiap makan merokok, selesai makan merokok, maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah apa? Sunnah bapak. Nah, jadi sunnah itu artinya kebiasaan. Kalau bahasa Betawinya tradition, tradisi, kebiasaan. Oleh sebab itu maka disebut marilah kita ikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi, contoh Nabi kebiasaannya pakai burdah. Burdah itu kain yang diletakkan di tengkuk. Ini namanya burdah. Orang kita nyebutnya sorban. Maka semua yang pakai burdah ini itu ikut Nabi. Kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, ustaz pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah. Saya terlilit kabel. Jadi kalau ada orang meletakkan sorban di tengkuk namanya burdah, atau disebut juga dengan

anaknya tenang, ibunya tenang. Ada orang tenang karena mobilnya mewah, tapi ada orang tenang karena hatinya lapang. Mau tenang mobil mewah atau hati lapang? Saya maunya hati lapang karena mobil mewah. Tapi ada orang mobil mewah gak bisa tidur. Kenapa? Karena otaknya kacau. Maka gak bisa tidur sampai jam 2 malam gak bisa tidur. Pergi ke rumah sakit, ketemu pan sama psikiater. Pak psikiater, dokter jiwa, ya saya sakit. Sakit kamu apa? Gak bisa tidur. Sudah berapa lama? Sudah 2 malam gak bisa tidur. Kata psikiater, saya sudah seminggu gak tidur. Karena setiap manusia punya masalah. Masalah, masalah, masalah, masalah, masalah. Ustadz dari tadi enak ya, ceramah di sana ketemu orang, ceramah di sini ketemu orang. Maka dari tadi jalan sana, jalan sini, tegak sana, tegak sini. Ustadz enggak ada masalah. Saya dari tadi di rumah aja. Kenapa di rumah? Malu Pak Ustadz. Apa masalah kamu? Bisul saya di kening. Malu ketemu orang. Kata Ustadz, kamu enak masalahmu di wajah, maka kamu di rumah gak ketemu anak. Saya dari tadi berdiri aja, kenapa? Pantat saya bubisul, gak bisa duduk. Intinya manusia ini semuanya punya masalah. Dunia ini masalah. Kalau ada masalah, ngadunya sama Allah, minta sama Allah. Astagfirullahaladzim, mandi taubat, banyak masalah. Karena banyak dosa, maka sunnah mengajarkan meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Gimana caranya? Sunnah. Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang banyak silap, banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, maka mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana? Loh, kamu gak tahu mandi wajib? Anak sudah berapa? 5. Basah semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki basah. Yang basah mana duluan Pak Ustadz? Ya terserah. Kalau mandinya di sungai, di kolam, salto, ya kepala duluan. Setelah bersih, lalu kemudian sholat sunnah taubat. Usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi NU yang Muhammadiyah, enggak pakai usolli. Allah, karena niat letaknya di hati. Enggak usah kelahi gara-gara usolli. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah, yang enggak sah, yang enggak niat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajhtu wajhiya, dan seterusnya. Kalau enggak hafal jangan sebut dan seterusnya, salatnya batal. Habis itu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Setelah itu ayat. Ayat kamu yang hafal apa? Ada nih Pak Ustaz, coba baca. Kira panjang, mantap. Panjang 3 ayat. Ayat yang lain yang panjang apa? Kul Pak Ustaz, 4. Kulhu, kulia, kulkul. Oke lah, daripada enggak sama sekali. Nah, setelah itu 2 rakaat tasyahud, istighfar. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang buat silap, buat salah, zina, narkoba, taubat, bersih dengan sunnah, sucikan dirimu di hadapan Allah. Habis itu barulah banyak beristighfar, sependek-pendek istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Agak panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma istata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu wa abuu laka bi ni'matika 'alayya wa abuu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang sudah hafal, yang belum hafal, saya enggak bisa ngapa.

Tua Pak Ustadz pergi ke warnet, minta sama anak-anaknya, tolong carikan Sayyidul Istighfar. www.google.com, enter. Sayyidul Istighfar, enter. Ambil gambarnya, print, bawa pulang ke rumah, tempel. Di mana paling sering lihat dinding? Di dekat kompor, tempel dekat kompor. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Insyaallah hafal 3 kali. Masa 10 hari kali 30 kali enggak hafal, enggak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi. Minum, insyaallah TBC. Maka kita perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar? Siapa yang banyak-banyak istighfar? Apa balasannya? 3. Ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan diberikan kelapangan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari yang tidak di sangka-sangka. Banyak-banyak istighfar. Ustaz Somad kok enggak pakai tasbih? Saya enggak pakai tasbih karena ngitung pakai tangan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Satu kali putar 33, dua kali putar 66, tiga kali putar 99, tambah satu dengan 100. Tapi bagi yang mau pakai tasbih, bagus, ambil tasbih. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan cepat-cepat. Ini ada yang pakai tasbih sekali putih 5. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa. Betapa banyak dosa kita di masa lalu. Telinga kita sudah mendengar maksiat, mata kita melihat dosa. Tak layak kita masuk ke dalam surga Allah. Mari kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Jamaah pun menangis istighfar malam tahun baru supaya anak-anak jangan ikut pesta, jangan ikut merayakan malam tahun baru. Diadakan muhasabah di masjid. Astagfirullah, ya Allah, kata ustaz, ya Allah, mohon nangis. Ibu tadi nangis kenapa? Saya lihat orang sebelah kanan nangis, sebelah kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Masa saya enggak nangis? Kamu nangis kenapa? Aku nangis mengenang dosaku di masa lalu. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Mata yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tengah malam berjaga karena takut Masjidil Aqsa direbut oleh tentara Israel karena sudah diresmikan Donald Bebek menjadi ibu kota Israel. Maka umat Islam di sana berjaga 24 jam tak tidur. Mata yang tidak tidur itulah yang terjaga dari api neraka. Adapun mata yang tidak tidur karena Real Madrid, PS Barcelona, Manchester United, Juventus, maka tak dapat menolong di hadapan Allah. Memangnya kalau mati nanti datang Ronaldinho ngasih syafaat? Oleh sebab itu maka bergadang di tengah malam karena apa? Karena tahajud, karena muhasabah, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bro, ente tadi waktu acara pengajian nangis kenapa? Aku nangis bukan main. Kenapa? Sendalku hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Saya sangka tadi, saya nanya malu segan, di manalah acaranya? Ternyata dibawa keluar rumah, masuk jalan, masuk rumah, keluar jalan, masuk lagi. Di mana ini? Sampai ke atas, ternyata tak bertepi jamaah. Sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Iyakum wal furqah. Jangan kalian berpecah belah. Kenapa? Yadullah ma'al jamaah. Allah akan

akan menurunkan pertolongan dengan jamaah. Insyaallah jamaah ini akan tetap istiqamah sampai akhir hayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz setiap Allahu Akbar menunjuk ke atas? Sunnah. Karena Nabi menunjuk Allahu Akbar. Kalau sedang tasyahud juga tunjuk ke atas. At-tahiyatul barakat. Ashadu an la ilaha illallah. Tunjuk ke atas. Maka ketika ini jawab, Allahu Akbar. Makanya gambar Ustaz. Allahu Akbar. Jangan gini. Kalau gini, nanti foto gini, ini cap jempolnya dicuri orang. Dia buat kartu. Sekarang semua pakai kartu. HP pakai jempol. Kartu belanja pakai jempol. Dia curi cap jempol kita. Jangan gini. Karena ini juga akan dicuri cap ininya. Kalau kita mau keluar negeri, mau umrah, maka disuruh cap. Jangan dicuri orang. Yang kedua, alasan kenapa gini, ini artinya jadikan aku yang kedua. Tapi kalau fotonya seperti ini, kau yang pertama dan terakhir. Masya Allah, kebetulan di depan ibu-ibu. Ustaz, Ustaz, Ustaz, apa sih arti foto Ustaz ini? Kaulah untuk selamanya. Ketika pas pengajian gak ada ibu-ibu, apa lagi ini Ustaz? Tambah satu lagi. Orang yang ngomongnya lain-lain itu munafik. Mudzabzabina baina dzalik. Tidak ke sini. La ilaha ula wa la ilaha ula. Hanya kepentingan saja. Kita tidak sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini juga sunnah. Afdalul zikri, seafdal-afdal zikir. Fa'lam, ketahuilah afdalul zikri fa'lam.

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat waqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu, dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Insyaallah taala minal aminin, insyaallah termasuk orang-orang yang aman dari api neraka insyaallah. Amin. Makanya ketika anak baru lahir yang diteriakkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Anaknya nangis. Oi. Masa anak baru lahir diteriakkan la ilaha illallah? Karena ingin masuk kalimat itu masuk ke telinganya. Walaupun bapak orang kaya, belum pernah bapak ketika anak lahir dibisikkan, nanti kau kuberikan akan mobil mewah Ferrari 2 pintu. Bukan itu yang dibisikkan, tapi yang kau bisikkan adalah la ilaha illallah. Lahirnya dibisikkan la ilaha illallah, matinya, matinya sejahat-jahatnya suami, enggak bakalan dia bisikkan ke istrinya yang mau mati, nanti kau mati aku kawin lagi. Tetap dia bisikkan sunnah, kembali ke sunnah. Apa sunnahnya kalau ada orang mau mati? Laqinu mautakum, orang yang mau mati bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Makanya orang yang selalu mengamalkan la ilaha illallah, ikut sunnah, habis salat nah 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, amin tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 kali, enggak bisa 110, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak bisa 10, 1. 1 pun enggak bisa, mati. 1 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dahu la syarika lah, dahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali penutupnya. Siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah, dahu la syarika lah, dahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah hapuskan dosanya. Fa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun

sebanyak buih di lautan, tapi hutang enggak lunas. Jangan mentang-mentang dosa, bro, ente enggak bayar hutang. Siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah, maka segala dosanya dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi enggak ada nyebut hutang. Iya juga ya. Oleh sebab itu maka kita perbanyak orang yang banyak ikut sunnah la ilaha illallah, maka nanti matinya mudah. Dikit saja bisik ke telinga, la ilaha illallah, langsung mati. Ini ada orang bolak-balik di bisik, la ilaha illallah. Tak, la ilaha, enggak mau. Kebetulan ada satu temannya yang pandai, akhirnya dia cabut HP, dia tulis, dia lihatkan, akhirnya mati. Bro, ente tadi buka HP ngeliatin dia foto apa? Apa? Bala 6. Ternyata lama sakratul maut nunggu itu ternyata. Begitu diperlihatkan, nyari ini kan? Iya gitu. Apa yang paling sering kau pandang, apa yang paling sering kau dengar, apa yang paling sering kau baca, itulah yang akan datang saat kau mati nanti. Di rumah sahibul bait saya lihat kaligrafi, oh, pintu Ka'bah. Di luar mau masuk tadi saya lihat gambar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mata melihat yang baik, telinga mendengar ceramah, mulut menyebut yang baik, maka itulah yang akan datang ketika kita sedang terkujur mau mati sakratul maut. Maka datang ke telinga kita bisikan yang dulu selalu kita sebut. Orang yang mau mati sering dengar ceramah Ustaz Somad, datang ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kau pandang akan mati menghadap Allah, bisikanlah. Tapi orang yang selalu dengar musik, maka pas mau sakratul maut, musik itu yang datang. Datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt. Tum hara mere tum hegi acha acha khoch rahe kaun hai. Oleh sebab itu maka jaga telinga, jaga mata, sunnah sunnah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemana telinga kau pakai, kemana mata kau gunakan, kemana hati kau pikirkan, kemana otak kau renungkan, ini semua akan ditanya di hadapan Allah. Alhamdulillah, dari jam pagi tadi saya sampai tadi setengah dua sudah mulai solawat, solawat, solawat, solawat, sampai saya tidur solawat, solawat, sampai saya bangun solawat, solawat, sampai saya datang rebana, rebana. Hari ini telinganya mendengar yang baik-baik, semoga dicatat menjadi orang baik-baik semuanya insyaAllah. Keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap salah dan dosa insyaAllah. Yang datang kemari dalam keadaan banyak dosa, keluar dari majlis ini bersih dari dosa ya Allah. Yang datang kemari membawa masalah, keluar dari sini maka ringan dari segala silap khilaf dan masalahnya insyaAllah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yazkurun Allah, mereka berzikir mengingat Allah. Berkumpul tidak mesti di masjid, di tanah lapang, mengingat Allah, ngaji, salawat, zikir. Maka apa yang terjadi? Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ke dalam hati mereka sakinah, ketenangan. Wasiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat, rahmat, rahmat, kasih sayang. Hafat bihimur raikah, dikelilingi oleh para malaikat, malaikat, malaikat pembawa rahmat. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian tidak setuju. Kalian katakan mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berkelahi, mereka akan berperang. Tapi lihatlah pagi sejak siang sampai petang, mereka duduk berzikir mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Saat itu tersenyum para malaikat melihat rahmat-rahmat yang turun kepada orang-orang yang berzikir mengagungkan Allah. Nazalat alaikumus sakinah wuyashi bihimul malaikah yubayi bihimul malaikah, kalian dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis ini termasuk majlis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Makanya nanti kalau ada majlis salawatan, datang.
majlis

Ramadan datang, majelis yasinan datang, gak usah peduli omongan. Sekarang banyak orang buat omongan, kalau ada tambahan an haram, yasin boleh, yasinan haram, tahlil boleh, tahlilan haram, maulid boleh, maulidan haram, jumat boleh, jumatan. Masa jumatan haram? Ustaz Somad, kami mau yasinan. Katanya baca yasin rame-rame itu bid'ah, enggak boleh. Loh, yasin itu Quran apa Koran? Quran. Man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bagus, baik diamalkan. Dia akan baca yasin, tapi enggak ada disebut malam Jumat. Ya tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Enggak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun enggak sanggup. Ustaz dikit-dikit mati, dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Terus waktu baca yasin, bismillah, panggil istri, panggil anak, panggil pembantu, panggil ponakan, rumah, duduk. Ayo kita baca yasin. Bismillah.

senangnya hati orang tua ketika mendengar suara Yasin berkumandang dari pintu kamar anaknya. Ketika dia buka, dia lihat Masya Allah VCD. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Yasin enggak salah, baca sendirian mantap, baca rame-rame bagus. Di rumah itu ada setan nyiblorong, suster ngesot, maka semuanya kabur ketika mendengar suara Yasin. Maka bacaannya bagus, dibacakan ke air, ditiupkan menjadi obat, diminumkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa, obat wa rahmah. Rahmat. Ini Pak Ustaz orangnya susah mau melahirkan, di mana? Bacakan Yasin. La tuqra'u fi amrin asir. Dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah. Illa yassarahullah, maka Allah memberikan kemudahan. Yang susah nikah, baca Yasin. Yang susah melahirkan, baca Yasin. Yang susah mati. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad, ayo datang ke rumah. Kenapa? Istri saya enggak mati-mati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya Allah, kalau memang umurnya panjang, sehatkan dia. Tapi kalau sudah memang tidak ada harapan lagi, ya Allah. Begitu selesai, saya permisi dulu ya Pak. Ya, pulang ke rumah, langsung datang telepon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, gimana? Istri saya sudah mati. Ustaz selalunya istri dijadikan bahan objek. Kenapa enggak laki-laki? Oke, kita balik. Setuju? Sekarang kita balik. Datang seorang ibu-ibu. Pak Ustaz, Ustaz Somad, suami saya tolong enggak mati-mati. Oke, kalau gitu kita bacakan Yasin ya. Ya.

Ya Allah, buka surat Yasin ini. Kalau memang ini ada harapan untuk sehat di masa akan datang, maka sembuhkan ya Allah. Tapi kalau sudah memang tak ada harapan lagi untuk sembuh, dua hari kemudian ketemu di pasar, sehat. Insya Allah semuanya baik, bapaknya baik, ibunya baik, karena semuanya baca ya Yasin. Tapi saya tidak senang dari tahun 80 baca Yasin, 90 baca Yasin, 2000 baca Yasin, 2010 baca Yasin, 2020 baca Yasin, enggak ada perubahan. Yang berubah dulu enggak pakai seragam, sekarang udah pakai seragam. Kualitas enggak ada meningkat. Baca Yasin beraninya kalau rame-rame, kalau suruh sendiri baca sendiri. Coba baca, saya mau dengar bacanya. Ya Asin. Ternyata baca Yasin, baca huruf Latin, baca huruf Arabnya, belajar. Gak usah malu, panggil guru ngaji, Pak Imam, saya mau belajar ngaji sama Pak Imam. Baca Yasin malu sejak dulu.

baca-baca Latin dan Allah. Kalau Pak Imam kira, oke kata Pak Imam, tapi jangan cerita sama yang lain ya, saya malu sama ibu-ibu yang lain, soalnya saya selama ini sudah dianggap mantap. Gak apa-apa, bisa Pak Imam ngajari saya baca 4 Yasin 4 mata, kata Pak Imam jangankan 4 mata, 3 pun bisa baca. Masa itu baca Yasin. Ini ada orang baca Yasin kalau ramai-ramai, itu pun gak sampai ujung, dari pangkal gak kedengeran, ujungnya doang. Turja'un Bayakun. Bacalah yang jelas. Ibu-ibu sekalian, sore ini kita akan baca Yasin, tapi tidak seperti biasa, kita ada guru tajwid. Ini ada Ustaz Munawir. Ini kita baca Yasin ya. Ya oke, okay. Baca dulu 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah, mantap. Oke, ibu lanjutkan. Jangan dipaksa. Hari gini ibu-ibu sudah mau pakai jilbab, sudah mau datang, sudah alhamdulillah. Ibu-ibu yang lain sibuk dengan sinetron Korea. Dia masih mau Yasin. Ibu-ibu yang lain ikut Korea, potong ini belum juga mirip Korea, potong ini belum juga mirip Korea. Begitu digundul habis baru mirip Solin. Alhamdulillah dia sudah mau ngaji. Jangan diejek, jangan diejek. Ketika dia baca enggak bisa, ah enggak bisa kan? Ketahuan kan? Jangan. Ibu lanjutnya baca, baca. Bismillah, a'uju, a'uju. Oh, di sini, oke. Okay. Letakkan lidah di ujung gigi. Permisi, Pak Ustaz, kemana? Jemput gigi, tinggal di rumah. A'udzu billahi minas syaiton. Syaiton. Enggak bisa, panggil roh ayam, ayam, ayam. A'udzu billahi minasyaiton. Bukan ton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dada. Iya. Ha. Ha. Kalau ha besar ada getarannya. Ha, ha, ha. Kalau ha kecil. Ha. Tapi gosok gigi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, lanjut. Yasin. Ya. Walqur. Qur, qur, qur. Ha, ha. Walqur. Walqur'anil hakim. Lanjut. Innaka. Oh, kurang panjang. Panjang, non. Ini ngaji apa marah? Innaka la minal. Oh itu pendek. Jangan yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Kalau kau baca la minal mursalin, engkau seorang rasul. La minal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau kau baca panjang la minal mursalin, kau bukan seorang rasul. Oh gitu ya. Baca innaka la minal mursalin ala sirah. Bukan sirah, sah-sah. Ala siratin mustaqim. Tutup Quran pulang merajuk. Belajar yang bagus. Oke ibu-ibu sekalian, sekarang kita sudah selesai Yasin, bacaannya sudah mantap, maka kita pindah ke tafsir surat Yasin. Baca. Habis baca tajwid, habis tajwid tafsir, tafsir habis tajwid amalkan, habis amalkan pindah ke surat yang lain. Al-Quran diturunkan Allah. Iqra'ul Quran. Baca Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Beruntung ibu-ibu mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya, melahirkan meregang nyawa, tapi tak sia-sia karena anaknya para penghafal Quran 30 juz. Amin. Yang belum 30 juz, insyaallah juz 30 enggak apa-apa. Anak ibu hafal Quran? Iya. Berapa juz? 30 juz. Ibu juz 30. Mantap. Daripada tidak sama sekali. Maka masukkan dia ke mana? Pondok pesantren Al-Quran. Inilah besok pagi kita akan pengajian di pesantren Al-Quraninya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tegak berdiri di belakang

itu jangan sangka mereka sia-sia. Yang tegak berdiri di samping, yang berdiri sama yang duduk, pahalanya lebih besar yang berdiri. Kenapa? Karena saya dari tadi berdiri. Yang besar pahalanya yang paling ikhlas. Air yang tidak bercampur dengan apapun, enggak bercampur dengan teh, enggak bercampur dengan kopi, enggak bercampur dengan gula, air itu bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Arti ikhlas tidak bercampur dengan apapun. Yang paling ikhlas kemari adalah ibu-ibu. Allahu Akbar. Ibu datang kenapa? Aku ikhlas mau dengar pengajian. Kalau bapak-bapak masih ada unsur tidak ikhlas. Kenapa? Dia mau foto-foto. Karena sesama laki-laki. Tapi perempuan memang benar-benar ikhlas. Kenapa? Karena memang gak bisa foto. Karena dikawal oleh laki-laki yang banyak. Maka hatinya bersih. Di ketika hati bersih itulah yang dibawa menghadap Allah Taala. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, menghadap Allah membawa hati yang salim. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat wajah kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa bentuk tubuh kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bisalah. Ibu-ibuku sekalian, ibu-ibu adalah ibu saya, ibu-ibu adalah adik saya, ibu-ibu adalah kakak saya, ibu-ibu adalah tante makcik saya. Kalian perempuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikuti sunnah, suruh anak-anakmu salat. Nduk, sudah salat? Pergi ke masjid, mandi dulu. Ini sudah tak lama lagi, maghrib kita jam 6, sekarang sudah jam 5.15. Kenapa belum mandi juga? Ayo pergi ke sana. Kenapa main futsal aja? Maka itu yang mendidik. Saya ustaz ceramah di atas mimbar, di atas pentas, pada orang banyak. Ibu jamaahnya cuma 2.5. Kok 2.5? Anak laki-laki 2, perempuan 1. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak. Tapi dia masuk surga gara-gara itu. Amin. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan. Fa'adabahunna, dididik dengan baik, diajar dengan baik, akhlakul karimah yang baik. Wazawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik. Falahul jannah, wa ahsana ilayhinna, buat baik. 3 anak perempuan dididik dengan baik, dinikahkan dengan orang baik-baik, berbuat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ya Rasulullah, anak saya cuma 2, bagaimana dengan yang 2? Kata Nabi, yang 2 pun masuk surga juga. Tawaran terendah 2. Bagi yang anaknya 1, tambah 1 lagi. Bagi yang istrinya 1? Saya cuma mancing aja. Yang setuju dan tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga ini semua. Maka kita hadiri majlis taklim pengajian. Ada solawatan, datang. Ada yasinan, datang. Ada maulidan, datang. Inti kajian siapapun ustaznya, 4. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung sampai ke tengah, sampai ke ujung, saya dari tadi perhatikan tidak ada satupun yang... Saya tadi sudah menduga. Begitu dikasih tahu jam kita pengajian jam berapa? Jam 4.30, jam 3.30 habis azan. Santai, paling-paling setengah jam selesai. Karena biasa orang kalau sudah sore, saya biasanya kalau sudah melihat ada orang ngantuk, demikianlah tausiah ini saya sampaikan pada Pak Ibu. Tapi ternyata sudah 1 jam 20 menit saya ceramah, 1 jam 60 menit, tambah 20 menit, sudah 80 menit, 80 menit saya ceramah, orang tetap juga bertahan. Padahal biasanya saya ceramah baru 30 menit, kudanil sudah keluar. Baru saya ceramah 30 menit, semua sudah menunduk, mengangguk, mengatakan paham, paham, paham, paham, paham, paham. Tapi ternyata jamaah ini luar biasa. Jamaahnya tahan, ustadznya enggak tahan. Apa yang dimuliakan Allah? Mudah-mudahan kebersamaan kita ini membuat kita juga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina al-muta

0: Rabbani, mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku.
1: Sekarang kita cari Pak RT, Pak RT membuat KTP, membuat surat keterangan berkelakuan baik, tapi nanti di akhirat yang nyari kita bukan RT RW, Allah yang nyari. Ainal muta'abu nabi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku akan naungi mereka, aku akan buat mereka tenda besar di padang mahsyar, matahari sejengkal dari kepala, panas mendidih menggelegak. Tapi ada orang-orang yang dapat naungan Allah. Siapa itu? Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang berkasih sayang karena Allah. Bapak dengar saya ceramah bukan karena suku saya. Saya bukan orang Betawi. Bapak dengar saya ceramah bukan karena kita satu pondok pesantren. Saya tak tamat pesantren. Tapi yang membuat kita bersama-sama-sama la ilaha illallah. Berteman karena harta, harta binasa, persahabatan putus. Berteman karena kuasa, kuasa berakhir 5 tahun sebelum ditangkap KPK. Kekuasaan sirna, tapi berteman karena dia yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas, kekal abadi sampai kematian. Andai Abdul Somad mati, maka jamaah ini tetap berkirim untuk almarhum Abdul Somad yang ada di Pekanbaru, almarhum Al-Fatihah. Putuskah hubungan kita? Tidak. Tak pernah putus hubungan saya dengan bapak, tak pernah putus hubungan saya dengan ibu. Ketika Ustaz Abdul Somad meninggal, ibu-ibu menangis meratap. Kenapa ibu nangis? Kemarin waktu Ustaz Somad datang, aku gak sempat ngambil. Oleh sebab itu maka kita semua ini akan bersama. Tapi kebahagiaan yang luar biasa adalah karena kita bersama dengan orang paling kita cintai, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah, tadi-tadi kajiannya sunnah, meraih kebahagiaan dengan sunnah. Apa sunnahnya? Orang yang paling dekat dengan aku nanti di padang mahsyar, yang paling dekat dengan saya, kiai, ulama, Ustaz, yang paling dekat dengan saya, ibu-ibu yang datang duluan, VVIP, very very important person, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti siapa? Aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat, bukan bersomat, bersolawat. Maka pulang dari sini, mulai langkah kaki satu, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Sampai di rumah suaminya nanya, "Bo, siapa yang ceramah tadi?" Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentu sesuai dengan keadaan. Kalau lagi kosong duduk, solawat. Kalau lagi ada orang ngobrol, tapi jangan sampai lebih banyak ngobrol daripada solawat. Lidah yang banyak ngobrol enggak layak ngomong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lebih banyak ngobrol, sinetron, TV, Twitter, BBM, WhatsApp, update status, tidak layak bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tausiah Ustaz Somad sore ini. Tidak ada kesimpulannya kecuali judulnya, meraih kebahagiaan dengan tetap mengikuti sunnah. Jepang, kenanya siapa? Sony. Yang enggak datang dari Hong Kong, karena dia ngusir saya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan-kesilapan. Anak Bapak Ibu, ponakan Bapak Ibu namanya Abdul Somad, doakan dia selalu. Nanti malam habis maghrib, habis isya, habis tahajud, doakan ya Allah. Doanya satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Doanya enggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu dalam Islam semut adalah makhluk istimewa? Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran bernama An-Naml yang berarti semut. Rasulullah juga melarang kita membunuh semut karena mereka adalah makhluk Allah. Jika semut mengganggu di rumah, usirlah dengan cara yang halus tanpa menyakiti. Caranya ucapkan, "Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku, dan aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, maka buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat." Dengan cara ini, kita tetap menjaga rumah, sekaligus menghormati ciptaan Allah.

0: بَشِيرٌ.
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: lain.
1: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
0: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
1: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: Ghafur.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.

Sampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai Rasul-Rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku

0: فيأخذكم عذاب قريب.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: kizub.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: ada.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

0: gitu.
1: Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Oh.

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: juga.
1: Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
1: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?

Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

0: itu
1: yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: Yoko.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat.

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami?"

atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai.

0: kepada
1: dia. Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali." Oh, ya.

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: kok.
1: Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui

mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: sana.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.

kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.

Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

0: Mahfud.
1: Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

0: Hamid.
1: Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.

0: saja.
1: Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ.
0: Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: pokok.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

0: Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

0: dia.
1: Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
1: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
0: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

0: الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap.

0: Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.
1: وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.
0: Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.

0: dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang
1: Allah menjanjikan. 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إماني آيات ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

menceraikan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan

di pasar ke. Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah, berkahi rezeki umatku di pagi hari. Itu doa Nabi. Percaya enggak sama Nabi? Kira-kira kalau Nabi yang berdoa, doanya dikabulin enggak? Sekarang gimana kita mau dapat rezeki, usaha kita mau lancar, sedangkan paginya kita luntur.

oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: Kalau undapan, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang adab lisan. Pada edisi yang lalu kita telah mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi adab dalam lisan atau pentingnya menjaga lisan. Kali ini kita akan membahas adab-adab lisan. Pendengar, bahaya yang ditimbulkan oleh lisan manusia sangat besar dan tidak ada yang dapat menahannya kecuali diam. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ini kita dapatkan anjuran diam dan perintah pengendalian bicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mampu menjamin kepadaku antara dua kumisnya, yakni kumis dan jenggot, dan antara dua pahanya, maka aku jamin dia masuk surga. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sehingga istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hati seorang sehingga istiqomah lisannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perbuatan yang menyebabkan masuk surga, maka beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Dan ketika ditanya tentang penyebab masuk neraka, beliau menjawab, dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada suatu pun yang perlu lebih lama aku penjarakan daripada mulutku sendiri. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, perlakukan telinga dan mulutmu dengan adil. Sungguhnya diciptakan dua telinga dan satu mulut adalah agar kamu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, itulah pendengar, di antara keutamaan diam atau menjaga lisan dan ancaman ketika tidak menjaga lisan. Adapun di antara adab-adab lisan agar lisan kita terjaga, di antaranya adalah, yang pertama, tidak berbicara suatu yang tidak perlu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ciri kesempurnaan Islam seorang adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ia perlukan. Pendengar, ucapan yang tidak perlu adalah ucapan yang seandainya Anda diam tidak berdosa dan tidak akan membahayakan diri maupun orang lain. Seperti menahan diri dari menanyakan sesuatu yang tidak diperlukan. Contoh pertanyaan kepada orang lain, apakah Anda puasa? Jika yang ditanya menjawab ya, maka ada kemungkinan membuat orang tersebut ria. Jika dijawab tidak, padahal ia puasa, maka berarti dusta. Jika yang ditanya diam tidak menjawab, maka bisa dianggap tidak menghormati penanya. Dan jika menghindari pertanyaan itu dengan mengalihkan pembicaraan, maka hal tersebut akan menyusahkan orang lain mencari-cari bahan. Penyakit ini tidak lain disebabkan oleh keinginan kuat untuk mengetahui segala sesuatu, atau berbahasa-basi untuk menunjukkan perhatian dan kecintaan, atau sekedar mengisi waktu dengan cerita-cerita yang tidak berguna. Padahal perbuatan ini termasuk dalam perbuatan tercela. Seorang yang beriman harus sadar bahwa waktu adalah modal yang paling berharga. Jika tidak dipergunakan secara efektif, maka akan merugikan diri sendiri. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut akan dimintai pertanggungjawabannya. Ucapan yang keluar bisa menjadi surga neraka. Karenanya, kita harus melatih diri senantiasa diam dari hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menjauhi fudul kalam, yakni berlebihan dalam berbicara. Pendengar yang budiman, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Ia mencakup pembicaraan yang tidak berguna, atau bicara sesuatu yang berguna namun melebihi kebutuhan yang secukupnya. Seperti sesuatu yang cukup dikatakan dengan satu kata tetapi disampaikan dengan dua kata, maka kata yang kedua ini disebut kelebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, berbuat ma'ruf, atau perdamaian di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, beruntunglah orang yang dapat menahan kelebihan bicaranya dan menginfakkan kelebihan hartanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan seorang ulama pernah berkata, seorang mukmin ketika hendak berbicara, ia berpikir dahulu jika bermanfaat diucapkan, jika tidak maka tidak diucapkan. Sedangkan orang yang durhaka, maka sesungguhnya lisannya mengalir saja. Dan ulama lain berkata, di antara fitnah orang alim adalah ketika ia lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Jika orang lain sudah cukup berbicara, maka mendengarkan adalah keselamatan. Dan dalam berbicara ada polesan, tambahan, serta pengurangan. Pendengar, itulah adab lisan yang kedua, yaitu menjauhi berlebih-lebihan dalam berbicara. Selanjutnya, adab yang ketiga dalam menjaga lisan adalah tidak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Pendengar yang budiman, pembicaraan yang batil adalah pembicaraan yang mengandung maksiat, seperti menceritakan tentang perempuan, perkumpulan selebritis, ghibah, dan lain sebagainya. Pembicaraan seperti ini adalah perbuatan haram yang akan membuat pelakunya binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan ucapan yang Allah murkai, ia tidak menduga akibatnya, lalu Allah catat itu dalam murka Allah hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, yang artinya, orang yang paling banyak dosanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak terlibat dalam pembicaraan batil. Dua hadis ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya, atau orang-orang yang menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah menghindari jidal, yakni berpantahan dan debat kusir. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdebatan dalam agama yang tidak sesuai dengan aturan syar'i merupakan salah satu di antara penyakit lisan yang sangat berbahaya. Perdebatan merupakan sebab terjadinya perpecahan, pemutusan hubungan, saling menjauhi di antara sama kaum muslimin. Perdebatan juga bisa menjadi sebab keras dan sesaknya hati, karena bisa melahirkan kedengkian kepada kaum muslimin yang lainnya. Selain itu, banyak waktu yang terbuang sia-sia akibat melakukan perdebatan ini dan kurangnya manfaat yang lahir darinya. Perdebatan yang tercela adalah usaha menjatuhkan orang lain dengan menyerang dan mencela pembicaraannya, menganggap bodoh dan tidak akurat. Biasanya orang yang diserang rasa tidak suka, dan penyerang ingin menunjukkan kesalahan orang lain agar terlihat kelebihan dirinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh kesombongannya karena kelebihan dan ilmunya dengan menyerang kekurangan orang lain. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alai illa utul jadal." Tidak akan tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah kecuali mereka yang senang melakukan perdebatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, perdebatan akan mengeraskan hati dan mewariskan kesesalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, cukuplah engkau sebagai orang zalim bila engkau selalu mendebat. Al-Auza'i rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka Allah menetapkan debat pada diri mereka dan menghalangi mereka dari amal. Pendengar, menghindari perdebatan dan saling membantah sekalipun kita berada di pihak yang benar merupakan suatu yang terbaik. Perbuatan ini akan mendatangkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa istana di taman surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari perdebatan sekalipun ia benar, dan penjamin istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Dengan demikian, hendaknya kita selaku hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menghindari perdebatan walaupun kita berada dalam posisi yang benar. Kemudian jaga lisan kita dari perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang berikutnya, yaitu menjauhi al-khusumah, yakni pertengkaran. Jika orang yang berdebat menyerang pendapat orang lain untuk menjatuhkan lawan dan mengangkat kelebihan dirinya, maka al-khusumah adalah sikap ingin menang dalam berbicara untuk memperoleh hak atau harta orang lain yang bukan haknya. Sikap ini merupakan sikap orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang bermusuhan dan suka bertengkar. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian adab yang mesti diterapkan oleh seorang muslim di dalam menjaga lisannya. Masih ada beberapa adab lagi yang berkaitan dengan adab lisan, dan insyaallah akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ta'ala.
1: Ibadah itu kalau kita kerjakan itu diterima jadi banyak, walaupun sedikit. Daripada banyak tidak diterima, tidak ada artinya. Ada kita nih tahu gawi, tidak meneliti dan tidak mengaji ilmunya, tarima kadar tahu ya. Pokoknya puasa. Bila kada makan, kada minum, kada bergaul bebas siang, iya dah, puasa. Kada tahu ai muntung kaya apakah. Nah, itu bahari nih. Sudah ada sedikit demi sedikit ilmu pengetahuan ini, pandai memilih dan memilah. Tuhan bang kita sudah. Kada kaya anum lagi bahari, Pak. Bahari puasa sambil mahaur-haur, mahaur puasa tuh nah. Jemaah 4 imbaba masak di palataran. Nonton TV. Ngame. Kada karasan babukari. Habis bulan puasa, dah puasa belang. Dah apa-apa. Ya. Kada tahu je mana dia diterima Tuhan enggak kada kah? Hampir setiap malam kita berdoa tujuannya minta terima. Imbah sembahyang tarawih. Imbah sembahyang tarawih itu kita minta tuh, mudah-mudahan diterima. Tuh. Cuma kita kada paham. Jangan kita kada paham membaca doanya itu. Imamnya aja kada paham membaca doanya. Membaca pulang bilang banjap-anjap. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-laylati ash-shahri sharifati al-mubarakah min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna Allahumma min al-ashqiya'i al-mardudin. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-laylati ash-shahri sharifati al-mubarakati min as-su'ada'i al-maqbulin. Ya Allah, jadikan kami ya Allah puasa ibadah kami seluruhnya minal maqbulin, minas su'ada al-maqbulin, dari orang yang beruntung dan orang yang diterima. Tentu doa ini disesuaikan dengan pekerjaan. Hendak sugih sesuaikan dengan pekerjaan. Hendak diterima Allah amal disesuaikan dengan mengetahui bagaimana cara pekerjaan amal yang diterima. Jadi doa itu disertai dengan pelaksanaan. Kalau berdoa tapi kada berusaha, tarjun najata wa lam tuslak masalikuha inna safinata la tajri 'ala al-yabisi. Syaratnya kapal itu berlayar harus di laut. Amun inya padang pasir tidak mungkin berlayar kapal. Mengharapkan doa kabul tanpa usaha itu namanya mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kita ulangi. Meminta sesuatu tidak disertai dengan usaha dan ikhtiar, walaupun bagi Allah usaha dan ikhtiar itu tidak disertai. Lawan Allah kada usah. Berusaha itu karena inya bersifat iradah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tapi kita disuruhkan punya usaha dan ikhtiar. Bila hendak sugih kaya pegawian orang sugih. Bila hendak alim kaya pegawian orang alim tu na anak. Kada mungkin kalau sekolah umum merindukan anak alim, kada mungkin. Kalau hendak amal diterima, menuntut ilmunya supaya diterima tu kada ada ilmunya di mana? Makanya itu sudah ulun bicarakan, seluruh apapun yang terjadi itu menjadi ibarat. Inna fi qasasihim 'ibratun liulil absar. Kejadian-kejadian itu adalah menjadi perbandingan bagi orang yang berakal, pikiran renungan bagi orang yang berakal. Kita nonton aja TV. Napa nonton TV? Kejadian Tasikmalaya. berapa ribu orang

tidak ada punya tempat tinggal lagi. Nang sugi-sugi rumah kenapa? Ratakan balahan rumah, beton, gunung aja longsur, hanya diguyangnya sedikit aja. Nah itulah kekuasaan Allah. Jangan maksiat manusia, jangan maksiat, hanya diguyangnya aja. Terlalu bararamian ya kok. Semua tayangan-tayangan TV menjelang sahur, menjelang berbuka puasa, hampir sama-sama rata-rata lawak aja pada ramian. Bagi gilaan. Radio ceramah kada nangar lagi. Ya Allah, mujakara agama kada mendengar lagi, nang ditonton lawak. Ai, coba aja dicek di rumah kita masing-masing tuh. Madalah mendengarkan radio na, mendengarkan ceramah, dah. Nang didengarkan, nang dilihat, napa? Lawak. Padahal bibi ini bisa melalaki, lalaki bisa bibi ini hubungan tu bang. Kelangkang, alang tu tahu. Talau tak tahu, jorang dari kamirawan. Dan banyak ulama dah kan sudah. Amun kita ni cuba kan terbang di atas tu lewat pesawat. Kalimantan itu pulau. Kan pulau. Pulau itu artinya dikelilingi oleh lah. Tahu kajulak pulau itu dikelilingi oleh laut. Iga mahiga laut. Ada pulau. Namanya Pulau Kalimantan. Kita ini terdiri dari pulau-pulau. Ya kan? Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa. Artinya di luarnya itu laut-laut. Kalau nya melimpah air laut itu terus tidak bisa dibendung, iya karam kita banjir. Itu banjir, belum lagi yang gampak itu. Itu jadi ibarat. Nah, masalahnya introspeksi. Kenapa ini jadi kejadian ini? Tapi lain pang lawan pejabatnya suka kejadian itu pian. Di daerah tuh nah, kamarau suka. Apalagi pulau babi suka supaya minta ke pusat dana kirim ke daerah. Di sunatnya melarang dapat. Jangannya kada ada kejadian itu kada dapat. Nah dipindarinya kan. Kamarau panjang. Adakan hujan buatan berapa seharinya? 100 juta menimbak supaya hujan 100 juta seharinya. Mau apa? 95 juta melarang 5 juta. Bencana laporkan. Nah itu rahasia tuh. Nah terlalu bararamian. Zahar al-fasadu fil barri wal bar. Semestinya menuntun itu nah, apalagi yang sudah terjadi itu nah. Kayak apa? Di mana kesalahannya kita? Itu hanya gampang aja. Jangan sombong, nang sugih jangan sombong, nang susah jangan putus asa. Nah lama-lama mungkal tuh boy. Nah lama-lama mungkal tuh. Sedikit jadi putar orang, sedikit jadi putar orang itu nah. Kada kau berjalan lagi. Berjalan kada kawa, bepandir kada kawa tuntas lagi. Agaklah. Amunnya tahu orang itu. Lama mungkal orangnya, pipinya handak pacah. Kan lagi kiping handak pacah. Woi, potongan jurang satirek ke dua tirek ke? Krisdayanti balu sudah punya. Anang nggak ada tahan lagi lapas Anang. Mundua selingkuhannya Anang nih pak. Makanya jurang pian tuh nggak usah nonton TV. Baik ulun aja sorangan. Jadi milihnya ada nang pina ganjil-ganjil ulun habarakan lawan pian. Mun umbui tahu sorangan, kada kawa ada kalau mambarakan mun ulun kawa dunia publik. Orang bungas. Banak baempat.
dapatnya lawan, dapatnya di Mumbainya duit. Nah itulah resiko orang babini bungas, itulah resiko orang babini selebriti, itulah orang resiko babini artis, banyak makan hati, hati ayam. Maka banyak makan hati, mencari bini kayak aku kayak manuhara, manunya kada dapat, buka manunya, haranya datang. Allah Akbar. Walhasil hidup ni bilinya kawan nuntut ilmu beribadah sudah syukur alam. Ya, bani itu biar dulu 2,000-3,000 habis cukup aja sudah. Buat apa susah? Menyanyi kalau lomba kita berhibur-hibur diri. Kurang apa nyanyi di TV ya Allah, beramian. Nuntut ilmu kawa, beribadah kawa, bersedekah kawa, ada sisanya. Iya mudah. Jangan tapi-tapi diarungi. Laki itu bila dibawai ke masjidan yang ada mawarannya aja, ada apa juga. Bini kayak itu aja banyak ada mau beribadah. Kada-kada satu aja, kada-kada kada sakubur juga kayaknya. Kita di dunia, hubungan di dunia aja. Asing-asing aja berpikir. Napa ujawah mentai bahwi? Ujawah mentai napa? Lahir sendirian. Lahir kita ni tuai sendirian. Masuk kubur sendirian. Orang cuma sekadar memandang. Kita juga nang menyandang. Ya? Setengah bulan aja lagi nanti harapkan nang 1,000 baganda ini setengah bulannya. Setengah bulan ya, lagi setengah bulan tu kenapa dibulik lagi? Manangis banyu mata darah kadobu lagi. Hidup tidak ada percobaan. Hidup tidak ada percobaan. Kalau bang cucubaan ya hidup ni bilinya pinanya sal mati bulik masa berada tidak ada percobaan hidup. Hidup ni sapan jadi. Satu kali diberi kesempatan, apabila berhasil kita akan bahagia buat selama-lamanya. Bila gagal kita akan menderita buat selama-lamanya. Tanya diri kita, berapa sudah umur? Nih tampulo bulan puasa. Tetapi hawas lagi. Baca Quran dua hajus, raum apalah. Gigi palsu ungkap-ungkap longgar. Gigi palsu ungkap-ungkap anak gugur. Kacamata lima kada rasuk lagi. Cucu berahai. Buyut tuh bilanya salah ngegaringan tuh. Bakoliling ya buyut ajanya. Cucu kada kisah lagi. Ya tuh orangnya masih bakacamata lagi nonton TV. Allah. Ada juga pang dilarang, ada juga ayo juga cap, tapi dibagi waktu. Pian-pian inilah jakanya tuh lah. Kita kan kita nina maghrib itu kan jam 6:30 kurang 5 menit kurang lebih ya, ya kan jam 6:30 kurang 5 menit ya ditaruhkan 6:30 lah maghrib berbuka. Imbah itu kan jam 7 sembahyang. Dilawasakan babuka ni sampai nang bak baudu macam-macam setengah jam. Jam 7 sembahyang. Kemudian jam 7:15 selesai. Itu sudah bahira, bakami, sudah macam-macam tu setengah jam. Jam 7. Jam 7 tulak. Selesai sembahyang sunat 6 rakaat, ambil sajadah. Tulak ke masjid kelanggan. Nah jam 7:15 saparan 4 jam datang rata-rata wah ini parak lawan langgar lawan nasikit ya kada bahari orang jauh-jauh lawan langgar imannya kuat kelanggar orang wayah ini imannya tipis langgar beparak orangnya bejauh
Nah, jadi jam 7 seperempat datang ke masjid. Ya lah. Dan 7 seperempat kalau dibagi betul-betul dibagi waktu. Jam 7 seperempat ada di masjid sudah. Pimpinan di daerah itu atau kakanakan nambah pengalaman suruh tuh jam 7 seperempat baca Yasin. Idza waqatil waqiat tabarak. Sekarang isanya jam 7 lewat 38 39 40, jam setengah 8 lewat 7 menit, jam setengah 8 lewat 8 menit, kurang lebih jam setengah 8 kurang 10 isa saparapat jam, jam setengah 8 dari jam 7 saparapat sampai jam setengah 8 sudah saparapat jam, tambah 10 menit pulang kada imbahlah Yasin idza waqatil waqiah tabarak, asal dibagi waktu. Sung-sung ke masjid, sung-sung ngalanggar, nah apa nang dibaca Yasin idza waqatil waqiah. Tagal si Andika masyarakat ini jam 7 saparapat tulah, jam setengah 8 parak tulah, sampai ke masjid 5 menit lagi badiam bapak pandiran baru rukuan bapak pandiran. Nang bibiniannya mana lutuk pandir, nang lalakiannya di halaman masjid di halaman langgar bapak pandir. Habis tabuang-buang kata karuan waktu. Mudahan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Hidup sekali ya. Hidupnya sekali ya. Bila nang sekali ini kada berhasil, kita kada kawal buruk lagi, kada kawal lagi. Itu orang nang memanfaatkan potensi umur. Kita kada kawal kaya orang bahari sudah. Orang bahari jurang cukup seminggu tu 7 hari tu 6 hari begawi, sehari Jumat barai. Orang bahari punya prinsip dan semboyan setahun 12 bulan, 11 bulan bahimat begawi, sebulan Ramadan tu barai kada kawal. Kada kawal kita gitu. Kita kada kawal itu. Menyisihkan waktu. Ini deh. Munsawat bulan Ramadan nih kada baca Quran, munsawat Ramadan nih kada baca Yasin itu waktu kembali lagi. Nah, di mapa kita hendak sadar diri amun kada badah dangar. Nang ditonton di TV aja belalawakan. Cakanya menyati radio ada sadar insap sambil bawa masak tuh. Gak ada. Menyatir pulang mujakarah urusan agama dapat ilmu, ada yang ini kada tahu rame ya, mulai buyut sampai kait ini, sehingga seakan-akan puasa itu apa kada bahagia. Itu bahagian lawas saja ke pahuman, tapi kada banyak ulian. Ada orang nang satu mat ke pahuman, tapi banyak ulian. Tergantung kesadaran orang nang tulak ke pahuman, tergantung kesadaran orang nang hidup di dunia. Sadang sudah sadang. Ulun kan berpikir juga, baik ada tunggal pian berpikir. Ulun kan berpikir juga, tukang baca berpikir juga. Ini nah kita nah, jangan kada bacaan nah. Pegawai dunia ada bacaan, kita ada bacaan nah. Bisa goreng selang nama bacaan aja goreng, padahal sudah dilajari jurang jangan berpajam, jangan berpajam sudah. Langsung menyiot tumsanin aja. Di kita keselamatan tujuh mau dia ada pas tukang baca aslinya bagus aja dulu soalnya memang bibinian kasihan-kasihan bang. Sudah aku padahkan sudah banyak-banyak menyita waktu, tapi punya kemauan hebat pian kawa aja menyisihkan waktu kawa aja. Ai buktinya lalakian nang kada sibuk tu kan guring aja nya subuh. Bibinian sibuk benar, tulak aja nya kelanggar. Inya tergantung petunjuk Allah Ta'ala.
makanya kita ini mudah-mudahan dapat taufik hidayah dari Allah Ta'ala. Belum tersambung lagi pembicaraan kita. Ayo anak tertawa-tertawa yang tapi di hari itu lo kutak bawah keluarnya. Allahu Akbar, kada karasan setengah bulan nih. Setengah bulan. Jangan berniat tahun kain aja, Bahimat jangan. Lo kok ada bertemuan lagi? Menjauh orang bahari umur tuh kada bebau. Misteri. Kayak orang Tasikmalaya tuh kada singgaringannya. Ya mun pendapat ulun kada usah dicari lagi, entar timbun. Cari lagi, apa pun cari lagi. Langsung di kubur sudahnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mun orang baik berpengalaman menuntun itu bertambah keyakinan. Mun orang jahil bang, ma, oma oma oma, bah, oma, ngapa kanan dikiau? Nah kita boleh kiau pulang. Pintu neraka 7. Memiliki asal dulu pintu neraka 7. Nang apa-apa nang 7. Muami deui ya kada hafal mun sudah lama sedunia mah. Sebut ibu tinggal ini. Sair, ladha, saqar, jahim, jahannam. Ingat situ sudah kita. Artinya kita babacaan ini buana jaka ujar orang kampung tu berurutan kada berpicikan kada berurutan nyaman diingatkan jakanya dibukuakan ulun babacaan ini dari awal kenal pada apa yang bukunya dan jelas nang ini bicaranya ini bahasannya kawa diingatkan jaka ujar orang bahari tu bajuku-juku. Nya ada je babacan kada ingat lagi. Layau. Unyak. Ngapa-ngapa kah pembicara ada gini kada kisah neraka, neraka. Kisah sair, sair terus bahasannya. Kisah ladha, ladha. Sair muntung ada melihara muntung ya Allah, termasuk pangan rambut. Ladha beisi harta. Sakar ada mau sembahyang. Jahim mengikuti hawa nafsu. Jahannam wanita lawan si jahannam lawan kuitan. Ya Allah, kesimpulannya tuh. Jadi pintu neraka tuh 7, pilih aja salah satu handak mun 7 tuh atau handak nang ka 7-nya. Berani melanggar undang-undang Allah berarti sama menentang saya ingin masuk neraka. Berani melanggar undang-undang pemerintah sama menentang saya ingin mau masuk penjara. Jelas saja sudah. Bilanya kita kada kawa memelihara muntung, apalagi pangaramput, pandusta. Itu akan diancam dengan hukum KUHP, hukum negara. Mohon KUHP. Maka diancam hukuman orang itu diancam dengan neraka, pintu neraka. Masuknya di pintu neraka namanya adalah sair. Muntung. Umumnya muntung ini banyak hendak badusta. Berapa ulihan benih daripada hendak membanyakakan benar. Padahal 40 aja menyambat 60 nak baagak. Jadi di samping berdosa baagak pulang. Han, bani seorang bujur aja pina jarang tuh sekali katam haro pina banyak. Padahal bertambah kada berdosa pulang sombong pulang. Inya kada beilmu. Asa puas berdosa tuh asa puas. Bujur aja lah.
Han bahari kayak apa? Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala dosa kita. Maka katujuh hari itu katujuh. Katujuh benar berustan itu. Asa hapuk jurang itu. Ini apa? Asa nang asanya bani itu nah 20 burungan mengatam 190 bepada 200 salawi. Tapi mun mangangaron lain Bang Muye. 200 bepada kada baik. Pokoknya bilanya mangangaron kaluhannya kada baik tarus Bang. Jarang kepada baik mana bah untung benar tahun ini baik benar ada kurangi karunia kurangi bah maklum aja kita dong tahu umi tapi mau pada kepada kau lain kan banyak solihan tak mau kepada kau lu sungai banyak solihan tak mau kepada nang di nang alon ampunnya pahuman tak bah jalangan je benihnya. Maka sesudah menjalangkan tu, jauh yang lebih je pulang. Itu pangangaruna nak bujian pulang. Makanya mahagit mengulir, kan? Tabusannya larang pulang. Benihnya murah kiping. Pokoknya pian kada usah berdusta. Bahuma tu gawian juga. Gawian tahu. Ya nang nyanyian tong ngarepek. Allah. Badusta. Anu membuliki aja, membuliki aja. Belum tersambung lagi. Nang sambungan kita na bayo. Ayo nang mencatat-catat nah. Sambungan kita babacaan nang sebelum Ramadan tersambungannya pembacaan kita nih mun jangan salah ingatan ulun kita akan membahas tugas dan kewajiban kita kepada mama dan abah. Betul? Waduh mantap anak bapak nih bahasa Indonesia juga. Betul, betul. Bujur kah? Bujur. Bilinya mentai ya mentai aja. Bilinya Indonesia Indonesia aja. Nah, itu kita bahas tuh. Tugas kita lawan anak sudah. Mun kita nih tuhaba anak kan Buya tugas kita kepada anak berapa? 10. Sudahkah? 10. Bilanya kita baisi kada. Bilanya kita baisi anak 9. Tugas kita kepada anak 9 diwajibkan. Bila kita beisi mama, maka sabar tahan kita beisi mama lawan abah. Kada ada orang kada mau mama abah. Untung benar jar anakku sidina. Heeh, kada ada abahnya lahir cocokku. Itu jurang anak kampung, anak kampung.

الله يرزق من يشاء بغير حساب. Lain Maryam. Maryam kada sing lagi. Betapa beratnya cobaan Maryam itulah. Cobaan Allah Ta'ala beratnya cobaan. Seorang wanita yang fanatik terhadap agama, anak keponakan Nabi Zakaria, selalu dicurigai ke mana-mana. Bahkan Maryam diletakkan di adidia makan di rumah lantai dua, tidak boleh keluar. Penatik Nabi Zakaria, selalu curiga kada boleh Maryam keluar. Datang Jibril, ikam Maryamai, ujar Tuhan, baanakan kada sing lakian. Menangis Maryam, jangan ya Maryam, terlalu berat cobaan Allah lawan aku, dicaci maki orang aku. Tasarai ke maju Jibril, batianan kada sing lakian itu, ujar Jibril, Allah memadakan lawan ikam. Menangis Maryam. Kadapun kada menerima, kada ujar Maryam, ayah apa aku maanui nang gosip orang tu, gosip. Coba adalah sampai ke itulah cobaan Tuhan. Hamil. Tumbur habar. Nah, Nabi Zakaria terlalu pengen, terlalu tekan suatu benda, apabila terlalu tekan daya lembungnya lebih kuat. Ujar kakanakan, iya nangnya nang sakulahan umum tu balak lalakian bian tu begawal aja itu. Karenanya mengambil satu kaidah, benda, sesuatu benda apabila terlalu tekan daya lembungnya lebih kuat. Mun kami begaul ni kada apa-apa aja, biasa aja, anggaplah teman biasa. Tapi kalau bubuhan pesantren itu nang lalakian itu lapas sama melihat bibian har pada kaminya. Sesuatu benda apabila terlalu tekan daya lembungnya lebih kuat, itu benda bungulai lain manusia. Sian Maryam. Tersarah ikam aja, menerima kada menerima, ujar Jibril, ini keputusan Allah. Dan bahwa Allah Ta'ala menjadikan dalil, manusia kada babah Adam, manusia kada bamama, kada babak, kada babah mama Adam, anang bamama aja babak kada anak ikam. Bahwa Allah Ta'ala kuasa, ikam menerima kada, tersarah aja. Kalau begitu, ujar Maryam, istaslamtu li amri rabbi, aku menyerah lawan Tuhan. Ditiup oleh Jibril lalangan baju Maryam di sini. Ditiup di lalangan baju, menggelembung ke parut. Ganjil juga. Ada manusia ini kada di tengah meniup. Umanang itu tertawa juga. Rurujak badan. Ringkut juga muka ada dari rujak badan itu. Rujak badan. Lain rujak nang talunan tu lain, ini rujak lain. Tumbur. Nah, jurang Maryam bin Alim. Ada berarti anan. Oh, makasihan kada kawa lagi badiam di kampung. Sian. Tapi menjadi bini Nabi loh, ya, menjadi bini Nabi loh di akhirat. Mun aku bacakan maulidnya itu apa atau nyambung? Fahadarat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryam wa sayyidah Asia wa ma'ahuma min al-huril 'ain ma qasama Allahu lahu min asy-syarabi bil qismatil wabiyah ba'da al-waqti alladhi rattaba Allahu 'ala huduri wujuda hadzal mawlud fa anfalaqa subhul kamal.

Allah. Tak berah. Arah berdiri dong boy. Nang kita ambil fahadarat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryam wa sayyidah Asiyah. Kita langsung aja lah kada membuliki lagi lah. Iyalah. Tugas kita beisi anak, tugas kita beisi anak 10. Tabanya kita mun beisi anak, anak kita tuh kita kewajib kewajiban kita 10. Nah, beisi mama abah baik hidup ataupun mati sejumlah 9. Jadi tak banyak kita beisi anak hak lawan kita balu mama abah. Munnya kada tahu di mama ya, munnya kada tahu tugas. Munnya kada mengaji garinya tahu bang. Dapatlah ilmu kan dapat. Kita boleh kira hak mama abah lawan anak 9 darilah dibulikin ya, tetap paling ya. Hak mama abah lawan anak 9 lah, hak anak lawan mama abah 10. Jadi kita berat hak kita lawan mama abah ketimbang kita beisi anak. Ulnulangi nang sudah selesai kita bicarakan, kita sebagai orang tua beisi anak sejumlah 9 tugas. Di antara yang 9, yang pertama semalam husnul tiyari ismil walad bitasmiyati bismin hasan. Kita harus memberikan nama anak dengan nama yang baik. Kata orang bijak nama semalam, nama anak adalah sumbangan yang pertama bagi mama dan abah. Karena yang berhak memberikan nama kepada anak mama, kepada anak lo, adalah nang memberikan nama. Yang berhak memutuskan namanya itu adalah mama lawan abahnya. Kai mau sulakan aja, tuan guru mau sulakan aja, naran anakku kada kawa lagi Krisdayanti. Karena apabila kita maulah nama anak semalam ada terselip doa. Ingatkah? Ingat ya kan lagi julak-julaknya ini. Bilang bebuyan untuk memadahkan bisa kada ingat. Amun pian tuh ulang-ulang. Kadang-kadang diputar, dibulikakan pulang kasetnya itu nah, supaya tagal kada tapi mau mendangari. Ada lawak aja. Nang lawak tu nanaran adul, nang halus awak tu bilang oma, hei komeng kawannya iya deh, capil berdua, bubu bunglan, gerakan sahur kisahnya, dada agaman lalu nih, sama bunglnya, lalu nama lihat. Nah. Lamun kita beisi mama abah pang, maka kita sabaratan beisi mama lawan abah. Kada ada kita lahir di padang tagah, tang mencungkung ada di padang tagah ada. Adakah? Allahu Akbar. Mudahan mama abah kita dapat rahmat Allah Taala. Ada nang sambat melihat muha abah? Ada nang kada sambat melihat muha mama kayak apa? Mati mama rana akan saurang. Mati marana kakan saurang sini. Bahari Allah. Untung wah ini bilang jarang orang mati badan nak ini ya Allah. Jarang. Amun bahari bilanya tak kumpul bidan berdua batalo sudah dihetakan dia lagi. Ada apa lagi? Mun wah ini cuba kan aja setengah harianan sakit parut di balahnya tu bang. Iyalah disumbal di balahnya antum bang. Kalau bahari dilihat akan nih lagi. Hongal orang anak beranak tu dah membangkak pulang di dalam ini. Uri ke jurang itu membangkak nih tu. Maka bilanya tertinggal nih tu. Bilanya kada melarak beranak membalak
pahinakan kena mati itu atau gila. Setengah mati beranak tuh. Setengah aja lagi hidup. Itu dirasa akan seorang beranak kan sudah kan keingatakan mama jak makanya mau nancak menjalankan dah nang paling taat tawan kuitan tuh pian bibiniannya karena pelajaran langsung kami kada sudah beranak amun arwah guru sakumpul sih tarang-tarangan aja. Kenapa? Ujar arwah guru sakumpul jangan beranak isinna 4 kilo nah bahira aja tagana sedikit tahi umma padas purit sini tarang-tarangan aja kan ada lama maluman bahira sedikit gana tahi pada biasa sakit burit kenapa lagi 4 kilo langsung bulik nah laki Allah cocok aja imbah sambayang tadi baca-baca tentang apa bacaan nyarjen oh imbah sambayang apa dibacarjen oh rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira 5 kali ya membaca rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira sayangi Allah ya Allah sayangi mama abahulun sayangi mama abahulun kayak mama abahul mayayangi lagi halus sayangi mama abahulun tuh sayangi kayak mama abahul sayang lawan ulun lagi halus ada gempangan lagi halus kita sayang benar mama abah susu aja bakal luaran menyusui anak ya kalau kadang-kadang ini kan anu bang nah asalnya lagi bujang oma utang aja berada di kaca kanakan mau buka sudah beranakan muhara lawang menyusui anak kisah kaya dah kalau kisah kaya kisah kaya nanti kisah kan kebulang artinya daripada sayangnya lawan anak tuh dah banyak loh orang pembunuhan karena melawan anak-anak karena anaknya disinggung nah ngapa tertawa kisah kaya kaya buli kalau sungai tertatai bibini bungas hai tokopi loh hai Yazidin tokopi enak ikam tuh banyak susu ngit kuna halus jaga juga berapa hak kita lawan mama abah 10 mama habis akan nang 10 nih bian hitungan 2 bulan gak ada habis menurut membicarakan nang 10 nih jadi nang nyaman tuh di majelis taklim membicarakan amun nang ceramah itu membicarakan nang 10 nih gak ada tuntas nah itu bawa urutan bacaan artinya bersambung itu nang bawa urutan kan yang urutan nang bano itu bang yang pertama anak benar ada mencatat nih nah, alam gak ada tawat juga membuliki aja habis waktu yang pertama ketika nama nulis yang pertama belum juga dibacakan gurunya lagi ada yang ada mencatat aku ada tahu di sini nah, apakah sambungannya pokoknya aku bila hari Sabtu datang itu bagus saja juga aku nih di sini tak kuningnya kadang aku berbuku tertawa tuh pak pokoknya aku ada ingat nang mana kuni orang mana kuni nak ada ingat tuh pintar lah orang ada ingat ditakuni bujur orang ada ingat kan sini bepada sudah aku ada ingat tuh hai sini ditakuni berarti sama pada ada ingat sian nang 9 nang kita bicarakan rap sabuting nang tadi jamaah ingat lagi itu nang kedua nang ketiga ada kan gitu nah itulah ujar ulama al ilmu bila kertasin ba ilmu itu kalau tidak dicatat hilang
Al ilmu sayyidun qayyid suyudaka bihablil wathiqah. Ilmu itu laksana binatang yang liar yang baru didapat. Apabila kau tidak bisa mengikat, maka dia akan lari. Apabila ikam kada mencatat, hilang. Artinya ini minggu kaina bawa pulpen syuting. Kayak yang di penataramnya. Nukar buku syuting. Sekalian tulisannya Uma. Ada nang rokok, ada nang sujud. Nah, Pang Bahari jar kuitan sekolah ka sepasal tinggal pesantren sakalinya marunca anak belaki. Nah, barang aja Latin kana kaya. Asal kawas orang baca aja dapat ilmu seorang benar. Yang pertama, mandi kitik-kitik pulpen yang pertama belum jadi bicarakannya lagi. Kayak orang mambungun tuh anak menulis. At-ta'amu inihtaja. Tugas kita dan kewajiban kita yang pertama, at-ta'amu idahtaja. Wajib memberi makani mama abah apabila mama abah tadi fakir dan susah. Wajib menolongi. Ini bulan puasa. Jangan bulannya aja puasa orangnya kada. Memasakan mangarun. Akawai guru aja. Dimasakakan kada boleh tahu aja pangnya. Kada dimasakan budikannya. Itu jawabannya yang sama tadi tanda. Tetakuni orang yang kada ingat tadi sama tuh. Tugas kita yang pertama adalah wajib memberi makan kepada mama dan abah apabila beliau betagih. Aku ni tu haji sinanak, mama kan sumangka nak ada bebeke. Bulan puasa ni hendak makan sumangka nyaman loncut. Wajib nukarakan. Tapi biasanya nang tuha tu pintar sih din. Kada mau sing tagi-tagi. Apalagi anak tu kada ada. Apalagi lakinya tu pamamayan menciringan kayak kucing tu. Besi minan tu kayak kucing mata. Lawan mintuang. Napa mintuah sekali jadi hilang ada. Aduh ini lagi. Untung mana si Aloh ni besi laki. Mata laki kayak mata kucing, mintuah hilang. Mencangin ngapa-ngapa. Makanan Tuhan ni pulang nabe hilang tu ngapa-ngapa. Karena diibit ini anak buah ni sama juga malingnya. Pun aku mencari ada terus si anak itu tu. Nang anak ni pemalar pulang. Bila melihat nang tua tu ke kamar nanuk nobelah nak bangsul mata kayak mata kasih siro ya. Nah, nang minantu sudah kayak itu. Nang mintuan ni pulang, ano mintanya lah aja, mintanya gula setengah kilo ni ngalang-alang baik aku bawa beli kaji. Gula larang we ini. Nang bujurnya tu, kada sawat mintuan tu bapadahnya cangang lawan gula berarti mam mintuan ni anak minta gula beri. Sama pada bunga seorang si pinta-pinta dengan anak si malar-malar. Pinta malar-malar, pinta malar-malar. Han rami nang ini pia dapat ilmu daripada lawak-lawak. Pinta-pinta-pinta, malar-malar-malar. Apalagi bulan puasa. Dengan secara khusus Rasulullah itu memberikan fadilah, memberikan gambaran wa man barra walidayhi fi ramadhan nazara Allah ta'ala birrahmati wa ana kafilun fil jannah. Wa man barra walidayhi, barang siapa bakti dan menyenangkan hati mama abah dalam bulan puasa. Boy, jajaku bayar rancak sudah padahkan lagi tampuluh hidup kuitan.
60 hidup kuitan mun handak membantu. Handak bababari lagi sidin hidup. Mun sudah sidin mati kada kawa lagi matari, paling-paling lagi nah bariakan ka urang palanya pajang mama. Ni kuitan tuha. Minta banyu tobat dimandii supaya langas mati. Bungalan. Tawa umboy. Diuji kita. Kita diuji. Ingatakan bian, bila kita baisi orang tuha, sidin tu seakan-akan hendak minta balas. Seakan-akan dengan sendirinya minta balas. Kita indah lo kalau bisa kuitan lagi halus. Sidin kayak itu juga. Lambat ada tang omai sidin. Tak minta balas tuh. Dicoba. Tama mae kayak kalau kuitan. Biar hendak membakti lawan kuitan mun sudah mati kada lagi. Tampuloh itu. Mun saurang kada ada jua ni bapa parcangannya laki ni nukarakan baju handak hari raya ambil duitnya berapa duitnya 200 ribu nah nukar baju jen aku nukar tengah 200 saja 50 ribu julung lawan mama tengah 200 cukup aja harganya aku cari nang harga tengah 200 50 nya pajang menyumbang mama bepadah pulang lawan laki ujaran laki kada usah tukar nang 200 mun anak memberi mama ikam nah duit basa pulang. Cari aja lelaki ini tak untung mana lelaki ini diutamakan apabila pian balakian pian bahupan sama mentangan bab wajib bapadah lawan laki wajib bapadah terkecuali pian ada pekerjaan tertentu nang tidak sahupan lawan laki hanyar kada bapadah memberi kuitan amun saperpan tangan harus bapadah. Amun nang laki nang baik kada ada harapannya ada memberiakan. Entah ikat pang kita. Ya orang bahari itu nah, orang bahari. Lawas benar kada sing binian. Lawas benar kada sing laki mangga nang kuitan. Kalau balakian kada kau bebas lagi mangga duh kuitan. Kalau babinian kada kau menggaduh kuitan lagi itu orang kandala tampu lo lagi hidup. Barang siapa membakti pada ayah dan ibunya dalam bulan Ramadan maka Allah memandang ngolawan orang itu pandang rahmat. Allah memandang dengan penuh kasih sayang. Apabila Allah memandang dengan penuh kasih sayang, Nabi bersabda, wa ana kafilun fil jannah. Aku menjamin orang itu masuk surga. Bila mama abahnya senang, aku jamin dia masuk surga. Tahu ai sudah. Sudah semalam ibadahkan nang tuha jangan cengeng, nang anak jangan cangam. Ya Pak. Nang anak menyuruh baasi, nang anak disuruh-suruh baasi. Nang kuitan jangan sing suruh-suruh. Ya Allah, sudah lah udah. Nang anak kalau disuruh kuitan maasi. Cara bahasa kitanya manurut. Si kuitan harus mengetahui sikun anak ini. Jangan sembarang basuruh-suruh apabila anak cagar kadakawa mengerjanya. Jadi pas nang terjadi lawan di kita sing mama abah sing suruh-suruh nang anak kada sing asia-asia. Nya bungol pada dua. Makanya apabila saikung alim saikung bungol bamusuhan. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Orang jahil lawan orang berilmu kada kawa rus. Bapisah batangkar terus. Jadi kita banyak-banyak bersabar aja apabila dang sanak tu jahil banyak-banyak bersabar. Laki itu jahil, bersabar-sabar aja. Tamusuh. Mun handak ada tamusuh sekeluargaan berilmu. Kada salam disuruh nak tarawih itu sama disuruh. Ini sudah tahu. Amun nang minyak ada di berilmu, pacol jauh orang bari montong menyuruh. Gak ada yang tahu.
Jadi mun supaya anak tu jangan jadi musuh, mun kita berilmu berilmu. Itu kan jadi musuh. Wal jahiluna li ahli ilmi adahu. Pertama, memberi makan lawan mama abah. Apabila mama abah batagi, apabila mama abah susah, apabila mama berhajat, batagi. Wajib tenwal. Sudah semalam si mama jangan sing tagih-tagih ulang. Ya Allah, si mama jangan sing tagih-tagih kalau anak kada mampu. Hendak minta tukarakan bilung kamasak. Bulan puasa hari Sabtu banyak orang berjual dan harganya terjangkau. Amun hendak betutukar betagih papariannya, betagih itu barannya, betagih anggur hirang. Anggur hirang kan nyaman, kada bau kada babigi kan. Urang bejuar tapi ada namanya ngalihi, gua ngalihi anak buah. Yang ngalihi pun saya ikong aja beilmu sih kada.